0: hadirkan ke ruang dengar Anda. Shalom Lia, silakan.
1: Terima kasih untuk Kak Jo di studio. Selamat pagi untuk pendengar umat Katolik dimanapun Anda berada. Shalom, salve. Di kesempatan hari ini, Minggu 4 Oktober 2026, kami akan menyiarkan secara langsung Misa Minggu Biasa ke-27 dari Gereja Katedral Santo Fransiskus Saverius. Dan umat Katolik, kami informasikan untuk Anda bahwa Misa Minggu Biasa ke-27 akan dipimpin oleh Pastor Igor Revo dengan bacaan pertama dari Yesaya pasal 5 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-7, kemudian bacaan kedua dari Filipi pasal 4 ayat 6 hingga 9, dan bacaan Injil dari Matius pasal 21 ayat 33 hingga ayatnya yang ke-43. Dari Gereja Katedral, kami yang bertugas, saya Dia Sofsofubun, mengucapkan selamat mengikuti Misa Minggu Pagi. Tuhan Yesus memberkati. Salve.

Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan

Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Kembali kita berjumpa di rumah Tuhan pada hari yang kudus ini. Kita bersyukur atas segala kebaikan, anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Serentak kita mohon perlindungan dan kekuatan dari Tuhan untuk memasuki pekan baru. Dalam bacaan Injil yang kita dengarkan pada hari ini, kita diingatkan bahwa kita semua ini adalah alat di tangan Tuhan. Tuhan menganugerahkan kepada kita pekerjaan, keluarga, rukun, atau apapun. Dan Tuhan ingin agar kita sungguh menjadi berkat, menjadi terang, menjadi garam di tempat di mana kita berada. Tetapi lain kali kita sudah menganggap tempat itu, pekerjaan itu sebagai pekerjaan kita, dan kita lalu menggunakan diri kita sebagai alat ukur tanpa pernah lagi melibatkan Tuhan, discernment of spirit, mengetahui apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan dan pekerjaan kita. Dan inilah yang menjadi pokok persoalan kita ketika kita menjadikan diri kita sebagai pusat dan kita lupa bahwa kita hanyalah alat di tangan Tuhan. Mari kita awali perayaan Ekaristi ini dengan tunduk di hadirat Tuhan. Kita mengakui kepada-Nya bahwa kita ini lemah, kita berdosa. Kita mohon ampun agar kita layak merayakan misteri suci ini. Kita nyatakan tobat kita dengan mengucapkan bersama saya mengaku. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal.

0: Allah Bapa yang Maha Murah Hati, Engkau berkenan memberikan anugerah keselamatan kepada kami. Kami mohon, semoga anugerah-Mu itu tidak kami sia-siakan, tetapi kami terima dengan penuh keterbukaan dan kegembiraan hati. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita duduk, kita dengarkan sabda Tuhan.
1: Bacaan dari kitab Yesaya. Aku hendak menyanyikan lagu tentang kekasihku, lagu kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya, lalu menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Maka sekarang, hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah aku dan kebun anggurku itu. Apakah yang masih harus kuperbuat untuk kebun anggurku itu yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menanti supaya ia menghasilkan buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya sehingga kebun itu dimakan habis. Aku akan melanda temboknya sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirampingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuhlah putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan menurunkan hujan ke atasnya. Kebun anggur Tuhan semesta alam itu ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanaman-tanaman kegemarannya. Dinantikannya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantikannya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Demikianlah sabda Tuhan.

0: Bacaan dari Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi dalam segala hal, nyatakanlah keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, itulah yang harus kamu pikirkan. Dan apa yang telah kamu pelajari, apa yang telah kamu terima, apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah, sumber damai sejahtera, akan menyertai kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
1: Umat dipersilakan berdiri.

Sekali peristiwa, berkatalah Yesus kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, "Dengarkanlah perumpamaan ini. Ada seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan membuat pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi para penggarap menangkap hamba-hamba itu, yang seorang mereka pukuli, yang lain mereka bunuh, dan yang lain lagi mereka lempari dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya tuan itu menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi ketika para penggarap melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Inilah ahli warisnya, mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkap dia dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi kepada Yesus, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggur itu akan ia sewakan kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasil kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, kerajaan Allah akan diambil dari kamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu." Demikian.

Silakan duduk. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada sesuatu yang sangat manusiawi yang senantiasa ada dalam diri kita, yakni keinginan untuk memiliki. Kita ingin memiliki rumah, kita ingin memiliki pekerjaan yang baik, kita menginginkan jabatan, kita menginginkan uang, kita menginginkan penghargaan, bahkan pengakuan dari orang lain. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan keinginan seperti itu, bukan? Yang menjadi masalah adalah ketika sesuatu yang kita inginkan kemudian

0: jadi milik kita, lalu kemudian kita genggam dengan begitu erat, sampai kita merasa bahwa semuanya harus menjadi milik kita. Kadang-kadang kita mempertahankan jabatan sampai kita kehilangan sahabat. Kita mempertahankan harga diri sampai hubungan kita rusak. Kita ingin menang dalam sebuah pertengkaran, tetapi akhirnya kita kehilangan orang yang sebenarnya kita kasihi. Ini adalah sebuah ironi dalam kehidupan kita. Kita ingin memiliki sesuatu, tetapi justru karena terlalu ingin memilikinya, kita kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada itu. Persis disinilah perumpamaan Yesus hari ini menjadi menarik bagi kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, dikisahkan bahwa ada seorang pemilik kebun anggur. Dia menanam di kebun anggurnya. Dia menanam dengan benih yang terbaik, dia pasang pagar, lalu kemudian dia mulai buat tempat untuk pengairan, lalu kemudian ada menara jaga, ada tempat untuk memeras anggur, semuanya sudah dipersiapkan dengan baik, lalu kemudian dia serahkan kepada para penggarap untuk mengolahnya. Dalam bahasa Injil tadi, menyewakan. Ya, sewanya bukan langsung mereka bayar sewa, tetapi nanti kalau hasil sudah ada, baru kemudian mereka bagi. Tetapi kisahnya menjadi tragis, bahwa ketika musim petik itu datang, yang punya ini, tuan yang punya lahan itu, kebun itu, dia menyuruh hamba-hambanya untuk pergi menagih apa yang menjadi bagiannya. Tetapi para penggarap ini kemudian justru berlaku kasar kepada mereka, memukul mereka, bahkan membunuh mereka, melempari mereka dengan batu. Berhadapan dengan situasi ini, pemilik kebun anggur masih sabar. Karena itu, dia menyuruh hamba-hambanya yang lain lebih banyak untuk pergi. Tetapi apa yang dialaminya ternyata sama saja. Mereka pun diperlakukan dengan sama. Lalu, pemilik kebun anggur berpikir, saya akan mengutus anaknya. Dengan alasan, anakku pasti mereka segani. Dan disinilah kita menemukan sesuatu yang sebenarnya agak aneh dari cerita ini. Bahkan kalau kita membaca dengan logika kita sehari-hari, kita menemukan sebuah kesimpulan yang bodoh. Ya. Para penggarap itu berkata, ini adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia supaya warisannya itu menjadi milik kita. Pertanyaannya, benarkah dengan membunuh anak pemilik itu, kebun anggur itu akan menjadi milik mereka? Tentu saja tidak. Yang terjadi sebaliknya, pemilik kebun anggur pasti akan marah dengan apa yang terjadi. Dia akan pasti mengutus orang-orangnya, pasukannya, untuk pergi menghancurkan para penggarap ini. Bukankah dengan membunuh anak pemilik, mereka sedang mengundang kemarahan dari pemilik kebun anggur yang akan mengambil kembali kebun anggur yang menjadi haknya. Disinilah Yesus sengaja membiarkan kita melihat sebuah ironi yang besar. Mereka ingin memiliki kebun anggur, tetapi akhirnya mereka kehilangan kebun anggur. Mereka berpikir bahwa dengan menyingkirkan anak sang pemilik, mereka bisa menjadi pemilik. Tetapi justru tindakan mereka sendiri menjadi jalan menuju kehancuran mereka sendiri. Para penggarap ini bukan orang dari luar yang datang merebut kebun anggur. Mereka sudah tinggal di kebun anggur. Mereka dimanjakan dengan semua fasilitas yang ada dalam kebun anggur. Mereka menemukan bibit yang terbaik dari kebun anggur, sehingga hasil dari buah anggur itu sangat baik, cukup bagi kehidupan mereka. Tetapi keserakahan itu seringkali mereka justru menganggap seperti kebun anggur ini adalah milik mereka. Tetapi justru dengan menganggap menjadi milik mereka dan berjuang itu supaya jadi milik mereka, justru mereka kehilangan semuanya. Dan di situ ironi dari kisah ini. Kalau kita sedikit menarik dalam kehidupan kita, Mungkin ini juga bisa terjadi dalam kehidupan kita. Kita bisa begitu sibuk mempertahankan apa yang kita anggap sebagai milik kita, sampai lupa bahwa semuanya itu sebenarnya adalah titipan Tuhan bagi kita. Keluarga adalah titipan, pekerjaan adalah titipan, jabatan adalah titipan, harta yang kita miliki adalah titipan, bahkan hidup kita sendiri sebenarnya adalah sebuah titipan. Ketika titipan mulai kita anggap sebagai milik kita secara mutlak, nah, disitulah masalah kemudian mulai muncul. Lebih dalam lagi, perumpamaan ini sebenarnya menunjuk kepada Yesus sendiri. Memang secara keseluruhan, perumpamaan yang kita dengarkan ini adalah sebuah ringkasan dari sejarah keselamatan. Bagaimana Allah mengasihi kebun anggur. Kebun anggur ini biasanya dianggap sebagai bangsa Israel, atau kalau kita tarik sebenarnya kebun anggur bisa juga menggambarkan gereja, atau kebun anggur adalah kita sendiri, masing-masing kita bisa ditarik. Tetapi dalam kisah ini kita bisa melihat bagaimana Yesus, ya, anak itu yang dibunuh itu kemudian menjadi batu penjuru. Bangsa Israel dipelihara oleh Tuhan, lalu kemudian nabi-nabi diberikan, tetapi semuanya menjadi sia-sia. Dan akhirnya putranya dianugerahkan bagi bangsa itu. Tetapi apa yang terjadi? Yesus justru dibunuh, ya, disalibkan, wafat. Dan inilah gambaran dari Injil yang baru saja kita dengarkan, perumpamaan. Namun sekali lagi, ironi Allah bekerja di sini. Yesus yang dibuang justru menjadi batu penjuru. Yang dianggap kalah ternyata menjadi sumber kemenangan. Yang dibunuh justru menjadi jalan bagi kehidupan. Maka hari ini Tuhan mengajak kita bertanya, apa yang sedang kita genggam secara erat hari ini? Keluarga kita, rukun kita, lingkungan kita, tempat pekerjaan kita, jabatan kita, apapun, apa yang sementara-sementara saya pegang dengan erat. Pegang dengan erat artinya bahwa saya seolah-olah merasa ini adalah punya saya. Karena itu segala polisi, kebijakan itu adalah saya punya. Ketika orang lain memberikan usulan, kita mengabaikan, kita anggap bahwa ini tidak sesuai dengan apa yang saya pikirkan, saya tidak pakai. Nah, inilah yang dimaksud apa yang sementara saya genggam. Apabila ada sesuatu yang begitu ingin kita miliki sampai kita rela kehilangan kasih, persaudaraan, kedamaian, bahkan Tuhan sendiri, maka ini adalah persoalan kita. Barangkali kita perlu belajar untuk membuka diri, sebab tangan yang terlalu erat menggenggam tidak bisa menerima sesuatu yang baru. Dan mungkin inilah rahasia hidup sebagai orang beriman. Ketika kita berhenti berkata, ini milikku, dan mulai berkata bahwa ini adalah titipan Tuhan bagi saya, kita tidak kehilangan apa-apa. Justru kita belajar menerima segala sesuatu sebagai anugerah. Karena itu, setelah misa ini, mungkin kita tidak perlu langsung berpikir tentang hal-hal besar. Cukup tanyakan pada diri kita sendiri, apa yang sedang saya genggam erat saat ini? Mungkin sebuah jabatan yang sulit kita lepaskan. Mungkin sebuah persoalan lama yang terus tersimpan di dalam hati kita. Mungkin rasa sakit hati kepada seseorang. Mungkin keinginan untuk selalu menang dan diakui. Atau mungkin juga ada harta dan kepentingan pribadi yang membuat kita mulai melupakan orang lain. Lalu lakukan satu hal yang konkret. Kalau ada orang yang sedang kita jauhi, mulailah untuk menyapa. Kalau ada orang yang kita sakiti, beranilah untuk meminta maaf. Kalau ada seorang yang berat kepada kita, mulailah belajar untuk kita mengampuni. Kalau kita memegang tanggung jawab atau jabatan, gunakanlah untuk melayani, bukan untuk menguasai. Jadilah garam, jadilah berkat, jadi terang bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan kalau ada sesuatu yang selama ini kita anggap sepenuhnya milik kita, cobalah berkata dalam hati, Tuhan, ini bukan sepenuhnya milikku. Engkau mempercayakan kepadaku, ajarlah aku untuk mengelolanya dengan baik. Sebab akhirnya, kita bukan pemilik kebun anggur, kita hanyalah penggarap-penggarap di kebun anggur Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita baharui iman percaya kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian. Pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Doa umat. Saudara-saudari yang terkasih, kerajaan Allah akan diberikan kepada setiap orang yang terbuka akan rahmat panggilannya untuk menghasilkan buah. Marilah kita panjatkan doa-doa kita agar kita selalu memiliki hati yang terbuka dalam menerima kerajaannya yang nyata di tengah-tengah kita.
1: Umat menjawab, Tuhan, dengarkanlah doa umat-Mu. Bagi gereja umat Allah, ya Bapa, berkatilah kami sebagai umat Allah agar selalu hidup sesuai dengan panggilan kami serta berani memberi kesaksian tentang penyelenggaraan-Mu, kekudusan dan kebaikan-Mu. Marilah kita mohon, Tuhan, dengarkanlah doa umat-Mu. Bagi gereja-gereja yang masih muda, ya Bapa, semoga gereja-gereja muda menerima nilai-nilai Injil secara utuh dan menjadikannya bagian integral dari budaya dan adat mereka. Semoga mereka memberi kesaksian tentang kekuatan Kristus serta Injilnya yang membebaskan. Marilah kita mohon, Tuhan, dengarkanlah doa umat. Bagi saudara-saudari kita yang sudah meninggal, ya Bapa, sudilah menerima kebaikan yang telah mereka lakukan semasa hidup mereka, serta menganugerahkan kedamaian dan kebahagiaan kekal kepada mereka. Marilah kita mohon, Tuhan, dengarkanlah doa umat-Mu. Bagi kita semua yang berkumpul di tempat ini, ya Bapa, semoga hati dan budi kami selalu terarah kepada segala sesuatu yang baik, terhormat, jujur dan adil, sehingga hidup kami benar-benar sesuai dengan Injil yang kami imani. Marilah kita mohon, Tuhan, dengarkanlah doa umat-Mu.
0: Allah Bapa kami, Putra-Mu telah mengajarkan kepada kami bahwa Engkau dekat dengan kami umat-Mu. Peliharalah kami supaya tetap bersatu dengan Putra-Mu dan mengabdi kepada-Mu dengan setia. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Silakan duduk. Mari kita juga berdoa bersama saudara-saudari kita yang memohon permohonan khusus. Atas permintaan dari keluarga Lopulalan Olinger, mohon keselamatan jiwa bagi anak Febi Tanya Lopulalan. Juga dari Lita Yanwaf, berdoa memohon keselamatan jiwa bagi ayah Opa Venantius Yanwaf. Dari Hendrik Setiobun, berdoa kepada Tuhan atas maksud-maksud dalam doa tiga kali salam Maria. Juga dari Lita Yamwaf, berdoa memohon keselamatan jiwa bagi Justina Bani Randa, Margareta Yamwaf, Mario Leo, juga Paulinus dan semua keluarga yang telah meninggal. Dari Ibu Mary, berdoa untuk maksud khusus dalam novena 3 Salam Maria dari Stanley Ohibutun. Bersyukur dan berterima kasih atas bertambah setahun usia dari anak Sasa dan berdoa bagi maksud-maksud keluarga. Permohonan dari Legio Maria Presidium Bunda Pengasih Katedral Ambon, berdoa mengucap syukur untuk hari ulang tahun Legio Maria Presidium Bunda Pengasih yang ke-37 hari ini 4 Oktober 2026. Juga dari Hendrik Sitiobun memohon istirahat bagi keluarga yang telah meninggal dunia, keluarga besar Sitiobun, Rahayaan, Bakar, Ahab, juga Lewol, Eli dan teristimewa Bapak Mark Sitiobun. Juga permohonan dari Anna Maria, berdoa untuk sesuatu maksud tertentu. Juga permohonan dari Levian, mengucap syukur atas ulang tahun pernikahan bersama David Penalampir yang ke-7. Semoga Tuhan memberkati rumah tangga ini. Juga berdoa untuk hari ulang tahun dari anak David dan Wa Penalampir yang ke-3 tahun. Kiranya Tuhan memberkati dan memberikan penyertaan perlindungan kepadanya. Dari keluarga Raitulah Seket bersyukur dan berterima kasih atas berkat perlindungan bagi keluarga dan mohon keselamatan jiwa bagi Papa Opa Emmanuel Filiput Volatindu. Juga dari Engel Fatrolon mengucap syukur dan berterima kasih atas terkabulnya novena. Dari Hendrik Elke mengucap syukur atas karunia hidup, kesehatan, dan kebersamaan rezeki yang dicurahkan bagi keluarga. Juga mohon penyertaan, penjagaan Tuhan bagi dan menghindarkan dari segala yang jahat, juga mendoakan keluarga, kerabat, sesama yang sedang sakit, juga mohon kelancaran dalam studi anak-anak, dan mohon kepada Tuhan untuk maksud-maksud tertentu. Juga dari Ibu Mei Elkel, mengucap syukur atas berkat yang diterima, mengucap syukur atas kesembuhan dari sakit, juga pengampunan atas segala dosa yang diperbuat, juga mohon doa untuk keluarga, dan mohon doa untuk segala usaha. Dari Ibu Susan Rumaratu, bersyukur atas berkat perlindungan Tuhan bagi keluarga, dan mohon penyertaan Tuhan bagi kelangsungan kehidupan keluarga di bulan ini. Mari kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi, persiapan persembahan.

Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan keselamatan kita serta seluruh Allah Bapa kami, semoga persembahan ini kau terima sebagai ucapan syukur kami atas kesempatan yang kau berikan kepada kami untuk mengenangkan kurban Kristus Putramu, sebab dialah Tuhan dan pengantara kami.

pantas dan benar, layak dan menyelamatkan. Ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu, sebab Engkau maha baik terhadap kami. Engkau yang menciptakan dan menopang kami, sehingga hanya dalam Dikau kami dapat hidup dan berkembang. Perhatian dan kasih sayangmu kami alami setiap hari, bahkan kami telah menerima jaminan hidup abadi. Oleh karena rohmu yang membangkitkan Yesus dari alam maut, telah dicurahkan ke dalam hati kami, dan

Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuh-Ku yang diserahkan bagimu."

Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku.

Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup kami Seno Ngutra serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami yang Kau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan pada-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Mari kita bangkit berdiri atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi.

Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damaiku kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Mari kita berikan salam damai. Semoga kecantikan tubuh dan darah pun kita memberikan kehidupan abadi kepada kita semua.

Lihatlah Anak Domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Anak Domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi baru saja saja akan saya hapus dosa.

0: Ya Allah, kami bersyukur atas perjamuan Ekaristi ini. Semoga tubuh putramu yang kami sambut ini melunakkan hati kami yang sering kali keras, sehingga kami mau mencintai sesama dan lebih-lebih mencintai Dia yang Kau utus untuk menyelamatkan kami, yakni Yesus Kristus, sebab Dialah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Mari kita duduk, kita mendengarkan informasi paroki.
1: Mohon perhatian umat atas beberapa informasi paroki, Minggu 4 Oktober 2026. Jadwal dan penanggung jawab liturgi pekan ini sebagai berikut. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Sabtu, misa harian di kapel pada pukul 6.00 WIB. Jumat 9 Oktober 2026, misa harian Jumat pada pukul 18.30 WIB, Kor KBK. Penanggung jawab liturgi, Minggu 11 Oktober 2026, Minggu Biasa ke-28. Misa pertama, pukul 7.00 WIB. Dewan yang bertugas, Rukun Santa Teresa dan Rukun Santo Ignatius. Kor, Rukun Santa Ana dan Rukun Santa Maria Ratu Damai. Organis, Saudara Rohan. Misa kedua, pukul 9.00 WIB. Dewan yang bertugas, DPP Kelompok 6. Kor Lingkungan Rohani 2, Monsinyur Yakobus Grand. Organis, Saudara Alvin. Misa ketiga, pukul 18.30 WIB. Dewan yang bertugas, DPP Kelompok 5. Kor OMK Lingkungan Rohani 3 dan 4. Organis, Saudara Niklas. Kolekte misa pekan lalu, Minggu 27 September 2026. Kolekte paroki, misa pertama, kedua, ketiga, kolekte misa pembukaan bulan Rosario, dan kolekte misa Jumat pertama, Rp13.865.000. Kolekte pembangunan, misa pertama, kedua, ketiga, Rp9.440.000. Kolekte perpuluhan dan sumbangan, misa pertama dan kedua, Rp6.481.000. Kolekte untuk gereja diaspora, misa pertama, kedua, ketiga, Rp5.803.000. Total derma pekan lalu, Rp35.589.000. Mohon perhatian umat untuk kegiatan paroki selama bulan Oktober nanti. Jumat 16 Oktober, kegiatan tahunan paroki, yaitu misa dan reli Rosario untuk mendoakan kota Ambon, disiapkan oleh rukun masing-masing. Ditujukan kepada para ketua rukun dalam rangka mempersiapkan dan menyukseskan pelaksanaan reli Rosario pada tanggal 16 Oktober nanti, maka kami mengundang para ketua rukun untuk hadir dalam pertemuan bersama dengan WKRI selaku penanggung jawab kegiatan reli. Pertemuan akan dilaksanakan pada hari Minggu 11 Oktober 2026 setelah misa kedua. Sabtu 17 Oktober, konser musik oleh paduan suara Vox Misericordiae di Gedung Katolik Center. Mohon dukungan umat semua. Jumat 23 Oktober, Seminar Misteri Anak Domba Allah dan Cawan keempat di Aula Franciscus Saverius pada pukul 16.00 WIB oleh Romo Koko. Biaya sebesar Rp75.000 untuk dewasa dan Rp50.000 untuk pelajar dan mahasiswa. Sabtu 24 Oktober, Kebaktian Kebangunan Rohani Katolik di Aula Franciscus Saverius pukul 18.00 WIB oleh Romo Koko. Gratis untuk semua umat. diwajibkan kepada semua pengurus lingkungan rohani dan rukun untuk mengikuti kegiatan dimaksud. Dan untuk hal ini, dapat mendaftarkan diri di kelompok persekutuan doa karismatik. Sabtu 24 Oktober sampai Minggu 1 November akan ada novena ruah mendoakan semua keluarga yang telah meninggal di gereja paroki pada pukul 19.00 WIB. Sabtu 31 Oktober, penutupan bulan Rosario di Arlo sekaligus perayaan HUT 25 tahun imamat dari Bapak Uskup Seni Mitra. Setelah misa akan ada makan patita yang disiapkan oleh masing-masing rukun. Diumumkan untuk kedua kali akan menerima sakramen perkawinan suci Saudara Yakobus Yan Papi Fatlolon, anak dari Bapak Wenceslaus Fatlolon dan Ibu Cornelia Kelmanutu, umat rukun Santa Ana, akan menikah dengan Saudari Nur Fadila Tri Maulidina, anak dari Bapak Muhammad Zainuri dan Ibu Widi Astuti asal Malang. Pada Sabtu 17 Oktober 2026 di Paroki Katedral Ambon, barang siapa mengetahui adanya halangan perkawinan, mohon melaporkannya kepada Pastor Paroki. Hari ini ada kerja bakti pada pukul 15.00 WIB di lokasi Kapel Santo Yosef Kayu 3 oleh umat lingkungan Rohani 1. Mohon partisipasi umat lingkungan 1. Pembersihan gereja pada hari Sabtu 10 Oktober 2026 adalah Rukun Santo Yoakim dan Rukun Santo Matius. Mohon kerjasama dan partisipasi untuk melaksanakan tugas dimaksud. Terima kasih kami ucapkan kepada selebran dalam misa ini, RD Igor Revo. Terima kasih juga kepada RRI yang telah menyiarkan perayaan Ekaristi pagi ini. Dan terima kasih juga kami sampaikan kepada semua petugas liturgi yang terlibat dalam misa ini. Demikian informasi paroki, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Santo Francisco Saverius, doakanlah kami. Salve.
2: Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, tadi di pengumuman kita sama-sama mendengar di bulan Oktober ini ada banyak kegiatan yang akan kita lewati sampai akhir bulan. Tapi saya cuma mau menggariskan saja kegiatan seminar dan KRK kebaktian kebangunan. Kita sudah undang Romo Koko datang, mari dari Jakarta. Biasanya suka-suka nonton lewat media sosial, entah itu TikTok atau YouTube atau yang lain. Nah sekarang kita bisa lihat dia muka dengan muka, jadi mari kita antusias bisa mengikuti dua kegiatan itu, yakni seminar dan kebaktian kebangunan. Mari kita akhiri perayaan Ekaristi ini, kita mohon berkat Tuhan bagi kita.

0: Untuk memiliki hanyalah titipan Tuhan. Semua yang kita miliki hanyalah titipan Tuhan. Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris. Untuk itu, mari kita selalu menjaga diri kita bersama dengan keluarga. Kami yang bertugas dari gereja katedral mengucapkan selamat hari Minggu untuk pendengar dimanapun Anda berada, umat Katolik. Tuhan Yesus memberkati. Dan kita kembali ke studio bersama rekan penyiar Joe. Selamat hari Minggu, Shalom, Salve.
1: Ya, terima kasih Dea untuk sajiannya. Di jumpa saat ini pendengar kami telah hadirkan untuk Anda ibadah Misa Minggu Pagi dari Gereja Katedral Ambon. Pendengar untuk edisi hari ini Minggu 4 Oktober 2026 bersama dengan Pastor Igo Revo yang telah kita ikuti bersama. Pendengar Anda bersama kami kembali Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: suka Anda. Hilirisasi merupakan proses mengolah bahan mentah menjadi produk yang memiliki nilai tambah lebih tinggi. Jadi, kekayaan alam kita tidak hanya dijual dalam bentuk bahan mentah, tetapi juga diolah menjadi berbagai produk di dalam negeri. Dengan hilirisasi, kita dapat mendorong pertumbuhan industri, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan keterampilan tenaga kerja, serta membuka peluang usaha baru bagi masyarakat. Tentunya, proses ini membutuhkan dukungan teknologi, investasi, sumber daya manusia, dan kerjasama dari berbagai pihak. Hilirisasi bukan hanya tentang mengolah sumber daya alam. Lebih dari itu, hilirisasi adalah bagian dari upaya menciptakan nilai tambah dan membangun perekonomian Indonesia yang lebih kuat dan berdaya saing.
1: Selamat siang untuk Anda semuanya, pendengar bersama.

0: Bagus-bagus ya lagunya.
1: Iya dong. Eits, beritanya juga terpercaya. Siaran RRI sekarang sudah oke banget.
0: Masa sih?
1: Beneran. Dengar RRI sekarang udah bisa pakai aplikasi. Tinggal download. Udah punya belum? Download deh.
0: Tapi di mana?
1: Sekarang malah bisa tahu cecetan sama penyiarnya.
0: Wow.
1: Merequest lagu, komentari topik acara, tinggal chat aja.
0: Wih, mau-mau dong. Gimana caranya?
1: Kamu tinggal download aja di Play Store atau di App Store. Nah, daftar pakai akun kamu. Udah deh beres. Setelah itu, klik radio. Nah, tinggal tuh pilih program mana yang mau kamu dengar. Ada Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, VOA. Malah sekarang kamu bisa loh sambil nonton beritanya.
0: Wah, sebanyak itu. Jadi tinggal pilih Pro 1, Pro 2, dan seterusnya. Ada Pro 7 ya? Belum ya?
1: Belum dong.
0: Wah, keren dong.
1: Keren banget lah. Sekarang, setelah kamu pilih programa, pilih nama kotanya. Mau request lagu, tinggal klik fitur icon chat di bagian atas. Selesai deh.
0: Oh, iya. Nih. Ini ada penyiar-penyiarnya nih ya. Wah, berarti kita bisa kenalan nih sama penyiarnya.
1: Itu tuh kelebihannya aplikasi RRI Digital. Eits, tapi cukup kenalan aja ya, gak boleh lebih.
0: Ya iyalah. Nikmati siaran radio live streaming atau tonton yang Anda dengar dari seluruh programa jaringan RRI se-Indonesia, sekaligus dapat berinteraksi dengan sesama pengguna penyiar melalui fitur live chat. Bersama kami, jadi lebih mudah. RRI Digital.

0: Terima kasih kebersamaan Anda dengan kami di saat ini, pendengar. Semoga apa yang kami hadirkan bisa menjadi teman terbaik Anda. Dan nanti pada pukul 11, Anda bakal ditemani oleh teman saya yang lainnya hingga sore nanti. Saya Josori pamit diri, sampai jumpa.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Pertamina memastikan penyaluran minyak tanah di wilayah Ambon hingga kini berjalan aman dan lancar. Kondisi tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat. Integrated Terminal Manager Wayami GGK Hutana Gigan mengatakan, distribusi minyak tanah di Ambon tetap berjalan sesuai ketentuan. Pertamina juga terus memantau kondisi penyaluran di lapangan. Menurutnya, koordinasi dengan pemerintah daerah dan pihak terkait menjadi bagian penting dalam menjaga kelancaran distribusi. Pertamina juga melakukan pemantauan terhadap perkembangan konsumsi BBM di lapangan, di mana pemantauan diperlukan untuk melihat dinamika kebutuhan dan penyaluran energi di wilayah Kota Ambon.
0: Sekian Cek Fakta.

Setiap hari, petani bekerja dari pagi hingga matahari terbenam, menanam, merawat, dan memanen hasil bumi untuk memenuhi kebutuhan pangan kita. Namun, di balik setiap butir beras dan setiap hasil pertanian, ada kerja keras yang tidak ternilai. Petani yang sejahtera berarti pangan yang lebih kuat. Karena itu, mari kita dukung petani dengan menghargai hasil panen mereka, menggunakan produk pangan lokal, dan bersama-sama menciptakan ekosistem pertanian yang adil dan berkelanjutan. Mari hargai petani, dukung pertanian Indonesia. Karena petani sejahtera, pangan terjaga, Indonesia semakin kuat.

satu program Asta Cita dari Presiden Prabowo Subianto adalah Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP. KDMP adalah koperasi yang didirikan di tingkat desa sebagai wadah usaha kolektif masyarakat desa yang berasaskan kekeluargaan, gotong royong, kemandirian, dan nasionalisme ekonomi. Dengan tujuan utama, meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat desa. Menguatkan ekonomi desa berbasis potensi lokal, menjadi instrumen kedaulatan ekonomi rakyat, serta mendukung agenda pembangunan nasional dari desa. Koperasi Desa Merah Putih bukan sekedar koperasi simpan pinjam, tetapi koperasi multi usaha yang dapat bergerak di sektor produksi, distribusi, perdagangan, jasa, pangan, UMKM, dan digitalisasi ekonomi desa. KDMP diposisikan sebagai pilar ekonomi kerakyatan di desa yang bersinergi dengan BUMDes, UMKM, dan program strategis nasional. Tujuan utama KDMP adalah menghimpun dan mengelola potensi ekonomi desa menjadi sarana usaha bersama masyarakat desa, memperpendek rantai distribusi hasil pertanian dan UMKM, menyediakan akses permodalan yang adil, mengurangi ketergantungan pada tengkulak dan rentenir, serta mendukung ketahanan pangan dan ekonomi nasional. Koperasi Desa Merah Putih adalah bentuk revitalisasi koperasi desa yang relevan dengan tantangan zaman dan sejalan dengan arah pembangunan nasional berbasis desa. Dengan landasan hukum yang kuat, dukungan kebijakan nasional, dan pengelolaan profesional, Koperasi Desa Merah Putih berpotensi menjadi sokoguru ekonomi desa dan benteng ekonomi rakyat Indonesia.

0: tangkapan sepi lagi bu. Solar mahal. Rahio kayu kita tidak bisa melaut sampai ke tengah. Di pinggiran sini ikan sudah berkurang karena banyak terumbu karang yang rusak.
1: Sudah begitu, kapal-kapal asing masih sering mencuri ikan di laut kita ya pak. Kasihan nelayan kecil seperti kita. Lihat itu, pantai kita juga makin penuh sampah plastik kiriman kota. Kalau laut kita sakit begini, bagaimana nasib anak cucu kita nanti?

101 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang untuk Anda semuanya pendengar yang sampai saat ini masih bersama kami ya, menemani Anda dengan berbagai aktivitas yang Anda lakukan di saat ini ya pendengar. Selamat hari Minggu juga untuk pendengar umat Kristiani di mana saja Anda berada. Dan saya Susan yang masih terus menemani Anda di saat ini berbagai informasi di Maluku siang ini, menemani Anda di manapun berada.

Laut memberi ikan, hutan memberi kehidupan, dan budaya mengajarkan kita hidup saling menghargai. Namun, ketika sampah mencemari pesisir, hutan terus berkurang, dan generasi muda mulai melupakan tradisi. Kita sedang kehilangan lebih dari sekedar pemandangan indah. Menjaga lingkungan, mengembangkan ekonomi, dan melestarikan budaya harus berjalan bersama. Sebab kemajuan yang sesungguhnya adalah ketika alam tetap lestari, budaya tetap hidup, dan masyarakat semakin sejahtera.

Pendengar tahukah Anda, letusan Gunung Krakatau pada tahun 1883 bukan hanya tercatat sebagai salah satu bencana vulkanik terbesar di dunia, tetapi juga menghasilkan suara paling keras yang pernah didengar manusia. Letusan terdengar hingga lebih dari 4.800 km, bahkan sampai ke Australia dan pulau di Samudra Hindia. Di beberapa wilayah, orang mengira suara tersebut adalah tembakan meriam atau ledakan kapal perang. Getarannya merambat melalui udara dan laut, memecahkan gendang telinga para pelaut yang berada puluhan kilometer dari pusat letusan. Letusan Krakatau bukan hanya menghancurkan pulau-pulau di sekitarnya, tetapi juga memicu tsunami besar yang menewaskan lebih dari 36 ribu jiwa. Abu vulkanik menyelimuti langit selama berhari-hari dan memengaruhi iklim global. Matahari tampak kemerahan di berbagai belahan dunia selama berbulan-bulan setelahnya. Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa alam memiliki kekuatan luar biasa yang melampaui kekuatan manusia. Hingga kini, anak Krakatau terus aktif sebagai bagian dari proses alam yang tak pernah berhenti. Dari Krakatau, kita belajar bahwa hidup berdampingan dengan alam bukan hanya soal memanfaatkan, tetapi juga memahami, menghormati, dan bersiap menghadapi risikonya.

Tuberkulosis atau TBC masih menjadi salah satu penyakit menular yang perlu kita waspadai. Namun, kabar baiknya, upaya pencegahan terus dilakukan melalui program vaksin TBC untuk kelompok sasaran sesuai ketentuan pemerintah dan tenaga kesehatan. Vaksin membantu tubuh membentuk perlindungan sehingga dapat mengurangi risiko terkena penyakit TBC yang berat tentunya. Karena itu, jangan ragu mencari informasi yang benar dari puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Hindari mempercayai informasi yang belum jelas keberadaannya. Mari dukung program vaksin TBC sebagai bagian dari ikhtiar menjaga kesehatan keluarga dan masyarakat. Dengan perlindungan yang lebih baik, kita turut mewujudkan lingkungan yang lebih sehat, produktif, dan bebas dari ancaman TBC.

masih menemani Anda di saat ini ya pendengar dengan berbagai informasi terupdate dari laman kami rri.co.id bahwa Wali Kota Ambon Bode Winwatimena meresmikan 2 jaringan air bersih di Kota Ambon. Dan 2 fasilitas baru tersebut berlokasi di Halong Batu-Batu belakang kampus IAKN Ambon dan Dusun Toisapu Negeri Hutumuri Kecamatan Leitimur Selatan. Bode Win menegaskan bahwa penyediaan air bersih merupakan tanggung jawab utama pemerintah dalam memenuhi kebutuhan mendasar masyarakat yang tidak bisa ditawar. Kebutuhan masyarakat sangat banyak, karena itu pemerintah Kota Ambon meletakkan dalam program prioritas. Air bersih adalah hal mendasar yang menjadi prioritas. Ia menjelaskan bahwa akses terhadap air bersih berdampak langsung pada penanganan berbagai persoalan sosial di daerah. Menurutnya, program pengentasan kemiskinan hingga penurunan angka stunting tidak akan efektif tanpa ditopang ketersediaan air bersih yang memadai.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Setiap hari, petani bekerja dari pagi hingga matahari terbenam, menanam, merawat, dan memanen hasil bumi untuk memenuhi kebutuhan pangan kita. Namun, di balik setiap butir beras dan setiap hasil pertanian, ada kerja keras yang tidak ternilai. Petani yang sejahtera berarti pangan yang lebih kuat. Karena itu, mari kita dukung petani dengan menghargai hasil panen mereka, menggunakan produk pangan lokal, dan bersama-sama menciptakan ekosistem pertanian yang adil dan berkelanjutan. Mari hargai petani, dukung pertanian Indonesia, karena petani sejahtera

0: 105,1 FM Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Segar tim Taekwondo Kodam 15 Patimura berhasil meraih 11 medali perak. Medali pada kejuaraan nasional atau kejurnas Taekwondo Piala Panglima TNI tahun 2026 di GOR Universitas Negeri Patimura, Jawa Timur. Dan Pangdam 15 Patimura Majen TNI Dodi Tri Winarto menyampaikan apresiasi dan rasa bangga atas prestasi yang diraih para atlet, dan merupakan capaian tersebut merupakan hasil kerja keras, kedisiplinan, semangat juang, dan dedikasi atlet dalam membawa nama baik Kodam 15 Patimura.

sampah bukan selalu akhir dari sebuah barang. Dengan pengelolaan yang tepat, sampah bisa berubah jadi sesuatu yang bermanfaat. Mulai dari sampo organik yang diolah menjadi kompos, hingga sampah anorganik yang bisa didaur ulang. Jadi, yuk mulai pilah sampah dari sekarang. Karena dari tangan kita, sampah bisa punya nilai dan lingkungan jadi bersih.

0: Ini tanggapan sepi lagi, Bu. Solar mahal. Rahio kayu kita tidak bisa melaut sampai ke tengah. Di pinggiran sini, ikan sudah berkurang karena banyak terumbu karang yang rusak.
1: Sudah begitu, kapal-kapal asing masih sering mencuri ikan di laut kita ya, Pak. Kasihan nelayan kecil seperti kita. Lihat itu, pantai kita juga makin penuh sampah plastik kiriman kota. Kalau laut kita sakit begini, bagaimana nasib anak cucu kita nanti?

Laut memberi ikan, hutan memberi kehidupan, dan budaya mengajarkan kita hidup saling menghargai. Namun, ketika sampah mencemari pesisir, hutan terus berkurang, dan generasi muda mulai melupakan tradisi. Kita sedang kehilangan lebih dari sekedar pemandangan indah. Menjaga lingkungan, mengembangkan ekonomi, dan melestarikan budaya harus berjalan bersama. Sebab, kemajuan yang sesungguhnya adalah ketika alam tetap lestari, budaya tetap hidup, dan masyarakat semakin sejahtera.

Pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Berbagai informasi kami akhiri untuk Anda saat ini pendengar. Dan kita ada di pukul 13 waktu Indonesia Timur. Saatnya kita bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti warta berita olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Inggris cukur Kroasia 7-0 di Nations League. Jelang penutupan, Indonesia peringkat 16 di Asian Games 2026. Timnas Hong Kong menjuarai FIFA Asian Cup 2026 Divisi 2. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 4 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Tim nasional Inggris membantai Kroasia dengan skor telak 7-0 pada matchday 3 grup C League A UEFA Nations League 2026-2027 di Stadion HNK Rijeka malam tadi. Nurdian Cakrisna menyampaikan laporannya.
1: Scott feeds it forward. Here's Bellingham into Kane. First chance of the game, first goal.
2: Tim nasional Inggris berpesta gol membungkam tuan rumah Kroasia 7-0 pada matchday ketiga UEFA Nations League Grup A3 berlaga di Stadion HNK Rijeka dini hari tadi. Dua penyerang andalan The Three Lions Inggris, yakni Harry Kane serta Saka Bukayo, berhasil memborong masing-masing dua gol penting. Sejak peluit babak pertama dibunyikan, Inggris tampil agresif. Terbukti, Harry Kane berhasil membuka keunggulan atas tuan rumah Kroasia pada menit ke-8. Jude Bellingham kemudian berhasil menggandakan skor keunggulan tim tamu menjadi 2 gol pada menit ke-21. Serangan bertubi-tubi Inggris sesekali dihalangi barisan tengah Kroasia. Sayangnya, anak-anak Inggris lebih agresif. Anthony Gordon lantas membuat timnya memperlebar keunggulan menjadi 3 gol pada menit ke-39. Saka Bukayo kemudian mencetak gol keempat tim tamu sebelum babak pertama tuntas pada menit ke-45. Memasuki babak kedua, Kroasia kembali berusaha mengejar defisit golnya. Namun sayangnya, barisan belakang mereka sedikit terbuka dan dimanfaatkan tim tamu. Harry Kane mencetak gol pada menit ke-53 yang langsung disusul oleh gol kedua Saka Bukayo pada menit ke-68. Morgan Rogers akhirnya melengkapi kemenangan telak tim tamu melalui torehan gol penutup pada menit ke-87. Selesai pertandingan, pelatih kepala tim nasional Inggris Thomas Tuchel mengatakan bahwa ini adalah kemenangan besar.
3: Itu adalah kemenangan yang luar biasa, dan penampilan yang mendasari hasil ini benar-benar berada di level tertinggi dari menit pertama hingga menit terakhir. Menurut saya ada 4 atau 5 menit setelah skor 3-0 di mana kami membiarkan lawan mendapat peluang besar, kehilangan penguasaan bola beberapa kali, serta membiarkan lawan menciptakan beberapa peluang setengah matang dan umpan-umpan berbahaya. Tetapi secara keseluruhan, kecepatan, kualitas teknis, dan semangat untuk merebut bola hari ini berada di level tertinggi. Di sisi lain, pelatih kepala tim nasional Kroasia, Slaven Bilic, menyampaikan permohonan maafnya kepada para pemain dan supporter atas hasil ini. Saya kecewa dan turut prihatin atas nasib anak-anak yang ada di sana. Saya turut prihatin atas para penggemar. Saya turut prihatin atas kita semua. Dan saya turut prihatin atas para pemain. Percayalah, tidak ada yang berada dalam situasi yang lebih buruk daripada kami. Namun, apapun yang terjadi, kami harus menerimanya. Kemenangan ini mengantarkan Inggris kokoh di posisi kedua klasemen sementara grup A3 dengan 6 poin. Sementara di posisi puncak ada Spanyol yang belum terkalahkan dengan 9 poin. Sedangkan Kroasia berada di posisi ketiga dengan 3 poin dan Republik Ceko di dasar klasemen dengan belum mengoleksi poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Beralih ke lintasan sirkuit, pendengar, Lando Norris kesulitan mendengar McLaren yang tidak kooperatif di kualifikasi GP Bahrain di Malaysia. Finish ke-6 tercepat namun start ke-5 setelah penalti Isaac Hajar. Norris menyebut mobilnya lambat dan aspal Sepang berbeda, membuat Mercedes kesulitan dan Red Bull lebih cepat. Ia merasa telah maksimal dengan mobilnya namun kekurangan kecepatan di jalan lurus. Rekan setimnya Oscar Piastri tercepat ke-7 dan akan start sejajar Norris di baris ketiga. Piastri mengaku sesi sulit namun optimis dengan strategi balapan. Sementara Max Verstappen meraih pole position, Norris dan Piastri berharap bisa memaksimalkan strategi untuk meraih hasil terbaik di lapangan.

Selanjutnya kita ke olahraga tenis mancanegara. Alexander Zverev mengalahkan Zhang Juncheng 6-0-6-3 di Tiongkok Open dan akan menghadapi Novak Djokovic di perempat final. Zverev hanya butuh 55 menit dengan 9 ace, sedangkan Djokovic tercatat tidak pernah kalah di Beijing. Yannick Sinner, pemegang peringkat 1, mundur dari Beijing dan Shanghai karena cedera lutut. Daniil Medvedev, Alex de Minaur, dan Andrei Rublev juga melaju. Di sektor putri, Zheng Qinwen ke babak selanjutnya setelah Anna Kalinskaya mundur menang 6-7-6-4-3-0. Coco Gauff mengalahkan Camila Osorio 7-6-4-6-6-2 dan akan menghadapi Sun Xinran. Elena Rybakina, Elina Svitolina, dan Iga Świątek juga lolos ke babak berikutnya.

Kita awali informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Tiket final FIFA ASEAN Cup 2026 antara Indonesia dan Thailand terjual lebih dari 55.000 kursi hingga Sabtu 3 Oktober pukul 14 waktu Indonesia Barat. Final akan berlangsung pada Senin 5 Oktober di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Indonesia juara grup A, Thailand juara grup B. Laga perebutan tempat ketiga antara Malaysia versus Vietnam digelar pukul 16 waktu Indonesia Barat di hari yang sama. PT GSI mengingatkan supporter untuk membeli tiket hanya melalui kitagaruda.id resmi untuk menghindari calo dan resiko penggandaan kursi. Pembeli harus memiliki Garuda ID dengan verifikasi identitas dan foto wajah.

Sementara itu, Timnas Putri U17 Indonesia menargetkan juara grup B kualifikasi Piala Asia Putri U17 2027 di Singapura. Ketua PSSI Erick Thohir berharap Garuda Pertiwi muda tampil terbaik dan mengamankan tiket ke putaran final di China. Tim telah tiba di Singapura dan akan menghadapi Bahrain pada 5 Oktober, Arab Saudi 8 Oktober, dan Singapura pada 11 Oktober. Hanya juara grup yang bisa lolos. Dari 46 pemain, PSSI membawa 26 pemain termasuk 2 diaspora. Di antaranya Anya Gabriela dan Keisha Bulkamin. Ketua Komite Sepak Bola Wanita PSSI Vivin Cahyani menyebut persiapan matang setelah Sri Kandi Merdeka Cup dengan Singapura menjadi lawan terberat. Putaran final Piala Asia Putri U17 2027 di China juga menjadi jalur ke Piala Dunia Putri U17 2027 di Maroko.

0: Di sisi lain, Timnas Hong Kong menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026 Divisi 2 setelah mengalahkan Kamboja 2-0 di final di Kai Tak Main Stadium. Gol dicetak Matthew Orr di menit 41 dan penalti Everton Camargo di menit 54. Hong Kong menjadi tim undangan pertama yang menjuarai ajang regional ASEAN, sementara Divisi 1 turnamen berpusat di Jakarta, Indonesia. Kemenangan ini mencetak sejarah baru karena tim undangan berhasil membawa pulang trofi. Turnamen edisi perdana ini dibagi dua divisi, dengan Divisi 1 digelar di Indonesia, kemudian Hong Kong tampil sebagai tuan rumah Divisi 2 dan berhasil memanfaatkan dukungan supporter. Hasil ini menjadi pencapaian penting bagi sepak bola Hong Kong di kancah regional.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Dari kabar Asian Games 2026, mendengar perjuangan karateka Bali Cho Istri Agung Sanistiarani di Asian Games 2026 berhasil mempersembahkan perunggu untuk Indonesia tidaklah mudah. Sebelum berhasil naik podium, peraih 3 emas PON untuk Bali dan 1 emas SEA Games 2017 itu sebenarnya masih berjuang untuk pulih 100% dari cedera lutut yang ia alami. Putu Dirawati menyampaikan laporannya.
1: Di Asian Games kali ini aku sama sekali sebenarnya nggak ada target.
2: Perjuangan karateka Bali Cho Istri Agung Sanistiarani atau Choki di Asian Games 2026 hingga berhasil mempersembahkan perunggu untuk Indonesia tidaklah mudah. Meski berhasil naik podium, namun ternyata di balik keberhasilan itu, Choki sebenarnya masih berjuang untuk pulih 100% dari cedera lutut yang ia alami. Kepada RRI, Choki menuturkan, cedera itu membuatnya sempat menurunkan target dan ekspektasi untuk meraih hasil maksimal di multi-event level Asia ini. Terlebih pada Asian Games 2022 Hangzhou, Tiongkok, Choki juga gagal meraih medali.
1: Aku happy sih dapat medali ini karena jujur aja di Asian Games kali ini aku sama sekali sebenarnya nggak ada target. Jadi karena targetnya cuma gimana caranya nampilin yang terbaik. Karena memang proses kemarin menuju Asian Games ini kan gak gampang. Aku sempat ada cedera di lutut. Dan ya itu sih yang buat jadinya kayak aku turunin ekspektasi aku.
2: Meraih 3 emas PON untuk Bali dan 1 emas SEA Games 2017 tersebut, lebih lanjut menuturkan dirinya setidaknya membutuhkan 3 hingga 4 minggu untuk pemulihan cedera. Bahkan H-1 pertandingan ia masih melakukan check up ke dokter untuk memantau kondisi cederanya. Selain itu, saat AKF Senior Karate Championship 2026, ia mengaku tidak mendapat hasil sesuai target yang membuatnya menurunkan ekspektasi di Asian Games 2026. Saat itu, Choki hanya mempersembahkan 1 perunggu di kelas komite peregu putri.
1: Kemarin waktu sebelum di Asian Games ini kan ada kejuaraan AKF di Bali, di mana hasilnya tuh buat aku jelek banget.
2: Kegigihan perjuangan Choki di Asian Games 2026 ini mendapat apresiasi tinggi dari bidang pembinaan dan prestasi Binpres KONI Bali yang juga Majelis Lembaga Perguruan Pengurus Besar Federasi Olahraga Karatedo Indonesia MLPPB4KI KOC Ardi Ganggas. Ia mengatakan medali perunggu Choki di Asian Games 2026 merupakan pencapaian luar biasa di tengah kondisi Choki yang mengalami cedera. Ardi Ganggas berharap dengan rekam jejak prestasi gemilang yang diraih ini, Choki mampu membuka jalan bagi para juniornya untuk lolos babak kualifikasi menuju PON 2028.
3: Mungkin modal ini yang kita pakai untuk dia, untuk mendorong, untuk ya mungkin dia pensiun mungkin di PON lah, tapi kalau tidak dia bisa mengantar di babak kualifikasi.
2: Seperti diberitakan sebelumnya, karateka Bali Cho Istri Agung Sanistiarani yang turun di kelas komite min 55 kg putri berhasil meraih perunggu usai menundukkan karateka Singapura Marisa Hafesan dengan skor 7-3 di Toyohashi City General Gymnasium Prefektur Aichi Nagoya Jepang. Perunggu yang didapat Choki kali ini adalah yang kedua kalinya selama mengikuti Asian Games. Saat Asian Games Jakarta Palembang, ia juga berhasil meraih perunggu. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Pendengar, kontingen Indonesia mengakhiri Asian Games 2026 di peringkat ke-16 dengan total 39 medali. Terdiri dari 5 emas, 11 perak, dan 23 perunggu berdasarkan website resmi Asian Games 2026. Pencapaian ini melampaui target, yakni 4 emas. 5 emas diraih dari beregu putra bulu tangkis dengan mengalahkan Tiongkok 3-2. Leo Roli Karnando Daniel Martin dari ganda putra, kemudian Rahmat Erwin Abdullah dari angkat besi 75 kg, Desa Maderita Kusuma Dewi dari panjat tebing speed putri dengan rekor Asia 6,062 detik dan cabang panahan. Pada hari terakhir, Indonesia menambah perak dari kuadran sepak takraw putra, voli pantai putra dengan bintang Akbar Sofian Rahman dan padel. Tiongkok menjadi juara umum dengan 169 emas, diikuti Jepang dengan 83 emas, dan Korea Selatan 39 emas. Pencapaian ini menjadi modal berharga bagi Indonesia menuju kompetisi internasional berikutnya dengan target peningkatan prestasi di masa depan.

0: Dari Liga 2 pendengar, tim Persis Solo gagal memanfaatkan laga kandang dan harus mengakui keunggulan tim lawan Kendal Tornado FC dalam lanjutan Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Laga bertajuk Derby Solo Raya itu yang digelar di Stadion Manahan Solo tadi malam, Laskar Sambernya takluk dengan skor 0-2. Edwi Puryono menyampaikan laporannya.
1: Saudara, tim Persis Solo gagal memanfaatkan laga kandang dan harus mengakui keunggulan tim lawan Kendal Tornado FC dalam lanjutan Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Laga bertajuk Derby Solo Raya itu yang berlangsung di Stadion Manahan, tim berjuluk Laskar Sambernyawa harus tertunduk malu di hadapan sekitar 7.000-an suporternya. Apalagi Persis Solo memiliki keunggulan jumlah pemain lantaran pada babak kedua Kendal Tornado FC bermain dengan 10 orang setelah Ibnu Hajar mendapatkan kartu merah. Namun keunggulan jumlah pemain itu gagal dimanfaatkan anak asuh pelatih Ricky Nielsen dan harus rela gawangnya kebobolan dua kali, hasil penalti Patrick Cruz pada babak pertama serta gol Kamara yang menjadikan skor akhir 2-0 terjadi di menit-menit akhir. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Ricky Nielsen mengaku bertanggung jawab atas kekalahan perdana timnya di laga kandang dan hal itu benar-benar memalukan. Untuk selanjutnya, keputusan akhir dikembalikan kepada jajaran manajemen apapun keputusan akan diterima.
2: Saya pribadi bertanggung jawab, minta maaf atas kekalahan di kandang, sangat memalukan, tapi ini tanggung jawab saya. Selanjutnya saya kembali kepada manajemen, apapun yang terbaik biar manajemen akan menentukannya.
1: Terkait permainan sendiri, Ricky Nielsen sebetulnya sudah memerintahkan seluruh pemain untuk berjuang hingga titik akhir lantaran bertanding di hadapan publik sendiri. Namun perjuangan yang tidak kenal lelah itu gagal berbuah hasil dan Persis Solo harus rela menelan pil pahit di kandang sendiri. Sebaliknya, kemenangan di laga away membuat pelatih Kendal Tornado FC Stefan Kelces memberikan pujian kepada seluruh pemain yang seolah tidak gentar menghadapi tim tuan rumah.
3: Dari awal kita sudah tahu bahwa pertandingan ini akan berjalan dengan ketat, sengit, tapi saya salut ke pemain-pemain saya dari babak pertama sampai akhir babak kedua sampai kulit habis mereka main dengan Spartan, nggak kenal menyerah. Nah, kemarin kita lawan Barito kita punya pelajaran yang sangat berharga, sudah menang 2-0 tapi kita agak sedikit ngendorin pressing, akhirnya bisa kebales. Hari ini mereka buktikan itu bahwa mental mereka luar biasa. Jadi terima kasih sama Tuhan. Yang kedua, saya bersyukur atas kemenangan ini semua berkat pemain-pemain saya.
1: Dengan hasil itu, untuk sementara menempatkan Kendal Tornado FC tetap berada di papan atas klasemen sementara grup timur Liga Pegadaian Championship dan belum terkalahkan hingga pekan keempat, yakni mengemas 8 poin hasil 2 kali menang dan 2 kali seri. Sedangkan tim Persis Solo tetap berada di papan tengah dengan nilai 4 hasil sekali menang, sekali seri dan 2 kali kalah. Hasil pertandingan lain, PSBS Biak yang bertindak sebagai tuan rumah di Stadion Sriwedari Solo kalah 1-5 dari tim tamu Ran Nusantara. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

0: Dari arena futsal, pendengar, Black Steel FC menaklukkan Unggul FC 2-0 di PFL 2026-2027. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Mendapatkan.
2: Laga alat menutup rangkaian pekan ke-14 Pro Futsal League atau VFL 2026-2027. Bertanding di Gor Pop Kici Bubur malam tadi, Black Steel FC Papua sukses mengamankan poin penuh lewat kemenangan 2-0 atas Unggul FC Malang. Sejak babak pertama, laga berjalan sangat disiplin dan ketat. Unggul FC yang diarsiteki Andre Luis Brocanello Coutinho tampil solid meredam serangan Black Steel. Rapatnya pertahanan kedua belah pihak membuat skor kacamata 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, tensi meningkat. Black Steel yang terus berupaya membongkar pertahanan lawan akhirnya memecah kebuntuan di penghujung laga. Aryan Syahnur membuka keunggulan pada menit ke-35. Tertinggal 1 gol, GFC mencoba keluar menyerang. Namun Black Steel justru menambah keunggulan di menit kritis. Penjaga gol Muhammad Al-Bagir secara mengejutkan turut mencetak gol pada menit ke-39. Gol dari sang kiper ini mengunci kemenangan 2-0 hingga peluit panjang wasit Trisut Trisno. Usia laga pelatih Black Steel, Nuno Venas mengapresiasi kemenangan timnya yang masih melalui laga yang sulit.
3: It's a very difficult game because
4: itu laga yang sulit karena Unggul punya banyak pemain besar. Itu sangat sulit bagi kami. Tapi saya pikir tim kami banyak menciptakan peluang untuk mencetak gol, namun sulit mencetak. Tapi di babak kedua, di 5 menit terakhir, kami bisa membuat skor. Dan setelah ini, Unggul lebih agresif. Itu menyulitkan kami. Tapi kami akhirnya bisa menang dan saya bangga dengan tim saya.
3: Play with power play. It's difficult for us, but you can we can win. And I think I have many proud for my players because work very hard all the time. So I think my team deserve win. Thank you.
2: Sementara itu, asisten pelatih Unggul Agus Abdul mengakui Black Steel lebih siap untuk menang daripada timnya.
5: Istilah, mereka bisa memanfaatkan kesempatan. Di beberapa goal opportunity mereka bisa maksimalkan, terutama di detik akhir kita belum tidak bisa maksimalkan 5 kali foul mereka. Dan kita sudah coba dan banyak peluang terutama di dua bapak ini ya, apalagi itu bapak dua yang tidak bisa konversi jadi goal. Tapi secara umum teman-teman sudah berjuang, sekali lagi selamat buat Palestine. Kita berharap kita akan lebih kuat lagi datang di pertandingan berikutnya.
2: Hasil VFL lainnya, Pangsumo FC Kalbar berbalik menang 4-3 atas Proton FC Kuningan. Tes Modern Jakarta tumpahkan Ansami FC Kepri 3-2. Halus FC Jakarta tahan imbang Kuda Laut Nusantara 1-1. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Evan Somilenas.

0: sebentar lagi lah, Bu Tri.
1: Kenapa emang?

Pendengar, tahukah Anda? Letusan Gunung Krakatau pada tahun 1883 bukan hanya tercatat sebagai salah satu bencana vulkanik terbesar di dunia, tetapi juga menghasilkan suara paling keras yang pernah didengar manusia. Letusan terdengar hingga lebih dari 4.800 km, bahkan sampai ke Australia dan pulau di Samudra Hindia. Di beberapa wilayah, orang mengira suara tersebut adalah tembakan meriam atau ledakan kapal perang. Getarannya merambat melalui udara dan laut, memecahkan gendang telinga para pelaut yang berada puluhan kilometer dari pusat letusan. Letusan Krakatau bukan hanya menghancurkan pulau-pulau di sekitarnya, tetapi juga memicu tsunami besar yang menewaskan lebih dari 36 ribu jiwa. Abu vulkanik menyelimuti langit selama berhari-hari dan memengaruhi iklim global. Matahari tampak kemerahan di berbagai belahan dunia selama berbulan-bulan setelahnya. Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa alam memiliki kekuatan luar biasa yang melampaui kekuatan manusia. Hingga kini, Anak Krakatau terus aktif sebagai bagian dari proses alam yang tak pernah berhenti. Dari Krakatau, kita belajar bahwa hidup berdampingan dengan alam bukan hanya soal memanfaatkan, tetapi juga memahami, menghormati, dan bersiap menghadapi risikonya.

0: That's a good rock band.
1: That's good shit.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: 105,1 FM, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.
4: Dengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi, kami masih terus menemani Anda di saat ini ya pendengar. Dan hiburan di saat ini yang masih menemani Anda di celah lagu-lagu yang kami hadirkan untuk Anda, berbagai informasi terupdate ya pendengar. Semoga Anda yang ada bersama kami di Pro 1 RRI Ambon siang ini, Anda menemani suasana libur bersama keluarga dengan penuh kebahagiaan. Tetap menikmati hiburan-hiburan di siang ini dan informasi di celah lagu-lagu yang kami hadirkan untuk Anda saat ini.
3: 105,1 FM, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.

sampah bukan selalu akhir dari sebuah barang. Dengan pengelolaan yang tepat, sampah bisa berubah jadi sesuatu yang bermanfaat. Mulai dari sampo organik yang diolah menjadi kompos, hingga sampah anorganik yang bisa didaur ulang. Jadi, yuk mulai pilah sampah dari sekarang. Karena dari tangan kita, sampah bisa punya nilai dan lingkungan jadi bersih.

Laut memberi ikan, hutan memberi kehidupan, dan budaya mengajarkan kita hidup saling menghargai. Namun, ketika sampah mencemari pesisir, hutan terus berkurang, dan generasi muda mulai melupakan tradisi. Kita sedang kehilangan lebih dari sekedar pemandangan indah. Menjaga lingkungan, mengembangkan ekonomi, dan melestarikan budaya harus berjalan bersama. Sebab kemajuan yang sesungguhnya adalah ketika alam tetap lestari, budaya tetap hidup, dan masyarakat semakin sejahtera.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Hari ini tangkapan sepi lagi, Bu. Solar mahal. Rahio kayu kita tidak bisa melaut sampai ke tengah. Di pinggiran sini, ikan sudah berkurang karena banyak terumbu karang yang rusak.
2: Sudah begitu, kapal-kapal asing masih sering mencuri ikan di laut kita ya, Pak. Kasihan nelayan kecil seperti kita. Lihat itu, pantai kita juga makin penuh sampah plastik kiriman kota. Kalau laut kita sakit begini, bagaimana nasib anak cucu kita nanti?

Pendengar, tahukah Anda? Letusan Gunung Krakatau pada tahun 1883 bukan hanya tercatat sebagai salah satu bencana vulkanik terbesar di dunia, tetapi juga menghasilkan suara paling keras yang pernah didengar manusia. Letusan terdengar hingga lebih dari 4.800 km, bahkan sampai ke Australia dan pulau di Samudra Hindia. Di beberapa wilayah, orang mengira suara tersebut adalah tembakan meriam atau ledakan kapal perang. Getarannya merambat melalui udara dan laut, memecahkan gendang telinga para pelaut yang berada puluhan kilometer dari pusat letusan. Letusan Krakatau bukan hanya menghancurkan pulau-pulau di sekitarnya, tetapi juga memicu tsunami besar yang menewaskan lebih dari 36 ribu jiwa. Abu vulkanik menyelimuti langit selama berhari-hari dan memengaruhi iklim global. Matahari tampak kemerahan di berbagai belahan dunia selama berbulan-bulan setelahnya. Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa alam memiliki kekuatan luar biasa yang melampaui kekuatan manusia. Hingga kini, anak Krakatau terus aktif sebagai bagian dari proses alam yang tak pernah berhenti. Dari Krakatau, kita belajar bahwa hidup berdampingan dengan alam bukan hanya soal memanfaatkan, tetapi juga memahami, menghormati, dan bersiap menghadapi risikonya.

Tuberkulosis atau TBC masih menjadi salah satu penyakit menular yang perlu kita waspadai. Namun, kabar baiknya, upaya pencegahan terus dilakukan melalui program vaksin TBC untuk kelompok sasaran sesuai ketentuan pemerintah dan tenaga kesehatan. Vaksin membantu tubuh membentuk perlindungan sehingga dapat mengurangi risiko terkena penyakit TBC yang berat tentunya. Karena itu, jangan ragu mencari informasi yang benar dari puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Hindari mempercayai informasi yang belum jelas keberadaannya. Mari dukung program vaksin TBC sebagai bagian dari ikhtiar menjaga kesehatan keluarga dan masyarakat. Dengan perlindungan yang lebih baik, kita turut mewujudkan lingkungan yang lebih sehat, produktif, dan bebas dari ancaman TBC.

Setiap hari, petani bekerja dari pagi hingga matahari terbenam, menanam, merawat, dan memanen hasil bumi untuk memenuhi kebutuhan pangan kita. Namun, di balik setiap butir beras dan setiap hasil pertanian, ada kerja keras yang tidak ternilai. Petani yang sejahtera berarti pangan yang lebih kuat. Karena itu, mari kita dukung petani dengan menghargai hasil panen mereka, menggunakan produk pangan lokal, dan bersama-sama menciptakan ekosistem pertanian yang adil dan berkelanjutan. Mari hargai petani, dukung pertanian Indonesia.

0: Baik, ya, pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi, berbagai informasi terupdate untuk Anda nikmati di siang ini, ya. Pendengar, kami akhiri dan kita sudah ada di tepat di pukul 15 waktu Indonesia Timur. Kami hadirkan untuk Anda Maluku Sepekan, edisi 4 Oktober 2026.
1: 105,1 FM, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Kita ikuti dinamika Maluku Sepekan dari Radio Republik Indonesia Ambon.
2: Sebanyak 6.846 keluarga di Maluku berpotensi terdampak kenaikan muka air laut hingga 1 meter, sebagaimana disampaikan Wakil Menteri Bappenas Febrian Alpian Torudia dalam dialog di Pro 1 RRI Ambon. Kondisi ini menjadi perhatian karena sebagian besar permukiman, aktivitas ekonomi, sekolah, fasilitas kesehatan, dan jalur transportasi masyarakat Maluku berada di kawasan pesisir. Dikatakan, kenaikan muka air laut bukan lagi persoalan yang dampaknya masih jauh dari kehidupan masyarakat, namun dampaknya mulai dirasakan dalam kehidupan sehari-hari terutama di wilayah yang bergantung pada kawasan pesisir. Menurutnya, dampak kenaikan muka air laut dapat terjadi secara berantai, mulai dari rumah yang terdampak hingga terganggunya mata pencaharian masyarakat. Kondisi tersebut meningkatkan kerentanan keluarga dan berpotensi mendorong mereka semakin dekat dengan kemiskinan. Karena itu, risiko kenaikan muka air laut perlu menjadi perhatian dalam pembangunan di Maluku, di mana pemerintah perlu memastikan pembangunan yang dilakukan saat ini tetap mampu menghadapi perubahan kondisi iklim dalam jangka panjang.
3: Kajian Bappenas menunjukkan dalam skenario kenaikan muka air laut 1 meter misalnya. Karena itu, persoalan ini harus kita masukkan ke dalam perencanaan sejak awal. Kita saat ini sedang menuju Indonesia Emas 2045, dan jangan sampai kita membangun hari ini, tapi pembangunan itu kemudian justru menjadi rentan menghadapi kondisi iklim 20 tahun mendatang.
2: Ditambahkan, persoalan kenaikan muka air laut tidak dapat ditangani oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah secara sendiri-sendiri. Penanganannya membutuhkan kerjasama berbagai pihak karena dampaknya berkaitan langsung dengan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.
4: Penataan kawasan Terminal Mardika dan sekitarnya terus dilakukan pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Perhubungan. Langkah ini tidak hanya menyasar aktivitas pedagang, tetapi juga ketertiban angkutan kota yang masih ditemukan melanggar trayek dan berhenti sembarangan. Kepala UPTD Sarana dan Prasarana Teknik Perhubungan, Daniel A.G. Patiasina menjelaskan, salah satu yang menjadi perhatian adalah rencana pengalihan pedagang kuliner yang berada di belakang Ambon Plaza ke kawasan parkir apung. Penataan tersebut ditujukan untuk mengurangi penggunaan badan jalan yang selama ini dapat mengganggu kelancaran arus lalu lintas, terutama saat kapal Pelni bersandar. Patiasina juga menyebutkan, rencana tersebut masih menunggu arahan teknis pemimpin dan dikoordinasikan bersama Dinas Perindustrian dan juga Perdagangan Kota Ambon. Aktivitas pedagang di parkir apung nantinya direncanakan berlangsung pada sore hingga malam hari, sementara fungsi utama lokasi sebagai area parkir kendaraan roda 2 tetap dipertahankan. Di sisi lain, Dinas Perhubungan juga meningkatkan penertiban terhadap angkutan yang melanggar ketentuan trayek. Bahkan Dishub tengah berkoordinasi dengan Pengadilan Negeri Ambon, Kejaksaan Negeri Ambon dan juga Polresta Pulau Ambon untuk menetapkan jadwal sidang tilang sebagai dasar pelaksanaan penindakan di lapangan.
5: Tujuan awal dan akhir itu selalu berada dari terminal. Jadi dari terminal Mardika, terminal A1 untuk lahan misalnya, itu dia setelah keluar dari terminal, itu dia belok kanan ke Jalan Pantai Mardika lewat Ongkoliong. Setelah lewat Ongkoliong, itu dia ke underpass bawah JMP, dia belok kanan, dia naik JMP ke arah Laha. Setelah dari sana, dia kembali melalui Jalan Jenderal Sudirman atau Batu Merah. Setelah itu dia masuk jalan Kaki Ali, dia putar balik, baru dia turun lewat jembatan PU, masuk lagi ke terminal. Jadi yang sering dilakukan pelanggaran oleh angkot Laha ini, dia melintasi jalan Tulu Kabesi. untuk pergi ke Laha. Padahal harusnya itu dia tidak boleh lewat jalan Turuka Besi, harus melalui jalan Pantai Mardika.
4: Penertiban terhadap angkutan bukan hanya menyasar pelanggaran administratif, tetapi juga perilaku sopir yang menggunakan jalur tidak sesuai izin trayek dan melakukan aktivitas menaikkan atau menurunkan penumpang di lokasi yang tidak semestinya. Salah satu yang menjadi perhatian adalah angkutan trayek Laha. Pada penertiban yang dilakukan, 5 armada ditemukan beroperasi tidak sesuai jalur yang ditetapkan dalam SK izin trayek. Dari sekitar 130 armada trayek Laha yang terdaftar, masih ditemukan sopir yang melakukan penyimpangan rute. Di antaranya armada yang seharusnya keluar melalui jalan Pantai Mardika atau Ongkoliong menuju underpass Jembatan Merah Putih justru melintas jalan Tuluka Besi. Selain itu ditemukan pula angkot yang melakukan putar balik di kawasan Batu Merah atau jalan Jenderal Sudirman dan tidak kembali hingga ke terminal sesuai jalur yang ditentukan. Sementara itu, untuk trayek Karpan, Ahuru dan Kopertis, pengalihan rute masih diberlakukan karena kondisi jalan dan saluran drainase di jalur sebelumnya. Ketiga trayek tersebut sementara melintas jalan di samping Kali Waitumu. Pemerintah Kota Ambon juga berencana memperbaiki dan melakukan pengaspalan pada jalur tersebut sehingga ketiga trayek dapat kembali menggunakan rute semula. Pengembalian jalur diharapkan juga memudahkan petugas melakukan pengawasan terhadap kendaraan yang masuk dan keluar terminal. Dengan penataan kawasan, pembinaan sopir hingga persiapan penindakan melalui mekanisme tilang, Dinas Perhubungan Kota Ambon menargetkan ketertiban angkutan dan kelancaran lalu lintas di sekitar Terminal Mardika dapat semakin ditingkatkan.
6: Pemerintah Provinsi Maluku memproyeksikan 33 kapal Technical Cooperation Good Lines atau TCG di zona 03 wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia. 718 Tual Maluku Tenggara menghasilkan produksi perikanan 9.458,20 ton per tahun. Gubernur Maluku Hendrik Leorisa dalam keterangannya yang diterima RRI Ambon mengatakan, kerjasama perikanan tangkap RI dan Republik Rakyat Tiongkok melalui skema TCG menjadi salah satu peluang meningkatkan produksi sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat di daerah. Menurut Gubernur, komoditas yang menjadi sasaran kegiatan penangkapan antara lain udang, ikan pelagis, ikan demersal, dan cumi-cumi. Peningkatan aktivitas perikanan tangkap perlu diikuti penguatan rantai usaha di daerah agar manfaat ekonomi tidak hanya berasal dari kegiatan penangkapan, tetapi juga membuka peluang bagi tenaga kerja dan pelaku usaha lokal. Kerjasama RI dan Republik Rakyat Tiongkok tersebut juga diproyeksikan membuka sekitar 500 kesempatan kerja bagi anak buah kapal atau ABK, serta tenaga kerja darat yang mendukung kegiatan bongkar muat operasional kapal, penangkapan hasil perikanan, dan aktivitas pendukung di pelabuhan.
7: Sepenuhnya tergantung kepada APBN. Contohnya itu dilakukan kan sebelum saya dilantik. Teman dengannya untuk berpartisipasi di Maluku, terutama di bidang infrastruktur. Sangat positif sekali sih, kami berharap mudah-mudahan respon positif waktu itu wujud dalam sesuatu yang lebih konkret ini. Hari esok dan dalam waktu yang dekat ini.
6: Selain tenaga kerja, peningkatan produksi perikanan membutuhkan dukungan sarana penyimpanan hasil tangkapan. Data Dinas Kelautan dan Perikanan DKP Maluku mencatat kapasitas cold storage di sejumlah pelabuhan antara lain PPN Ambon sebesar 5.233 ton, Pelabuhan Perikanan PT Samudra Indo Sejahtera 4.200 ton, dan Pelabuhan Perikanan Benjina 400 ton, serta Pelabuhan Tual 225 ton. DKP Maluku juga mencatat nilai ekspor perikanan hingga September 2026 mencapai 881,59 miliar rupiah atau meningkat 5,7% dengan tujuan ekspor ke 8 negara. Gubernur menekankan pengembangan perikanan tangkap perlu diarahkan pada penguatan ekonomi lokal termasuk keterlibatan nelayan, UMKM, koperasi, dan pelaku usaha daerah. Pengelolaan yang berkelanjutan juga diperlukan agar peningkatan aktivitas produksi perikanan tetap menjaga keberlanjutan sumber daya laut dan memberikan manfaat bagi masyarakat Maluku dalam jangka panjang.
4: Pemerintah Kota Tual mendorong percepatan swasembada pangan nasional melalui penguatan sektor pertanian dan peningkatan produktivitas petani. Hal tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Amirumra saat membacakan sambutan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman pada peringatan Hari Nasional. Dalam sambutan tersebut, Menteri Pertanian menyampaikan bahwa Hari Petani Nasional diperingati setiap 24 September merupakan momentum untuk menghormati sejarah. Peringatan ini juga jadi pengingat bahwa kedaulatan bangsa sangat ditentukan oleh kekuatan pangan yang dihasilkan melalui kerja keras para petani.
8: Hari ini adalah mengingat bagi kita semua bahwa kedaulatan sebuah bangsa sangat ditentukan oleh kekuatan pangan dihasilkan dari keringat para petani kita. Saat ini, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, tantangan global sektor pangan tidaklah mudah. Kita dihadapkan pada ketidakpastian iklim ekstrim serta dinamika geopolitik global. Namun di tengah tantangan tersebut, kita patut bersyukur bahwa sektor pertanian Indonesia terus menunjukkan resiliensi yang luar biasa berkat kerja keras saudara-saudara sekalian.
9: Pemerintah terus mempercepat pencapaian swasembada pangan nasional melalui berbagai program strategis, diantaranya pompanisasi pembangunan irigasi, serta optimalisasi lahan rawa dan lahan kering. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan ketersediaan air dan pupuk bagi petani, sehingga produktivitas pertanian dapat terus ditingkatkan. Menteri Pertanian juga menegaskan bahwa sektor pertanian memiliki peran penting dalam menghadapi ketidakpastian iklim ekstrim dan dinamika politik global. Sementara itu, PLT Kepala Dinas Pertanian Kota Tual Agil Asegaf mengatakan untuk mendukung pengembangan sektor pertanian di Kota Tual, pihaknya konsisten melaksanakan berbagai kegiatan budidaya pertanian. Upaya tersebut dilakukan sebagai bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian sekaligus mendorong ketahanan pangan di daerah.
10: Untuk pengembangan pertanian, petani tetap konsisten dalam melaksanakan kegiatan budidaya pertanian. Ya saja kita terkendala dengan perubahan iklim. Nah, di mana kurangnya curah hujan, kemudian panas tinggi dan panjang, sehingga itu menyebabkan terjadinya, itu menjadi kendala utama kita para petani, sehingga dalam proses budidaya pertanian itu mengalami terkendala seperti itu.
9: Menurut Asegaf, pelaksanaan budidaya pertanian di Kota Tual masih menghadapi sejumlah kendala, terutama faktor iklim. Kondisi tersebut ditandai dengan kurangnya curah hujan, serta suhu panas yang cukup tinggi dan berlangsung dalam waktu yang panjang, sehingga dapat mempengaruhi pertumbuhan dan produktivitas tanaman. Meski demikian, Dinas Pertanian Kota Tual akan terus berupaya mengembangkan sektor pertanian melalui pelaksanaan budidaya yang disesuaikan dengan kondisi wilayah dan tantangan iklim yang dihadapi. Pemerintah daerah berharap dukungan berbagai pihak dapat terus diperkuat sehingga sektor pertanian mampu berkembang dan memberikan kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat serta mendukung program swasembada pangan nasional.
6: Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian BBRMP Maluku mengolah limbah organik dan anorganik menjadi berbagai produk yang bernilai guna sebagai bagian dari penerapan pertanian berkelanjutan dan ramah lingkungan. Pemanfaatan berbagai bahan organik tersebut dilakukan agar sumber daya yang tersedia di sekitar lingkungan pertanian dapat kembali digunakan sebagai input pertanian. Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku, Gunawan, menjelaskan limbah organik seperti daun tanaman, ranting pohon, dan sisa hasil panen terlebih dahulu dicacah menggunakan mesin pencacah untuk kemudian diolah menjadi pupuk organik padat. Pupuk tersebut dimanfaatkan untuk mendukung kesuburan tanah dan pertumbuhan tanaman di lingkungan pertanian Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku.
11: Tani sehingga produktivitasnya naik nanti untuk menunjang bagaimana swasembada pangan bisa terwujud di regulasi. Saya kira kalau kita berkolaborasi semua instansi, insya Allah kita bisalah menyelesaikan masalah yang ada di Maluku ini. Dan mudah-mudahan ketahanan pangan di Maluku itu bisa terwujud. Karena saya percaya dan saya yakin Maluku ini luar biasa potensinya, terutama terkait dengan potensi pangan lokalnya itu.
6: Diakui Gunawan, pengolahan limbah tersebut sekaligus menjadi upaya mengurangi volume limbah yang dihasilkan dari aktivitas pertanian. Limbah yang sebelumnya dianggap tidak bernilai dapat dikembalikan ke lahan dalam bentuk bahan yang bermanfaat bagi tanaman. Selain pupuk organik padat, Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku memanfaatkan daun gamal, batang pisang, sabut kelapa hingga buah-buahan yang sudah busuk untuk diolah menjadi pupuk organik cair. Langkah ini juga dapat mengurangi ketergantungan terhadap bahan dari luar sekaligus mendukung produktivitas tanaman. Sementara itu, limbah organik berupa botol minuman plastik dimanfaatkan sebagai bagian dari media tanam. Botol plastik yang terkumpul dikreasikan menjadi bagian dari taman agro sehingga tidak hanya mengurangi limbah, tetapi juga memiliki fungsi sebagai media tanam sekaligus memperindah lingkungan pertanian. Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku melalui pengolahan limbah tersebut menunjukkan bahwa limbah pertanian maupun limbah kantor dapat dimanfaatkan kembali menjadi produk yang mendukung kegiatan budidaya serta menciptakan lingkungan pertanian yang lebih bersih dan berkelanjutan.
2: Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas Febrian Alpian Torudiar mengatakan, risiko kenaikan muka air laut perlu dimasukkan sejak awal dalam perencanaan pembangunan, khususnya di wilayah kepulauan seperti Maluku. Langkah ini dinilai penting agar pembangunan yang dilakukan saat ini tidak rentan terhadap perubahan iklim di masa mendatang. Dikatakan, pemerintah tidak seharusnya menunggu dampak kenaikan muka air laut terjadi untuk kemudian mengambil langkah penanganan. Risiko tersebut perlu menjadi salah satu pertimbangan sejak tahap awal perencanaan pembangunan. Menurutnya, pendekatan pembangunan perlu mencakup mitigasi sekaligus adaptasi terhadap perubahan kondisi iklim. Masyarakat juga perlu dipersiapkan melalui edukasi publik, selain penyediaan infrastruktur yang mampu menghadapi risiko kenaikan muka air laut. Febrian menilai perencanaan kawasan perkotaan dan permukiman perlu mempertimbangkan potensi perubahan kondisi lingkungan dalam jangka panjang. Dengan demikian, pembangunan tidak hanya menjawab kebutuhan masyarakat saat ini, tetapi juga memperhitungkan tantangan yang mungkin dihadapi pada masa mendatang.
3: Karena yang paling penting dipahami masyarakat adalah bahwa kenaikan muka air laut ini bukan lagi persoalan yang jauh dari kehidupan kita. Dampaknya juga sudah terjadi dan sudah menyentuh kehidupan kita sehari-hari. Jalan, misalnya jalan terputus dan masyarakat mulai kesulitan memperoleh akses terhadap air bersih. Bagi Maluku, persoalannya bahkan menurut saya lebih kompleks karena kita hidup di wilayah kepulauan. Banyak pemukiman, kegiatan ekonomi, sekolah, fasilitas kesehatan, dan jalur transportasi berada di kawasan pesisir.
2: Ia menambahkan, persoalan kenaikan muka air laut merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan berbagai pihak terkait. Kolaborasi diperlukan agar langkah mitigasi dan adaptasi dapat disiapkan sejak awal pembangunan.
12: Gubernur Maluku Utara Shirley Chuanda mengajak para dokter di Maluku Utara, khususnya putra-putri daerah, memanfaatkan kesempatan mengikuti program pendidikan dokter spesialis atau PPDS Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama RSPPU Batch ke-5. Program yang dibuka Kementerian Kesehatan ini menjadi bagian dari upaya mempercepat pemenuhan kebutuhan dokter spesialis, terutama di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan. Pendaftaran program tersebut dibuka hingga 2 Oktober 2026 mendatang. Shirley mengatakan, kesempatan ini perlu dimanfaatkan para dokter yang memiliki keinginan melanjutkan pendidikan spesialis namun terkendala biaya.
13: Rekomendasi gubernur merupakan dukungan dan afirmasi bagi putra-putri daerah, bukan jaminan otomatis mendapatkan beasiswa atau lulus PPDS.
12: Menariknya, program ini dapat diikuti dokter ASN maupun non-ASN. Untuk dokter non-ASN, batas usia maksimal 35 tahun, sedangkan PNS atau P3K maksimal 40 tahun. Batas usia tersebut dihitung per 31 Desember 2026. Terdapat 15 bidang spesialis yang dapat dipilih peserta, diantaranya penyakit dalam, anak, jantung, mata, obstetri, dan ginekologi, neurologi, radiologi, anestesi, urologi, serta berbagai bidang spesialis bedah. Selain biaya pendidikan yang ditanggung, peserta juga memperoleh bantuan biaya hidup setiap bulan. Dukungan pembiayaan atau beasiswa dapat bersumber dari LPDP, Kementerian Kesehatan maupun dana antara, sesuai skema dan ketentuan yang berlaku. Khusus dokter asal Maluku Utara, pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Dinas Kesehatan siap memfasilitasi proses rekomendasi dari gubernur bagi peserta yang memenuhi persyaratan. Calon peserta terlebih dahulu melakukan pendaftaran melalui portal PPDS Kementerian Kesehatan, kemudian menyiapkan bukti pendaftaran dan dokumen persyaratan untuk diajukan melalui Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara. Selanjutnya, dilakukan proses verifikasi dan pemberian rekomendasi bagi peserta yang memenuhi ketentuan. Namun, rekomendasi pemerintah daerah bukan berarti peserta otomatis memperoleh beasiswa ataupun dinyatakan lulus. Seluruh peserta tetap wajib mengikuti rangkaian seleksi, mulai dari seleksi administrasi, tes tertulis, psikologi, wawancara, hingga tahapan lain sesuai program studi yang dipilih. Pemerintah Provinsi Maluku Utara juga mendorong agar dokter yang nantinya menyelesaikan pendidikan kembali mengabdi dan memperkuat layanan kesehatan di daerah.
13: Kita sekolahkan putra-putri terbaik kita hari ini agar mereka kembali membawa ilmu dan keahlian untuk masyarakat Maluku Utara. Supaya suatu hari nanti masyarakat Maluku Utara tidak perlu menyeberang pulau atau terbang ribuan kilometer hanya untuk mendapatkan pertolongan dokter spesialis.
12: Shirley menegaskan, program pendidikan dokter spesialis tersebut bukan sekadar kesempatan memperoleh beasiswa, tetapi bagian dari investasi jangka panjang untuk membangun kemandirian kesehatan Maluku Utara. Para dokter yang berminat diimbau tidak mundur karena persoalan biaya dan segera mempersiapkan seluruh dokumen persyaratan. Pendaftaran PPDS RSPPU Batch ke-5 dibuka hingga 2 Oktober 2026 melalui portal PPDS Kementerian Kesehatan. Gubernur Maluku Utara mengajak para dokter untuk memanfaatkan kesempatan tersebut secara serius, mengikuti seluruh tahapan seleksi, dan mempersiapkan diri untuk kembali mengabdi bagi masyarakat Maluku Utara.
9: Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa pada launching implementasi kerjasama perikanan tangkap kemarin mengatakan kerjasama ini diharapkan memberikan ruang lebih besar bagi tenaga kerja lokal di Maluku. Menurutnya masyarakat Maluku perlu mendapatkan kesempatan untuk terlibat dalam kegiatan penangkapan, kepelabuhanan, pengolahan hasil perikanan, serta berbagai usaha pendukung lainnya. Peningkatan aktivitas perikanan dinilai dapat membuka peluang kerja di berbagai sektor sekaligus meningkatkan keterampilan dan kapasitas sumber daya manusia lokal. Keterlibatan tenaga kerja setempat dalam rantai nilai industri perikanan juga diharapkan dapat mendorong peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.
14: Dengan demikian, kegiatan ini tidak berhenti pada pemanfaatan sumber daya ikan saja, tapi menciptakan efek berganda melalui jasa kepelabuhanan, transportasi, perdagangan, dan berbagai usaha pendukung lainnya. Hal penting lainnya adalah kesempatan kerja bagi masyarakat Maluku. Kami berharap pelaksanaan kerjasama ini memberikan ruang sebesar-besarnya bagi tenaga kerja lokal untuk terlibat dalam kegiatan penangkapan, kepelabuhanan, pengolahan hasil perikanan maupun usaha pendukung lainnya. Kesempatan ini harus sekaligus menjadi sarana untuk meningkatkan keterampilan dan kapasitas SDM Maluku.
9: Pemprov Maluku akan mendorong agar peluang kerjasama yang berkembang dari kerjasama tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat setempat. Pemerintah juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas dan kompetensi tenaga kerja agar mampu berperan lebih besar dalam perkembangan industri di perikanan Maluku. Sementara itu, Wali Kota Tual Ahmad Yani Renuan mengatakan hal yang sama tentang kerjasama dengan Republik Rakyat Tiongkok diharapkan dapat membantu mengatasi ketimpangan lapangan kerja dan kemiskinan di daerah. Menurutnya, peningkatan aktivitas ekonomi melalui sektor perikanan perlu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam menciptakan kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan.
15: Kita sangat mengharapkan bahwa dengan kerjasama dengan pemerintah Republik Rakyat Tiongkok, ini mampu menghasilkan pertama rekrutmen tenaga kerja lokal untuk mengatasi persoalan ketimpangan pengangguran dan juga kemiskinan. Dan tentunya kalau dalam rangka ini, maka untuk mendorong aksesibilitas pertumbuhan ekonomi kawasan, maka perlu juga ada semacam pola perubahan kebijakan di bidang perikanan oleh pemerintah pusat ke daerah.
9: Wali Kota berharap kerjasama tersebut dapat mendorong eksistensi dan pertumbuhan ekonomi kawasan, khususnya melalui penguatan sektor perikanan serta usaha-usaha yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi di daerah. Pertumbuhan ekonomi tersebut diharapkan tidak hanya terpusat pada wilayah tertentu, tetapi turut membuka ruang bagi masyarakat dan pelaku usaha lokal untuk berkembang. Ia juga berharap perkembangan kerjasama ekonomi antara daerah dan Republik Rakyat Tiongkok dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah pusat dalam menyusun dan mengarahkan kebijakan pembangunan ke daerah. Dengan demikian, kebijakan pemerintah diharapkan semakin memberikan ruang bagi daerah untuk mengembangkan potensi lokal, memperluas kesempatan kerja, serta mengurangi kesenjangan ekonomi dan kemiskinan.
2: Pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Desa DP3MD mencatat sebanyak 72 kasus kekerasan terhadap anak terjadi di Kota Ambon hingga Juni 2026. Angka tersebut menjadi perhatian pemerintah karena kasus yang melibatkan anak dinilai masih cukup tinggi. Kabid Perlindungan Anak DP3MD Kota Ambon, Sherly Akyuen, mengatakan seluruh kasus yang tercatat saat ini masih dalam proses penyelesaian. Pemkot Ambon terus melakukan pendampingan terhadap korban melalui tenaga pendamping yang telah disiapkan oleh dinas. Menurut Sherly, penyelesaian kasus dilakukan melalui sejumlah pendekatan sesuai dengan kondisi masing-masing perkara. Sebagian kasus berlanjut melalui proses hukum, sementara sebagian lainnya diselesaikan melalui pendekatan kekeluargaan dan mediasi.
16: Buah hal yang sangat memprihatinkan ya bagi kami, dan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah Kota Ambon sesuai regulasi, memang kami melakukan pendampingan terhadap korban melalui pendamping-pendamping yang memang sudah disiapkan di dinas untuk mendampingi untuk bagaimana penyelesaian kasus ini bisa selesai dengan baik.
2: Kondisi pada 2026, tambah Sherly, masih menjadi perhatian karena jumlah kasus yang cukup tinggi, dan ia berharap ke depan tidak lagi terjadi kasus kekerasan terhadap anak di Kota Ambon.
17: Integritas Terminal Wayambi memiliki peran strategis dalam menjaga ketersediaan energi untuk wilayah Ambon dan sejumlah daerah di kawasan Indonesia Timur. IT Manager Wayami GG Kahutama Gigan mengatakan terminal tersebut bertanggung jawab menyalurkan bahan bakar minyak atau BBM dan juga LPG untuk kebutuhan masyarakat di Kota Ambon dan sekitarnya. Selain memenuhi kebutuhan energi di wilayah Ambon, integritas terminal Wayami juga berfungsi sebagai hub supply bagi sekitar 20 fuel terminal yang tersebar di Maluku, Maluku Utara hingga sejumlah provinsi di Tanah Papua. Wilayah tersebut mencakup Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Tengah, dan juga Papua Selatan. Menurutnya, Posisi tersebut membuat Terminal Wayami memiliki peran penting sebagai salah satu penyangga kebutuhan energi di kawasan Indonesia Timur. Oleh karena itu, kontinuitas pasokan dan kesiapan fasilitas menjadi perhatian untuk memastikan kebutuhan BBM dan LPG masyarakat tetap terpenuhi.
18: Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Pertama-tama izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Terminal Wayami ini merupakan salah satu peniaga yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mendistribusikan BBM maupun LPG ke wilayah Ambon dan sekitarnya. Selain itu, kita juga mempunyai peran strategis sebagai terminal hub supply ya, ke seluruh fuel terminal yang ada di wilayah Papua maupun Maluku. Jadi total ada 20 fuel terminal yang tersebar di Maluku, Maluku Utara, kemudian Provinsi Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Tengah, dan Papua Selatan, yang seluruh BBM-nya itu disuplai dari Integrated Terminal Wayami. Sehingga mempertimbangkan hal tersebut, kami memiliki posisi yang cukup strategis sebagai terminal penyangga kebutuhan BBM di wilayah Papua dan Maluku.
17: Gigan juga mengatakan, jarak distribusi yang jauh, kondisi cuaca serta keandalan transportasi laut dan juga darat menjadi sejumlah faktor yang harus diperhitungkan dalam menjaga kelancaran pasokan energi. Untuk mengantisipasi kendala tersebut, Pertamina menerapkan sistem digitalisasi guna memantau kondisi stok secara real time hingga ke tingkat lembaga penyalur.
2: Sebanyak 80% desa di Provinsi Maluku berada di wilayah pesisir sehingga sangat rentan terhadap dampak kenaikan permukaan air laut. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah Provinsi Maluku dalam menyusun perencanaan pembangunan dan strategi mitigasi perubahan iklim. Kepala Bapeda Provinsi Maluku Anton Lailosa mengatakan, persoalan kenaikan muka laut merupakan masalah nasional yang sangat relevan bagi Maluku sebagai provinsi kepulauan. Kerentanan itu semakin besar karena Maluku juga memiliki indeks

0: Keduanya terus mendorong rehabilitasi mangrove dan padang lamun sebagai bagian dari upaya mengurangi abrasi sekaligus mendukung penyerapan karbon. Penanganan ancaman perubahan iklim di Maluku juga diperkuat melalui berbagai kemitraan dengan pihak luar negeri serta pemanfaatan teknologi untuk memetakan dampaknya.
1: Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Maluku menekankan pentingnya pengawasan langsung dalam menjaga kualitas pelayanan publik di lingkungan lembaga pemasyarakatan. Hal tersebut disampaikan Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Maluku Hasan Slamet usai memimpin pemantauan langsung pada Unit Pelaksana Teknis atau UPT Pemasyarakatan Sekota Ambon. Hasan Slamet menegaskan bahwa peninjauan lapangan dilakukan untuk melihat secara objektif bagaimana pelaksanaan pelayanan publik, pemenuhan hak-hak warga binaan, hingga kesiapan sarana dan prasarana pendukung pada UPT pemasyarakatan. Pemantauan ini mencakup Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA Ambon, Lapas Ambon, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan, LPP Ambon, dan Rumah Tahanan Negara, Rutan Ambon. Dalam keterangannya, Hasan menyampaikan bahwa Ombudsman ingin memastikan kebermanfaatan layanan publik yang ada di dalam lapas maupun rutan benar-benar dapat dirasakan langsung oleh masyarakat serta warga binaan.
2: Akses kerja masyarakat kepada Ombudsman semakin tinggi karena di antara seluruh perwakilan yang ada di Indonesia, laporan yang paling terbanyak di se-Indonesia itu adalah laporan yang dari masyarakat Maluku kepada Ombudsman Perwakilan Provinsi Maluku.
1: Menurut Hasan, hasil pemantauan objektif ini akan menjadi dasar evaluasi serta masukan konstruktif bagi jajaran pemasyarakatan untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan. Pihaknya menaruh perhatian pada kesesuaian standar operasional, keterbukaan akses layanan bagi masyarakat, pemenuhan hak-hak khusus warga binaan, hingga kelayakan sarana dan prasarana penunjang. Sinergi dan pengawasan eksternal yang dilakukan Ombudsman ini diharapkan dapat mendorong terwujudnya penyelenggara pelayanan publik di lingkungan UPT pemasyarakatan yang lebih transparan, akuntabel, responsif, serta humanis.
3: Kemarau panjang mulai berdampak serius terhadap sektor pertanian dan ketersediaan pangan masyarakat di wilayah Pulau-Pulau Kur, Kota Tual. Keterbatasan sumber air menyebabkan aktivitas penyiraman tanaman berkurang, bahkan sejumlah tanaman perkebunan mengalami kekeringan. Penjabat Finua Finualen Kecamatan Pulau-Pulau Kur Kota Tual Amiruddin Sarkol mengatakan kondisi ini membuat sebagian besar tanaman pertanian yang telah digarap masyarakat mengalami kerusakan. Selain lahan pertanian, sumber air bersih berupa sumur yang dibangun melalui Dana Desa 2025 juga mulai mengering sehingga kebutuhan pangan masyarakat ikut terganggu.
4: Kemarau di Finua Finualen itu menyebabkan pertanian di Finua kami tidak tertolong lagi. Faktornya adalah tidak ada air untuk menyirami perkebunan. Sehingga tanaman-tanaman yang tadinya kami sudah menggarap itu semua pada mati. Kebutuhan pangan di Finua kami terganggu.
3: Pelaksana tugas Kepala Dinas Pertanian Kota Tual Agil Asegaf menyebutkan, pemerintah telah mengidentifikasi sejumlah wilayah yang terdampak kekeringan. Kondisi tersebut menyebabkan aktivitas penyiraman menurun dan tingkat kegagalan pertanian diperkirakan mencapai sekitar 40%, sementara tanaman cengkih dan pala di wilayah Pulau-Pulau Kur juga mulai mengalami kekeringan.
5: Kami sudah mengidentifikasi wilayah-wilayah yang terdampak karena air sudah berkurang sehingga aktivitas penyiraman pun sudah mulai berkurang dan berdampak pada tingkat kegagalan itu kurang lebih sampai 40%.
3: Menghadapi kondisi ini, Dinas Pertanian Kota Tual mengimbau masyarakat untuk menghemat penggunaan air dan tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar secara berlebihan. Untuk jangka pendek, pemerintah juga melakukan mitigasi bersama pemerintah desa di Pulau-Pulau Kur, termasuk terhadap wilayah yang terdampak pada tanaman cengkih dan pala. Sementara untuk penanganan jangka panjang, pemerintah telah menyiapkan langkah pemulihan terhadap tanaman yang mengalami kerusakan. Agil menambahkan, Kota Tual juga mendapat alokasi APBN untuk pembangunan 15 unit jaringan irigasi bagi petani, sedangkan data kerusakan tanaman akan menjadi dasar perencanaan program pemulihan pada tahun 2027.
6: Sistemnya, jabatan yang mau diisi itu harus kosong dulu. Dikosongkan dulu, baru ada proses untuk berhentikan.
7: Sejumlah kepala sekolah di Kota Ternate diberhentikan dari jabatannya. Setelah pemberhentian tersebut, status mereka dalam data pokok pendidikan atau DAPODIK tercatat sebagai tenaga kependidikan atau TENDIK. Hal ini diungkapkan PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Ternate, Ridwan Ali. Menurut Ridwan, sebanyak 19 kepala sekolah yang diberhentikan dari jabatan tersebut terdiri dari 17 kepala sekolah SD dan 2 kepala

0: Sekolah SMP. Pemberhentian kepala sekolah dilakukan melalui pengusulan Dinas Pendidikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atau PPK. Proses tersebut mengacu pada Permendikdasmen nomor 7 tahun 2025.
1: Pemberhentian kepala sekolah itu memang dari Dinas Pendidikan itu membuat pengusulan pemberhentian ke PPK dan nanti itu PPK yang melanjutkan lagi. Kita untuk tahun ini itu kita sudah menggunakan Permendikdasmen 7 tahun 2025. Nah untuk Permendikdasmen 7 ini itu data Dapodik itu dia sudah terintegrasi dengan data di BKN. Jadi sistemnya jabatan yang mau diisi itu harus kosong dulu, dikosongkan dulu baru ada proses untuk berhentikan.
0: Ia menjelaskan perubahan status dalam Dapodik menjadi Tendik berkaitan dengan sistem pendataan. Padahal para kepala sekolah tersebut pada dasarnya merupakan guru yang mendapat tugas tambahan sebagai kepala sekolah. Persoalan ini serupa juga terjadi di sejumlah daerah lain. Untuk Ternate, Dinas Pendidikan akan melakukan penyesuaian data setelah sistem Dapodik kembali dibuka pada awal Oktober.
1: Dan menyangkut dengan data-data guru, data-data kepala sekolah yang di Dapodik itu dia berpindah menjadi Tendik atau tenaga kependidikan itu karena memang sistem seperti itu. Karena di dalam sistem KTPSTK itu di dalamnya menunya itu cuma ada Tendik, tidak ada guru. Jadi penempatan mereka yang sesuai dengan apa yang diusulkan itu guru, tetapi dikeluar di Dapodik itu sebagai tenaga Tendik. Tapi permasalahan ini memang bukan cuma terjadi di Ternate, tetapi juga di beberapa daerah di Indonesia ini juga terjadi seperti itu.
0: Sementara terkait kepala sekolah yang telah melewati masa periodisasi, Ridwan mengatakan proses pergantian dilakukan secara bertahap. Kewenangan pemberhentian maupun mutasi kepala sekolah berada pada PPK. Ia menegaskan proses pemberhentian 19 kepala sekolah tersebut telah dilakukan sesuai prosedur.
2: Demikian Dinamika Maluku sepekan hari ini. Sampai jumpa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Setiap hari, petani bekerja dari pagi hingga matahari terbenam, menanam, merawat, dan memanen hasil bumi untuk memenuhi kebutuhan pangan kita. Namun, di balik setiap butir beras dan setiap hasil pertanian, ada kerja keras yang tidak ternilai. Petani yang sejahtera berarti pangan yang lebih kuat. Karena itu, mari kita dukung petani dengan menghargai hasil panen mereka, menggunakan produk pangan lokal, dan bersama-sama menciptakan ekosistem pertanian yang adil dan berkelanjutan. Mari hargai petani, dukung pertanian Indonesia.

sampah bukan selalu akhir dari sebuah barang. Dengan pengelolaan yang tepat, sampah bisa berubah jadi sesuatu yang bermanfaat. Mulai dari sampah organik yang diolah menjadi kompos, hingga sampah anorganik yang bisa didaur ulang. Jadi, yuk mulai pilah sampah dari sekarang. Karena dari tangan kita, sampah bisa punya nilai dan lingkungan jadi bersih.

0: mau buang sampah di situ kah? Itu bukan tanpa sampai.
1: Ini cuma kulit gula-gula satu saja ini, Mo.
0: Satu kulit gula-gula sekarang nih, toh. Lalu nanti 1 juta rupiah kemudian.
1: Hah? 1 juta? Denda pembasar sampai...
0: Itu sesuai dengan peraturan daerah wali kota Ambon. Buang sampah sabarang. Siap-siap. Dompe koma nangis.
1: Aduh, kamu itu beta angka-angkang juga. Daripada beta pun 1 juta ini akan melayan.
0: Itu baru betul. Katong jaga lingkungan, selokan bersih, Ambon jadi sehat toh.
2: Ambon bersih, Ambon sehat. Sampai di

Sekolah adalah tempat kita menimba ilmu dan meraih impian. Setiap pelajaran yang kita dapatkan hari ini adalah bekal penting untuk masa depan. Mungkin belajar terasa sulit, kadang membosankan, tapi ingatlah bahwa semua usaha tidak akan pernah sia-sia. Dengan semangat dan ketekunan, kita bisa mengubah mimpi menjadi kenyataan. Jangan takut untuk bertanya, mencoba, dan terus belajar. Karena dari proses itulah kita tumbuh dan menjadi pribadi yang lebih baik. Ayo, semangat belajar dan raih cita-citamu setinggi mungkin. Masa depan cerah dimulai.

Pendengar, ketahanan pangan adalah tanggung jawab kita bersama. Mulai dari langkah kecil, seperti menanam sayuran di pekarangan, memanfaatkan lahan kosong, hingga mengkonsumsi produk lokal hasil petani daerah. Dengan begitu, kita tidak hanya memenuhi kebutuhan pangan keluarga, tetapi juga membantu meningkatkan kesejahteraan petani dan menjaga ketersediaan pangan di sekitar kita. Mari bijak dalam mengelola makanan, ambil secukupnya, kurangi pemborosan, dan hargai setiap hasil bumi. Ketahanan pangan yang kuat dimulai dari kesadaran kita hari ini. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang mandiri pangan.

Datang ke sekolah tepat waktu adalah langkah awal menuju kesuksesan. Dengan disiplin waktu, kita belajar menghargai kesempatan dan tanggung jawab sebagai pelajar. Jangan biasakan terlambat, karena setiap menit di kelas sangat berarti. Mari mulai hari dengan semangat dan datang tepat waktu ke sekolah.

0: Wih, keren tangkap, kuat, jangan lepas.
1: Cepat, dia mau tangkap.
2: Ini permainan apa sih? Seru banget.
0: Ini namanya lengkalileng, permainan tradisional dari Maluku.
1: Iyo, ketemu lingkaran, dengan tangan, terus satu orang nanti jadi punya buta di tengah.
2: Oh, yang matanya ditutup itu ya?
0: Hah, itu. Jadi nanti dia mesti tangkap salah satu dari katong.
1: Kalau kena, dia tebak siapa yang dia tangkap.
2: Wah, seru juga ya main rame-rame kayak gini.
0: Iyo, dulu hampir tiap sore katong main akang.
1: Sekarang, jarang lihat anak main kayak begini.
2: Iya juga ya, sekarang lebih banyak yang main gadget.
0: Padahal permainan ini yang bikin katong dekat. Bisa tertawa rame-rame.
1: Yang ini bagian dari katong. Leng kali leng, mari jaga supaya tetap hidup.
0: Mari katong main.

Indonesia cerdas dimulai dari pendidikan yang merata dan berkualitas. Pendidikan bukan hanya soal nilai, tetapi tentang membentuk karakter, kreativitas, dan daya pikir kritis. Setiap anak Indonesia berhak belajar dan berkembang tanpa terkecuali. Dari kota hingga pelosok negeri, akses terhadap pendidikan adalah kunci memutus rantai kemiskinan dan ketertinggalan. Indonesia cerdas juga berarti masyarakat yang gemar belajar sepanjang hayat, terbuka pada ilmu, teknologi, dan perubahan zaman. Dengan pendidikan, bangsa ini menjadi lebih mandiri dan berdaya.

Investasi bukan hanya untuk masa depan yang jauh, tetapi untuk kepastian hidup dari hari ini dan nanti. Investasi membantu kita mempersiapkan pendidikan, usaha, dan masa pensiun. Namun, investasi harus cerdas. Pahami produk, kenali risiko, dan pastikan legal serta terpercaya. Jangan mudah tergiur janji keuntungan instan. Dengan literasi keuangan yang baik, investasi menjadi alat membangun kemandirian ekonomi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

sampah bukan selalu akhir dari sebuah barang. Dengan pengelolaan yang tepat, sampah bisa berubah jadi sesuatu yang bermanfaat. Mulai dari sampo organik yang diolah menjadi kompos, hingga sampah anorganik yang bisa didaur ulang. Jadi, yuk mulai pilah sampah dari sekarang. Karena dari tangan kita, sampah bisa punya nilai dan lingkungan jadi bersih.

Setiap hari, petani bekerja dari pagi hingga matahari terbenam, menanam, merawat, dan memanen hasil bumi untuk memenuhi kebutuhan pangan kita. Namun, di balik setiap butir beras dan setiap hasil pertanian, ada kerja keras yang tidak ternilai. Petani yang sejahtera berarti pangan yang lebih kuat. Karena itu, mari kita dukung petani dengan menghargai hasil panen mereka, menggunakan produk pangan lokal, dan bersama-sama menciptakan ekosistem pertanian yang adil dan berkelanjutan. Mari hargai petani, dukung pertanian Indonesia, karena petani sejahtera

Satria Riambon, kanal inspirasi dan informasi. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rivaldi menemani Anda di hari ini. Kita sudah di tanggal 4 Oktober 2026 ya. Bagaimana kabar Anda pendengar? Saya doakan yang baik-baik saja. Semoga hari libur Anda menyenangkan. Dan pastinya me time ya. Atau mungkin with family atau mungkin with friends, bersama teman. Ya. Selamat beraktivitas juga untuk Anda yang masih beraktivitas di sore hari ini. Semoga aktivitas Anda berjalan dengan lancar.

Sekolah adalah tempat kita menimba ilmu dan meraih impian. Setiap pelajaran yang kita dapatkan hari ini adalah bekal penting untuk masa depan. Mungkin belajar terasa sulit, kadang membosankan, tapi ingatlah bahwa semua usaha tidak akan pernah sia-sia. Dengan semangat dan ketekunan, kita bisa mengubah mimpi menjadi kenyataan. Jangan takut untuk bertanya, mencoba, dan terus belajar. Karena dari proses itulah kita tumbuh dan menjadi pribadi yang lebih baik. Ayo, semangat belajar dan raih cita-citamu setinggi mungkin. Masa depan cerah dimulai.

Pendengar, ketahanan pangan adalah tanggung jawab kita bersama. Mulai dari langkah kecil, seperti menanam sayuran di pekarangan, memanfaatkan lahan kosong, hingga mengkonsumsi produk lokal hasil petani daerah. Dengan begitu, kita tidak hanya memenuhi kebutuhan pangan keluarga, tetapi juga membantu meningkatkan kesejahteraan petani dan menjaga ketersediaan pangan di sekitar kita. Mari bijak dalam mengelola makanan, ambil secukupnya, kurangi pemborosan, dan hargai setiap hasil bumi. Ketahanan pangan yang kuat dimulai dari kesadaran kita hari ini. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang mandiri pangan.

Rosatrio Riambon, kanal inspirasi dan juga informasi pendengar. Informasi menarik untuk Anda dikutip dari laman rri.co.id. Penanganan kasus raibnya 331 kg merkuri berstatus barang rampasan negara dari Gudang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Provinsi Maluku memasuki babak baru. Kepolisian daerah Polda Maluku menuai apresiasi atas langkah tegasnya yang dikabarkan telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka. Apresiasi tersebut disampaikan oleh mantan Sekretaris DPC GMNI Cabang Ambon periode 2013-2015, Muhammad Gurium. Menurutnya, penetapan tersangka ini membuktikan bahwa penyidik tidak tinggal diam dan berkomitmen mengusut tuntas perkara tersebut. Ia menegaskan hilangnya material berbahaya tersebut tidak boleh dianggap sebagai pencurian biasa. Pasalnya, merkuri tersebut merupakan barang bukti yang telah dirampas untuk negara berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Ambon dengan hak pengelolaan berada di bawah Dinas ESDM Maluku. Oleh karena itu, Gurium mendesak Ditreskrimum Polda Maluku yang telah melakukan olah TKP dan memeriksa 4 saksi untuk membongkar seluruh rantai peristiwa secara profesional dan juga transparan.

0: Wih, pelan-pelan, kuat-kuat, jangan lepas.
1: Cepat, dia mau tangkap.
2: Ini permainan apa sih? Seru banget.
0: Ini namanya leng-kali-leng, permainan tradisional dari Maluku.
1: Iyo, kodong bikin lingkaran, digantangan, terus satu orang nanti jadi punya buta di tengah.
2: Oh, yang matanya ditutup itu ya?
0: Hah, itu. Jadi nanti dia mesti tangkap salah satu dari katong.
1: Kalau kena, dia tebak siapa yang dia tangkap.
2: Wah, seru juga ya main rame-rame kayak gini.
0: Iyo, dulu hampir tiap sore katong main akang.
1: Sekarang, jarang lihat anak main kayak begini.
2: Iya juga ya, sekarang lebih banyak yang gadget.
0: Padahal permainan ini yang bikin katong dekat. Bisa berhawa rame-rame.
1: Yang ini bagian dari katong. Leng kali leng, mari jaga supaya tetap hidup.
0: Mari katong main.

Indonesia cerdas dimulai dari pendidikan yang merata dan berkualitas. Pendidikan bukan hanya soal nilai, tetapi tentang membentuk karakter, kreativitas, dan daya pikir kritis. Setiap anak Indonesia berhak belajar dan berkembang tanpa terkecuali. Dari kota hingga pelosok negeri, akses terhadap pendidikan adalah kunci memutus rantai kemiskinan dan ketertinggalan. Indonesia cerdas juga berarti masyarakat yang gemar belajar sepanjang hayat, terbuka pada ilmu, teknologi, dan perubahan zaman. Dengan pendidikan, bangsa ini menjadi lebih mandiri dan

Baik, ya pendengar, untuk Anda yang beragama Muslim ya, mungkin lagi prepare atau persiapan untuk sholat maghrib. Nah, informasi menarik untuk Anda dikutip dari laman rri.co.id. Wali Kota Ambon, Budi Winwatimena, meresmikan dua jaringan air bersih di Kota Ambon pada hari Sabtu 3 Oktober 2026. Dua fasilitas baru tersebut berlokasi di Halong Batu-Batu, belakang kampus IAKN Ambon, dan Dusun Toisapu, Negeri Hutumuri, Kecamatan Lei Timur Selatan. Peresmian ini dihadiri oleh Ketua DPRD Kota Ambon, Sekretaris Kota Ambon Robert Sapulete, anggota DPRD Kota Ambon Swenli Hursepuni, PLT Direktur Perumdam Tirta Yapono, serta Raja Negeri Hutumuri. Budi Winwatimena menegaskan bahwa penyediaan air bersih merupakan tanggung jawab utama pemerintah dalam memenuhi kebutuhan mendasar masyarakat yang tidak bisa ditawar. Ia menjelaskan bahwa akses terhadap air bersih berdampak langsung pada penanganan berbagai persoalan sosial di daerah.

Kita pentingnya akhlak yang mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat pertama, Nun, demi pena dan apa yang mereka tulis. Surah ini menekankan pentingnya ilmu pengetahuan dan menulis, serta mengingatkan kita untuk selalu menjaga integritas dan kejujuran. Mari kita renungkan dan amalkan nilai-nilai luhur ini dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam kehidupan ini seringkali kita dihadapkan pada pilihan antara kebaikan dan kejahatan. Namun ingatlah bahwa setitik kebaikan bisa menyadarkan kejahatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang menunjukkan suatu kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya." Hadis riwayat Muslim. Setiap perbuatan baik, sekecil apapun, dapat membawa perubahan besar. Menyapa dengan senyum, memberi dengan ikhlas, dan membantu dengan tulus, semua itu adalah cahaya yang dapat menerangi hati yang gelap. Mari tebarkan kebaikan dalam setiap langkah kita, karena setitik kebaikan bisa menyadarkan kejahatan, dan bersama-sama kita bisa membuat dunia ini lebih baik.

Sahabat Nabi yang mulia Utsman bin Affan adalah teladan kedermawanan dan kesederhanaan. Beliau dikenal sebagai Zunur Ain, pemilik dua cahaya karena menikahi dua putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Utsman selalu mengutamakan kepentingan umat di atas kepentingan pribadinya. Salah satu kisah yang menginspirasi adalah saat beliau membeli sumur Rauma dan mewakafkannya untuk kepentingan umum. Tindakan ini tidak hanya menunjukkan kemurahan hatinya, tetapi juga ketulusan dalam beramal demi ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar, semoga kita dapat meneladani sifat-sifat mulia beliau dan selalu berbuat kebaikan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Investasi bukan hanya untuk masa depan yang jauh, tetapi untuk kepastian hidup dari hari ini dan nanti. Investasi membantu kita mempersiapkan pendidikan, usaha, dan masa pensiun. Namun, investasi harus cerdas. Pahami produk, kenali risiko, dan pastikan legal serta terpercaya. Jangan mudah tergiur janji keuntungan instan. Dengan literasi keuangan yang baik, investasi menjadi alat membangun kemandirian ekonomi.

Ya baik pendengar, selamat malam saja untuk Anda semua di malam hari ini. Dan informasi menarik untuk Anda dikutip dari laman rri.co.id. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Menko PM, Muhaimin Iskandar, mendorong pengembangan ekosistem ekonomi masyarakat melalui 1001 pasar rakyat. Konsep tersebut diharapkan menjadi wadah pengembangan potensi UMKM, koperasi, pemerintah, dan pelaku usaha secara berkelanjutan. Muhaimin mengatakan, konsep tersebut menjadi wadah mengembangkan berbagai potensi ekonomi masyarakat secara terpadu dan berkelanjutan. Potensi tersebut mencakup pemanfaatan infrastruktur hingga penguatan kapasitas pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM setempat. Menurutnya, ekosistem tersebut mengoptimalkan infrastruktur pemerintah pusat daerah serta swasta termasuk pengembangan perumahan. Ia mengapresiasi FIDA yang mampu membangun kolaborasi bersama UMKM hingga mendorong terbentuknya koperasi sehat dan kuat. Muhaimin menilai aktivitas pasar rakyat rutin menjadi ruang UMKM meningkatkan kualitas produk sekaligus mengembangkan usaha secara berkelanjutan. Menurutnya, pertumbuhan UMKM dan ekonomi kreatif menjadi indikator keberhasilan ekosistem ekonomi berbasis kolaborasi antar pihak.

Sekolah adalah tempat kita menimba ilmu dan meraih impian. Setiap pelajaran yang kita dapatkan hari ini adalah bekal penting untuk masa depan. Mungkin belajar terasa sulit, kadang membosankan, tapi ingatlah bahwa semua usaha tidak akan pernah sia-sia. Dengan semangat dan ketekunan, kita bisa mengubah mimpi menjadi kenyataan. Jangan takut untuk bertanya, mencoba, dan terus belajar. Karena dari proses itulah kita tumbuh dan menjadi pribadi yang lebih baik. Ayo, semangat belajar dan raih cita-citamu setinggi mungkin. Masa depan cerah dimulai.

Ambon yang berbahagia. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat berjumpa kembali dalam acara Mimbar Agama Katolik yang diselenggarakan oleh Bimas Katolik Kementerian Agama Provinsi Maluku yang dibawakan oleh Yes Rizal Dirwot Wokanobun dengan tema Bertanggung Jawab atas Amanat yang Diterima. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas segala kelimpahan rahmat-Mu yang Kau anugerahkan dalam kehidupan kami. Saat ini Engkau memperkenankan kami untuk mendengarkan Dikau melalui sabdamu yang kami baca dan kami renungkan. Kami mohon kepadamu, jamalah hati dan pikiran kami dengan rahmat Roh Kudusmu, supaya firman yang kami dengar sungguh-sungguh kami diteguhkan, dimampukan olehnya, agar hidup kami boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Kita membaca dan mendengarkan bersama Injil Matius Pasal 21 ayat 33 sampai 43. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara juga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempar yang lain pula dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia

adalah ahli waris, mari kita bunuh dia supaya warisannya menjadi milik kita. Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu dari kebun anggurnya, akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan. Suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari umat Katolik, para pendengar RRI Ambon yang berbahagianya, sekiranya kita diberikan kepercayaan untuk memimpin, menjabat, maka gunakanlah kesempatan itu dengan baik untuk mengabdi, untuk melayani sesama. Bacaan Injil hari ini yang kita dengar mengisahkan tentang seorang pemilik kebun anggur yang menyewakan kebun anggurnya kepada para penggarap. Pemilik anggur yang dimaksudkan Yesus di sini dari perumpamaan ini adalah Allah sendiri. Sedangkan kebun anggur adalah manusia. Sedangkan para penggarap adalah imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, pemuka agama Yahudi. Mereka adalah orang-orang yang ditunjuk, diberikan kepercayaan, kemampuan untuk mengelola, menata, membangun manusia secara baik, secara benar. Namun yang terjadi adalah mereka tidak setia. Mereka tidak dapat menjadi contoh dan teladan. Bahkan berulang kali Allah mengingatkan mereka melalui para nabi yang dalam bacaan Injil ini diumpamakan dengan para hamba yang diutusnya oleh pemilik kebun anggur kepada para penggarap. Namun mereka tidak mendengarkannya, malahan membunuh para hamba itu. Bahkan lebih ironis, pemilik kebun anggur ini mengutus anaknya sendiri, tetapi mereka menolaknya, malahan membunuhnya. Ini peringatan keras yang diperuntukkan Yesus kepada para pemuka agama Yahudi atas dirinya sebagai putra Allah yang diutus oleh Allah, diutus oleh Bapa sebagai Mesias, sebagai penyelamat. Namun mereka menolak, mereka membunuhnya. Kerajaan Allah, keselamatan yang pertama-tama ditawarkan kepada mereka. Namun karena kebebalan hati mereka, membuat orang lain akan mendahului mereka dalam kerajaan surga. Keselamatan akan diambil dari tentengan mereka. Dan setiap orang yang tidak mendengar pewartaan tentang kerajaan Allah akan mendapat hukuman. Inilah penegasan Yesus dari perumpamaan yang ia angkat dalam teks yang baru saja kita dengar pada kesempatan ini. Saudara-saudari umat Katolik, para pendengar dari Ambon yang berbahagia. Sebagai pengikut Kristus,
Kita adalah orang-orang yang diberikan kepercayaan untuk menjadi penggarap kebun anggur. Kepada kita dianugerahi rahmat kehidupan, rahmat iman untuk memahami kehendak Allah melalui Yesus Kristus. Kita dianugerahi akal budi, rasio untuk mengenal Allah, sesama, dan seluruh ciptaan. Kita juga diberikan rahmat kesempatan untuk menjadi pemimpin, menjadi orang tua bagi anak-anak di lingkungan keluarga, ataupun kita menjadi pemimpin di lingkungan pergaulan, di lingkungan gereja, di lingkungan sekolah, di lingkungan kampus, di lingkungan masyarakat yang lebih luas, atau di lingkungan perkantoran, organisasi, atau di bidang politik. Kita diberikan amanat, entah sebagai pemimpin, sebagai pengurus. Bagaimana kita memanfaatkan, menjaga, bertanggung jawab atas amanat, kepercayaan, tugas yang diberikan. Atau kita seperti para penggarap di kebun anggur, sebagaimana yang dikisahkan dalam bacaan Injil hari ini, yang tidak setia, yang tidak loyal dalam melaksanakan tugas dan peran mereka. Banyak orang dewasa ini suka untuk menempati, mengejar, memperoleh jabatan kedudukan, namun dalam pelaksanaan tugas tidak loyal, tidak amanat, bahkan kerap menjadikan jabatan kedudukan yang ada untuk meraut keuntungan sebesar-besarnya bagi dirinya, bagi keluarganya, bagi kelompoknya. Hanya ingin mencari popularitas, mencari pengakuan publik untuk mendapat kedudukan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Atau daripadanya, meraut keuntungan material secara besar-besaran. Banyak praktik korupsi yang kita lihat, kita dengar, yang dilakukan oleh orang-orang yang seharusnya bertanggung jawab atas hajatan hidup orang banyak melalui jabatan, kedudukan, kewenangan yang mereka terima. Saudara-saudari, jabatan, kedudukan, bahkan kehidupan yang kita terima saat ini hanyalah sementara. Suatu saat kita juga akan diminta pertanggungjawaban. Untuk itu, pakailah kehidupan, jabatan, kedudukan, kesempatan kehidupan di dunia ini dengan berbuat baik, melayani Tuhan, melayani sesama, dan memperhatikan alam ciptaan kita agar menjadi bumi tempat yang layak kita huni. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas berkat-Mu yang kami terima, terutama kesadaran iman yang kami peroleh lewat bacaan dan renungan yang saat ini kami langsungkan. Kami mohon berkat dan perlindungan untuk kehidupan kami selanjutnya. Semoga kami tetap setia di jalan-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Menonton pertandingan sepak bola bersama memang seru, apalagi saat mendukung tim favorit berlaga. Namun ingat, kebersamaan ini harus tetap dijaga dengan sikap saling menghormati. Jangan sampai perbedaan dukungan memicu keributan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Jadikan momen nonton bareng sebagai ajang mempererat persaudaraan, bukan mencari musuh. Tunjukkan bahwa suporter Indonesia bisa dewasa, tertib, dan penuh sportivitas. Nonton bola bareng, seru boleh, rusuh jangan.

0: Ayo, pelan-pelan, kuat-kuat, jangan lepas.
1: Cepat, ibu tangkap.
2: Ini permainan apa sih? Seru banget.
0: Ini namanya leng-kalileng, permainan tradisional dari Maluku.
1: Iyo, kodong bikin lingkaran, digantangan, terus satu orang nanti jadi punya buta di tengah.
2: Oh, yang matanya ditutup itu ya?
0: Hah, itu. Jadi nanti dia mesti tangkap salah satu dari katong.
1: Kalau kena, dia tebak siapa yang dia tangkap.
2: Wah, seru juga ya main rame-rame kayak gini.
0: Iyo, dulu hampir tiap sore katong main akang.
1: Sekarang, jarang liat anak main kayak begini.
2: Iya juga ya, sekarang lebih banyak yang main gadget.
0: Padahal permainan ini yang bikin katong dekat. Bisa tertawa rame-rame.
1: Kayak gini bagian dari permainan. Leng kali leng, mari jaga supaya tetap hidup.
0: Mari katong main!

0: mimpi pada langit senja. Semoga esok masih ada harapan. Terima kasih Pak. Semoga rezekinya dilancarkan.
1: Rak, dari tadi baru dapat sih gitu.
0: Lumayan, bisa buat beli beras.
1: Kamu sudah makan?
0: Ya, perutku lagi belajar sabar.
1: Ini, aku masih punya setengah roti.
0: Simpan saja, nanti kamu lapar.
1: Kalau teman lapar, roti ini juga tidak akan terasa enak.
0: Aku kangen suara itu.
1: Kamu masih ingin sekolah?
0: Ada mimpi yang terpaksa kutunda.
2: Ayo, jangan berdiri di badan jalan, minggir.
0: Uangku masih ada satu.
1: Raka, jangan, rusak.
3: Raka, baru pulang, nak. Ibu menunggu dari tadi.
0: Maaf, Bu. Lampu merah tadi ramai.
3: Sudah makan, nak?
0: Sudah. Tadi ada yang memberi nasi.
3: Perutmu kok bunyi?
0: Mungkin masih minta tambah, Bu.
3: Ibu masih punya ubi, nak. Makanlah.
0: Kalau aku makan, ibu makan apa?
3: Ibu sudah kenyang.
0: Ibu pasti bohong. Setengah buat ibu, setengah buat Raka. Batuk ibu makin parah.
3: Tidak apa-apa, nak. Nanti ibu juga sembuh kok.
0: Bu, sepatuku masih ada.
3: Iya, ibu tidak pernah membuangnya. Karena ibu percaya suatu hari nanti pasti anak ibu akan memakainya lagi.
0: Rp25.000, Rp30.000, Rp42.000. Alhamdulillah, besok ibu bisa beli obat.
4: Raka?
0: Eh pak, pak guru, maaf.
4: Pelan-pelan, nanti malah ada yang hilang.
0: Tidak usah pak, biar saya saja.
4: Dari dulu kamu memang begitu, lebih memilih memikul semuanya sendirian.
0: Saya malu pak.
4: Malu karena apa?
0: Saya pernah bilang ingin jadi guru, ingin membanggakan orang tua. Tapi sekarang saya malah berdiri di lampu merah.
4: Raka, tidak ada pekerjaan yang membuatmu rendah. Yang membuat bapak sedih, kamu mengubur semua beban ini sendirian.
0: Ayah sudah tidak ada pak. Ibu sering sakit. Kalau saya tidak bekerja, kami tidak makan. Jadi saya berhenti sekolah.
4: Berhenti sekolah? Bukan berarti berhenti bermimpi.
0: Mimpi itu mahal pak. Sedangkan saya bahkan menghitung uang receh untuk membeli obat.
4: Besok bolehkah bapak datang ke rumahmu? Bapak ingin berbicara dengan ibumu. Mungkin masih ada jalan yang bisa kita usahakan bersama.
0: Jalan? Maksud bapak?
4: Besok saja. Yang penting jangan dulu menyerah pada hidup.

0: Sebentar. Oh, Pak Guru. Silakan masuk, Pak. Maaf, rumah kami sederhana, Pak.
1: Terima kasih, Bu. Saya datang karena ada kabar yang ingin saya sampaikan.
0: Oh, Raka masih bekerja, Pak. Sebentar lagi pulang.
2: Assalamualaikum. Pak Guru.
1: Waalaikumsalam. Mari duduk, Raka. Ada hal penting yang ingin Bapak sampaikan. Raka, kemarin Bapak tidak langsung bercerita karena Bapak ingin memastikan dulu semuanya. Beberapa hari yang lalu, sekolah kita menerima informasi dari pemerintah daerah mengenai program sekolah rakyat.
0: Sekolah rakyat?
1: Iya, Bu. Program ini diperuntukkan bagi anak-anak yang selama ini memiliki semangat belajar, tetapi terhalang oleh keadaan ekonomi keluarganya. Mereka mendapatkan kesempatan belajar tanpa memikirkan biaya.
2: Tanpa biaya?
1: Iya. Biaya sekolah ditanggung, tempat tinggal di asrama disediakan, makan setiap hari disiapkan, seragam, perlengkapan belajar, semua difasilitasi agar anak-anak bisa fokus belajar dan meraih cita-citanya.
0: Jadi, anak saya masih punya kesempatan sekolah lagi, Pak?
1: Insya Allah, Bu. Karena tujuan sekolah rakyat bukan hanya memberi pendidikan, tetapi memberi harapan agar anak-anak tidak kehilangan masa depan hanya karena lahir dari keluarga yang kurang mampu.
2: Kalau aku tinggal di asrama, siapa yang menjaga ibu? Siapa yang mencari uang?
0: Nak, selama ini kamu sudah melakukan lebih dari yang seharusnya yang dilakukan anak seusiamu. Sekarang, biarkan ibu yang kuat.
1: Raka, negara sedang membuka jalan. Jangan buru-buru menutupnya karena rasa takut. Pikirkan baik-baik. Bapak tidak memaksamu, tetapi Bapak percaya anak yang dulu selalu datang paling pagi ke sekolah masih ada dalam dirimu.
2: Sekolah lagi? Apa benar masih ada tempat untuk anak seperti aku?
0: Kamu belum tidur, Nak?
2: Belum, Bu. Aku masih memikirkan ucapan Pak Guru.
0: Ibu tahu, Raka. Kamu takut meninggalkan ibu. Tapi, ibu jauh lebih takut kalau kamu terus meninggalkan cita-citamu, Raka.
2: Aku hanya tidak ingin ibu sendirian. Kalau aku tinggal di asrama, siapa yang menemani ibu?
0: Nak, setiap orang tua pasti sedih melepaskan anaknya. Tapi kesedihan itu akan berbayar, Nak, kalau melihat anaknya memiliki masa depan yang lebih baik.
2: Pak Guru bilang di sekolah rakyat semua kebutuhan belajar ditanggung. Benarkah begitu, Bu?
0: Iya, Nak. Tadi Pak Guru juga menjelaskan kepada ibu, kamu akan tinggal di asrama, belajar bersama teman-teman yang juga sedang berjuang mengubah hidup keluarganya. Kamu tidak perlu lagi memikirkan biaya sekolah, ya, Nak. Tidak perlu memikirkan uang makan, tidak perlu memikirkan seragam ataupun buku. Tugasmu hanya satu, Raka. Belajar dengan sungguh-sungguh.
2: Selama ini, aku pikir kemiskinan sudah menutup semua jalan. Ternyata masih ada orang-orang yang membuka jalan itu.
0: Bukan hanya membuka jalan, Nak Raka. Mereka sedang memberikan kesempatan. Kesempatan itu tidak datang untuk semua orang. Jadi jangan disia-siakan, ya, Nak, ya.
2: Bu, kalau aku berangkat, aku janji aku akan belajar sungguh-sungguh. Aku ingin pulang bukan lagi sebagai anak yang membawa uang receh, tapi membawa harapan. Jadi, ini sekolah rakyat.
1: Selamat datang, Raka. Mulai hari ini, tidak ada lagi yang perlu kamu takutkan.
2: Pak, saya masih membawa tas lama saya.
1: Simpanlah, biar tas itu mengingatkanmu seberapa jauh kamu sudah melangkah.
3: Raka, akhirnya ketemu lagi. Aku juga di sini.
2: Bimo, Kamu juga masuk?
3: Iya. Sekarang kita belajar bareng lagi. Bukan di lampu merah, tapi di ruang kelas.
1: Di sekolah ini, kalian bukan dinilai dari keadaan keluarga, bukan juga dari pakaian yang pernah kalian kenakan, tetapi dari semangat untuk belajar dan keberanian untuk bermimpi. Ayo, saatnya masuk kelas. Hari ini adalah langkah pertama menuju masa depan.
2: Ayah, Ibu, aku akan menjaga kesempatan ini.
0: Hari-hari yang dahulu hanya menjadi impian, kini benar-benar dijalani Raka. Ia tidak lagi menghabiskan pagi di lampu merah, tidak lagi menghitung recehan demi bertahan hidup. Kini ia menghitung langkah untuk menggapai masa depan.
4: Assalamualaikum, Nak. Bagaimana kabarmu?
2: Waalaikumsalam, Bu. Aku baik. Di sini aku punya banyak teman. Guru-gurunya juga baik. Aku belajar banyak hal, bukan hanya pelajaran sekolah, tapi juga disiplin, mandiri, dan percaya diri.
4: Alhamdulillah, Ibu bangga sama kamu, Nak Raka.
2: Terima kasih sudah mengizinkan aku melangkah, Bu. Suatu hari nanti, aku ingin pulang membawa kebahagiaan untuk Ibu.
0: Pendidikan bukan sekadar tentang ruang kelas. Pendidikan adalah harapan. Harapan yang memberi kesempatan kepada setiap anak untuk bangkit, bermimpi, dan memutus rantai kemiskinan. Sekolah Rakyat hadir agar tidak ada lagi anak Indonesia yang kehilangan masa depan hanya karena keterbatasan ekonomi. Karena setiap anak berhak tumbuh, berhak belajar, dan berhak meraih cita-citanya.

Pendengar, ketahanan pangan adalah tanggung jawab kita bersama. Mulai dari langkah kecil, seperti menanam sayuran di pekarangan, memanfaatkan lahan kosong, hingga mengkonsumsi produk lokal hasil petani daerah. Dengan begitu, kita tidak hanya memenuhi kebutuhan pangan keluarga, tetapi juga membantu meningkatkan kesejahteraan petani dan menjaga ketersediaan pangan di sekitar kita. Mari bijak dalam mengelola makanan, ambil secukupnya, kurangi pemborosan, dan hargai setiap hasil bumi. Ketahanan pangan yang kuat dimulai dari kesadaran kita hari ini. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang mandiri pangan.

Di kota, listrik mungkin tinggal menekan saklar, tapi di pulau-pulau ceritanya bisa berbeda. Jarak dan kondisi geografis membuat penyediaan energi tidak selalu mudah. Apalagi masih ada wilayah yang menghadapi keterbatasan akses. Padahal, banyak yang sebenarnya tersedia di sekitar kita. Ada matahari, ada angin, ada laut, bahkan ada biomasa. Semua punya potensi untuk menjadi sumber energi. Karena merdeka energi di Maluku adalah bagaimana energi bisa hadir dan dirasakan sampai ke pulau-pulau.

Jarak bukan hanya soal jauh atau dekat. Kadang, untuk sampai ke tempat sebelah saja, kita harus menyeberang laut, menunggu cuaca, dan menyiapkan ongkos perjalanan. Jarak juga bisa menentukan harga barang, waktu yang kita habiskan, bahkan akses ke layanan yang kita butuhkan. Bagi mereka, semua itu sudah menjadi bagian dari keseharian. Tapi ketika jarak lebih mudah ditempuh, yang datang bukan cuma orang dan barang. Kesempatan pun ikut mendekat. Anak-anak lebih mudah sekolah, hasil kebun dan laut lebih mudah dibawa ke pasar. Pelaku usaha pun punya ruang untuk berkembang. Jadi mari merdeka dari jarak, supaya laut yang memisahkan pulau tidak ikut memisahkan.

Bergabunglah dengan komunitas untuk memperluas jaringan dan berbagi pengalaman. Bersama, kita bisa belajar, tumbuh, dan membawa perubahan bagi masa depan yang lebih baik.

Ya, selamat malam saja untuk Anda semua pendengar. Informasi menarik untuk Anda dikutip dari rri.co.id. Otoritas Jasa Keuangan OJK menargetkan Indonesia memiliki 5 bank syariah beraset besar. Salah satunya Bank Syariah Indonesia atau BSI. Hal ini diharapkan dapat terrealisasi paling lambat pada 2027 melalui pembentukan dan konsolidasi bank syariah. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Idiena Rae mengatakan, proses menuju terbentuknya bank syariah ini berskala besar terus berjalan. Menurut dia, OJK ingin memperbanyak bank syariah dengan skala usaha mendekati BSI. Dian mengatakan, pembentukan bank syariah berskala besar dapat dilakukan melalui sejumlah skema. Di antaranya konversi penuh bank konvensional menjadi bank syariah atau pemisahan usaha melalui spin-off. OJK juga mendorong penguatan skala usaha bank syariah hasil spin-off agar mampu berkembang secara berkelanjutan. Menurut Dian, bank hasil spin-off berskala usaha kecil akan diarahkan melakukan konsolidasi.

musim hujan datang, udara jadi lebih dingin dan sejuk. Tapi, justru di saat seperti inilah, kita sering lupa minum air putih. Tubuh kita tetap membutuhkan cairan. Kurang minum air bisa menyebabkan lelah, sakit kepala, bahkan menurunkan daya tahan tubuh. Air putih membantu melancarkan metabolisme, menjaga suhu tubuh, dan mengeluarkan racun. Cukup minum 6 hingga 8 gelas per hari meski tak merasa haus. Jangan tunggu dehidrasi datang. Minum air putih cukup setiap hari, jaga tubuh tetap segar dan sehat di musim hujan. Air putih itu sederhana, tapi luar biasa.

Ada dari Ariana Grande dengan Supernatural. Untuk Anda semua pendengar, menempatkan kita ke 57 menit lepas dari jam 8 malam. Dan nanti saya akan ajak Anda untuk kita mengikuti warta berita dari Pro3 Jakarta di jam 9 tepat ya. Pendengar, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mendorong kawasan perumahan dikembangkan menjadi ekosistem ekonomi pemberdayaan masyarakat. Menurutnya, kawasan hunian dapat membuka ruang bagi UMKM, koperasi dan ekonomi kreatif untuk tumbuh bersama. Muhaimin menilai, kawasan perumahan memiliki potensi besar dalam mengembangkan UMKM, koperasi dan ekonomi kreatif masyarakat. Potensi tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendorong berbagai aktivitas ekonomi sekaligus memperluas peluang usaha masyarakat di sekitar kawasan. Saya setuju dengan hal ini ya pendengar, di mana di suatu pemukiman itu ya, kalau rame atau dalam satu kompleks deh ya, pendengar, ini dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Di antaranya banyak sekali UMKM pasti menjajakan jualannya di situ.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Penyidik akan melakukan analisis dan pendalaman lebih lanjut untuk menguatkan konstruksi perkara secara utuh.
2: Jadi tantangannya 2027 adalah bagaimana memastikan pergeseran tersebut ini menghasilkan tadi dampak ekonomi yang lebih tinggi, ya bukan sekedar perubahan pos anggaran saja.
0: KPK masih mendalami dugaan gratifikasi dan TPPU di pemerintah Kota Madiun. Petani di Jawa Tengah diminta waspadai fenomena hujan tipuan. Hong Kong naikkan upah minimum ART asing. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 4 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK masih mendalami dugaan gratifikasi dan TPPU di pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur. Penyidik masih mengumpulkan dan menganalisis alat bukti untuk memperkuat konstruksi perkara secara menyeluruh. Laporannya disampaikan Khairul Umam.
1: Penyidik akan melakukan analisis dan pendalaman lebih lanjut untuk menguatkan konstruksi perkara secara utuh.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi masih mendalami dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang di lingkungan pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik masih mengumpulkan dan menganalisis alat bukti untuk memperkuat konstruksi perkara secara menyeluruh. Pendalaman dilakukan untuk mengetahui keterkaitan antar pihak-pihak maupun peristiwa yang relevan dengan dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Menurut Budi, proses pendalaman juga diperlukan untuk melengkapi kecukupan alat bukti sebelum KPK menentukan langkah hukum berikutnya. Budi memang menegaskan perkara tersebut masih berada pada tahap penyidikan berdasarkan surat perintah penyidikan umum dan hingga saat ini KPK belum menetapkan tersangka dalam perkara dugaan gratifikasi dan TPPU di lingkungan Pemkot Madiun.
1: Maupun barang bukti elektronik tersebut, penyidik akan melakukan analisis dan pendalaman lebih lanjut untuk menguatkan konstruksi perkara secara utuh. Termasuk keterkaitan antara pihak-pihak maupun peristiwa yang relevan dengan dugaan penerimaan gratifikasi dan TPPU. Proses tersebut sekaligus dilakukan untuk melengkapi kecukupan alat bukti sebagai dasar dalam menentukan langkah hukum selanjutnya. Termasuk apabila nantinya telah terpenuhi kecukupan alat bukti, untuk kemudian menetapkan pihak yang bertanggung jawab sebagai tersangka.
3: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menegaskan bahwa tim penyidik terus melakukan pengembangan terkait dengan dugaan gratifikasi dan TPPU di Pemkot Madiun.
4: Penyidik dan penuntut umum terus bekerja untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi ini akan dilakukan penindakan. Untuk itu maka setelah ditemukan kecukupan bukti dalam proses penyidikan,
3: KPK telah menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik usai melakukan penggeledahan di kantor Dinas Perdagangan dan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun, Jawa Timur. Pengembangan perkara ini merupakan lanjutan dari penanganan dugaan korupsi di lingkungan Kota Madiun yang menjerat mantan Wali Kota Madiun, Maidi. Dalam perkara tersebut, KPK menduga Maidi menerima gratifikasi sekitar 1,1 miliar selama periode 2019 hingga 2022 dari berbagai pihak. KPK juga mendalami dugaan praktik pemerasan terkait proyek di lingkungan pemerintah Kota Madiun. Dari Jakarta, Herul Mampu 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Universitas Dr. Sutomo Surabaya mendukung pembahasan Rancangan Undang-Undang atau RUU Perampasan Aset dalam pemberantasan korupsi. Hal itu terungkap melalui kegiatan serap aspirasi publik dengan menghadirkan anggota Komisi 10 DPR RI, Ahmad Dhani Prasetyo. Laporan selengkapnya bersama dengan Faiz Putra.
5: Anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi Gerindra, Ahmad Dhani Prasetyo, menghadiri sebuah dialog kebangsaan bertajuk Serap Aspirasi Publik yang berjudul Kecermatan Rakyat untuk RUU Perampasan Aset dan Pemberantasan Korupsi Menuju Indonesia Bersih. Acara yang berlangsung di Universitas Dr. Sutomo diselenggarakan sebagai ruang diskusi interaktif antara wakil rakyat dan masyarakat untuk menghimpun pandangan publik terkait pembahasan Undang-Undang Perampasan Aset. Dalam sambutannya, Rektor Unitomo Profesor Siti Marwiyah menyampaikan harapan agar diskusi ini dapat menghasilkan kontribusi pemikiran yang berdampak nyata. Selain itu, dari diskusi tersebut mampu membawa perubahan sistem hukum di Indonesia, khususnya pada aspek penekanan angka korupsi melalui Undang-Undang Perampasan Aset.
6: Terkait Undang-Undang Perampasan Aset, ini memang akan menjadi harapan besar kita, ya. Karena kalau Undang-Undang Perampasan Aset ini kemudian terbit, ya, maka harapan rakyat adalah aset-aset itu akan kembali ke negara dan itu akan menjadi fungsi atau kemudian manfaatnya besar untuk pengembangan negara kita. Tentu untuk perekonomian masyarakat Indonesia.
5: Sementara anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi Gerindra, Ahmad Dhani Prasetyo, menegaskan bahwa kegiatan penyerapan aspirasi publik sangat mendasar agar pembahasan kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak dapat berjalan optimal. Menurutnya, RUU Perampasan Aset dapat berjalan optimal ketika ada lembaga khusus yang dipimpin oleh seseorang yang tidak memiliki kepentingan politik agar tujuan efek jerah dapat berjalan optimal.
7: Makanya masyarakat juga harus cermat banget, terutama praktisi hukum. Kalau saya pribadi berpendapat lebih baik dibuat adanya lembaga baru di mana dipimpin oleh orang yang punya rekor atau catatan baik di masyarakat, yang memimpin lembaga ini untuk bisa menjadi lembaga yang dipercaya oleh masyarakat untuk merampas aset koruptor tanpa ada kekuatan politik di belakangnya.
5: Melalui penyelenggaraan forum dialog ini, Unitomo yang dikenal sebagai julukan kampus kebangsaan dan kerakyatan makin mempertegas posisinya sebagai wadah partisipasi publik dalam mengawal isu-isu strategis kebangsaan. Masukan dan pandangan dari masyarakat yang terhimpun diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan berharga dalam proses penyerapan aspirasi agenda legislasi di tingkat nasional. Faiz Putra melaporkan.
0: Badan Meteorologi dan Klimatologi Geofisika atau BMKG mengingatkan petani di Jawa Tengah agar mewaspadai fenomena hujan tipuan atau hujan salah mangsa menyusul prediksi musim hujan yang mundur sebulan. Berikut laporan Tika Budiman.
8: Itu ada hujan tipuan atau di dalam bahasa Jawanya hujan salah mangsa.
9: Pendengar, BMKG mengingatkan petani di Jawa Tengah agar mewaspadai fenomena hujan tipuan atau hujan salah mangsa menyusul prediksi hujan mundur hingga 3 dasarian atau sekitar 1 bulan di sejumlah wilayah. Kepala Stasiun Klimatologi Jawa Tengah Guruh Ciptanto meminta petani tidak terburu-buru memulai masa tanam hanya karena hujan turun setelah kemarau panjang. Menurutnya hujan yang terjadi pada masa peralihan musim belum tentu menandakan musim hujan telah tiba secara penuh. Peringatan tersebut terutama ditujukan kepada petani yang mengandalkan lahan pada hujan. Kesalahan menentukan waktu tanam berisiko menyebabkan tanaman kekurangan pasokan air jika hujan turun hanya bersifat sementara. Guru menjelaskan informasi awal musim hujan menjadi acuan penting dalam menentukan waktu penyemaian dan penanaman. Oleh karena itu, petani diminta memperhatikan perakiraan cuaca dan tidak hanya mengandalkan satu atau dua kali kejadian hujan. BMKG memprediksi keterlambatan musim hujan tahun ini dipengaruhi oleh fenomena iklim global atau El Nino.
8: Apa yang menjadi informasi BMKG? Misalkan petani, mereka mau tanam, jangan terlebih dulu menanam kalau misalkan, oh ada hujan. Karena hujan-hujan musim kemarau panjang ini di dalam bahasa publik itu ada hujan tipuan. Atau di dalam bahasa Jawanya hujan salah mangsa. Jadi yang seperti itu akan justru nanti sudah kita membibit, membuat bibit ternyata tidak bisa ditanam karena salah mangsa tadi.
9: Kepala Stasiun Klimatologi Kelas 2 Jenderal Ahmad Yani Semarang, Yoga Sambodo menyebutkan, sejumlah wilayah diperkirakan mulai memasuki musim hujan pada awal November, sementara daerah lain baru mengalaminya pada akhir November hingga pertengahan Desember.
10: Biasanya adalah di daerah pegunungan tengah, daerah Banyumas, Banjarnegara, Wonosobo, itu yang hujannya duluan. Nah, kalau pesisir Semarang itu biasanya hampir sama dengan Semarang, Rembang, Pati itu nanti agak terakhir-terakhir begitu. Yang jadi tadi disampaikan bahwa betul awal musim hujan, tapi tidak seluruh Jawa Tengah musim hujan segitu.
9: Lebih lanjut, ki awal hujan diperkirakan mundur, BMKG menegaskan durasi musim hujan secara umum tetap berada pada kategori normal. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan informasi cuaca bersama dengan Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.

Halo Sobat BMKG, berikut perkiraan cuaca Indonesia untuk Senin 5 Oktober 2026. Bersama saya Ina, mari simak informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin diperkirakan terbentuk di pesisir timur Sumatera Utara, di pesisir barat Bengkulu, di Kalimantan Timur bagian utara, di Selat Makassar, dan di Papua Pegunungan. Daerah pertemuan angin diperkirakan terjadi di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, Samudra Hindia Selatan Jawa, Laut Sulawesi, Laut Halmahera, dan di perairan utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah tersebut. Kemudian bagi Sobat BMKG pengguna transportasi udara, waspadai awan hujan cumulonimbus di sejumlah wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Samudra Hindia Barat Aceh hingga Kepulauan Mentawai, Kalimantan Barat, Timur dan Utara, Selat Malaka bagian utara dan tengah. Untuk itu, selalu ikuti informasi terbaru dari bandara dan maskapai penerbangan. Untuk perakiraan cuaca Indonesia, kita awali dari Pulau Sumatera. Terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Padang, dan Jambi. Berawan tebal di Banda Aceh dan Bandar Lampung. Udara kabur di Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan Palembang. Dan yang terakhir, asap atau kabut di Bengkulu. Kita bergeser ke Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Terdapat potensi hujan sedang di Bandung, hujan ringan di Serang dan Semarang, berawan tebal di Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, dan Mataram, dan cerah berawan di Kupang. Kita beralih ke Pulau Kalimantan. Terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, hujan ringan di Samarinda, dan Pontianak, asap atau kabut di Palangkaraya dan Banjarmasin. Kemudian untuk Pulau Sulawesi, terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, berawan tebal di Gorontalo dan Palu, kemudian Kendari, cerah berawan Manado dan Makassar. Untuk Maluku dan Papua, terdapat potensi hujan ringan di Jayawijaya, berawan tebal di Jayapura, Nabire, dan Ternate, udara kabur di Sorong, Manokwari, dan Ambon, kemudian berawan di Merauke. Selanjutnya, bagi para nelayan dan masyarakat pengguna transportasi laut, waspadai gelombang dengan ketinggian 2,5 sampai 4 meter, berpotensi terjadi di Samudra Hindia Barat Bengkulu hingga Lampung, Samudra Hindia Selatan Jawa Barat hingga Jawa Tengah. Masyarakat pesisir juga diimbau untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut karena berpotensi adanya banjirop di pesisir Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Timur, pesisir NTB, pesisir Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan dengan kondisi cuaca, serta pantau informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi luar negeri, di mana pemerintah Hong Kong akan menaikkan upah minimum bagi asisten rumah tangga atau ART yang merupakan warga negara asing. Jumlah kenaikan disebut mencapai 2,35% menjadi 5.220 dolar Hong Kong atau sekitar 11 juta rupiah per bulannya untuk semua kontrak ART asing yang ditandatangani pada atau setelah 3 Oktober 2026. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, APBN tahun 2027 memiliki ruang untuk mendorong pertumbuhan. Tapi menurut Kepala Ekonom Bank Permata, Joshua Pardede, keberhasilannya ditentukan dengan kualitas implementasi dibandingkan dengan besarnya anggaran. Laporan selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
1: Jadi tantangannya 2027 adalah bagaimana memastikan pergeseran tersebut ini menghasilkan.
2: Pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN 2027 selayaknya tidak hanya fokus pada seberapa besar uang yang dibelanjakan, tetapi lebih fokus pada seberapa besar hasilnya, baik dari sisi pertumbuhan ekonomi, produktivitas, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede menyampaikan hal tersebut dalam media briefing Kementerian Keuangan tentang APBN 2027 di Bogor, Jawa Barat pekan ini. Menurut Joshua, keberhasilan APBN 2027 lebih ditentukan oleh kualitas implementasinya daripada besar anggarannya. Karenanya pemerintah harus memastikan belanja negara benar-benar memberikan hasil nyata bagi perekonomian, bagi dunia usaha, dan bagi masyarakat.
1: Belanja tentunya kita harapkan ini tetap diarahkan untuk menghasilkan target yang positif juga kepada target pembangunan, yakni kemiskinan ditargetkan 6,5%, pengangguran 4,3-4,7%, lalu juga dari sisi penciptaan lapangan kerja baru ya 2,57 hingga 3,49 juta pekerjaan baru dan juga peningkatan pekerjaan formal. Ya, ini penting karena keberhasilan APBN itu pada akhirnya bukan diukur dari seberapa persentase realisasi belanja, tapi juga apakah target-target kesejahteraan yang benar-benar tercapai.
2: Dalam APBN 2027, pemerintah mengalokasikan anggaran belanja yang sangat besar, bahkan terbesar dalam sejarah, yaitu lebih dari Rp4.106 triliun. Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung dalam kegiatan yang sama di Bogor mengatakan, belanja negara itu sesuai visi APBN untuk mendorong pertumbuhan, to grow, untuk melindungi masyarakat, to protect, dan untuk transformasi, to transform.
3: APBN 2027 ini untuk mewujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur, tumbuh lebih tinggi, sejahtera, lebih cepat. APBN menumbuhkan, to grow, APBN melindungi, to protect, APBN mendorong transformasi, to transform. Tapi tentu saja ini harus dijaga, ya, defisit 2-3%, ya, rasio utang terhadap PDB juga di bawah 60%. Sekarang ini syukur masih sekitar 40%.
2: Guna melindungi masyarakat, APBN mengalokasikan anggaran untuk perlindungan sosial, ketahanan pangan, transfer ke daerah, subsidi pangan, serta subsidi energi. Tantangan realisasinya adalah bagaimana pemerintah menggeser orientasi fiskal tidak hanya sekedar pada penyerapan anggaran, tetapi juga menilai capaiannya. Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rute penerbangan baru Taipei-Bali menambah konektivitas pariwisata antara Indonesia dan Taiwan. Rute ini selain memberikan pilihan akses bagi wisatawan Taiwan, sekaligus membuka peluang penguatan hubungan pariwisata kedua wilayah. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasih, melaporkan.
4: Rute Taipei Bali ini dapat memberikan kemudahan akses bagi wisatawan Taiwan untuk berkunjung ke Bali.
5: Starlight Airlines membuka layanan penerbangan langsung Taipei Bali dengan jadwal 5 kali dalam sepekan. Penerbangan pulang pergi tersebut beroperasi setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat, dan Minggu. General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali, Nugroho Jati, mengatakan penambahan rute tersebut memberikan kemudahan akses bagi wisatawan Taiwan menuju ke Bali. Kehadiran rute ini membuka peluang peningkatan kunjungan wisatawan sekaligus mendukung sektor pariwisata dan perekonomian daerah.
4: Kami optimistis hadirnya Starlux yang mengoperasikan rute Taipei Bali ini dapat memberikan kemudahan akses bagi wisatawan Taiwan untuk berkunjung ke Bali dan sebaliknya, sekaligus mendukung pertumbuhan sektor pariwisata dan perekonomian daerah.
5: Nugroho Jati menyebut bertambahnya pilihan maskapai dan rute internasional memperkuat konektivitas udara Bali. Beragaman konektivitas tersebut diharapkan mendukung mobilitas wisatawan sekaligus memperkuat posisi Bali sebagai pintu gerbang pariwisata Indonesia.
4: Dengan semakin beragamnya pilihan maskapai penerbangan dan juga rute internasional di Bali, kami optimistis dapat terus berperan dalam mendukung mobilitas wisatawan serta memperkuat posisi Bali sebagai pintu gerbang pariwisata Indonesia di mata dunia.
5: Starlight Airlines menjadi maskapai ketiga yang menghubungkan Bali dengan Taipei setelah China Airlines dan EVA Air. Dengan tambahan tersebut, Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai kini melayani 43 rute internasional yang dioperasikan oleh 45 maskapai. Reporter RRI dan Pasar Septiani Kinasi melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo resmi mengevaluasi total pelaksanaan Car Free Day atau CFD di kawasan Alun-Alun Sidoarjo. Laporan selengkapnya bersama dengan Januar Fahmi.
6: Pemkab Sidoarjo mengevaluasi pelaksanaan Car Free Day atau CFD di kawasan Alun-Alun Sidoarjo, termasuk pungutan pedagang yang sebelumnya Rp15.000 hingga Rp20.000 dan diminta diturunkan menjadi Rp5.000 setiap kali berjualan. Bupati Sidoarjo Subandi meminta CFD tetap menjadi ruang publik dan tidak dikelola semata untuk kepentingan bisnis. Dari pungutan Rp5.000 hingga Rp2.000 untuk operasional paguyuban dan Rp3.000 mendukung pengelolaan sampah.
7: Sama mau minta teman-teman 2.000 atau 3.000, sampai 20.000 sana terus. Kalau nggak mau, nggak saya tempatin di sana. Dan karena nggak nikmati, Pak. Dan atas saya itu betul-betul, itu ngecap sama mulai, sama jadi orang pelayu. Oleh apa, deh?
6: Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sidoarjo, Kudori, menyebut penataan pedagang perlu dilakukan melalui pembatasan jumlah serta penggunaan karcis resmi agar aktivitas CFD lebih tertib.
8: Maksudnya kita nggak jelas. Tadi itu kan aran dari pengakuan para kelompok guyuban, 2.000 itu hanya 3.000 atau 5.000 yang masuk di kebersihan, itu pun bukan dari pemerintah, dari pihak ketiga. Ya, itu saja.
7: Iurannya nanti berarti turun sekitar 10.000 berarti, Pak, ya?
6: Evaluasi Pemkab mencatat sekitar 18.000 lebih pengunjung setiap pelaksanaan CFD. Tingginya aktivitas juga menyebabkan kerusakan fasilitas publik dengan nilai mencapai 36 juta per pekan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas sepak bola Indonesia akan menghadapi Thailand pada final FIFA ASEAN Cup 2026. Seperti apa persiapan jelang laga final yang akan berlangsung besok malam di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta? Selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Niar Abdul Itiloli. Niar.
9: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, di mana beberapa saat yang lalu baru saja berakhir konferensi pers resmi atau pertemuan media bersama dengan pelatih timnas Indonesia dan juga kapten timnas Indonesia, pelatih timnas Indonesia John Hartman dan juga sang kapten Kevin Dix dalam konferensi pers jelang partai final FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan dalam konferensi pers atau keterangannya pada konferensi pers tadi, pelatih timnas Indonesia John Hartman menyatakan bahwa timnya, dalam hal ini para pemain timnas Indonesia, sudah menyatakan dalam keadaan yang siap untuk menghadapi laga atau partai final besok. Hartman menyebut bahwa para pemain punya motivasi yang tentunya sama seperti yang menjadi harapan masyarakat Indonesia, bahwa mereka bertekad untuk bisa membawa atau mengangkat trofi ini di dalam, di mana Indonesia saat ini menjadi tuan rumah bahwa trofi dari turnamen perdana FIFA ini bisa menjadi milik Indonesia. Dan tadi sebelum konferensi pers kami sempat menghadiri official training ataupun latihan resmi timnas jelang pertandingan tadi di Stadion PT IKA di kawasan Jakarta Selatan. Dalam pantauan kami tadi memang tim terlihat hampir semuanya sudah berlatih ataupun menjalankan sesi latihan terakhir ini sebelum pertandingan besok. Hanya saja memang salah satu pemainnya itu Oliver Romani ini terlihat berlatih terpisah dari rekan-rekannya. Dan tadi John Heitman sendiri menyatakan memang oleh cukup bekerja keras di laga terakhir ketika Indonesia mengalahkan Bangladesh 9-2. Dan hari ini dia memang masih harus berlatih terpisah dari rekan-rekannya. Hanya saja John Heitman memastikan bahwa secara keseluruhan maksud kami para pemainnya atau pemain timnas Indonesia ini sudah siap untuk tampil pada laga besok. Dan pendengar, Indonesia sendiri dijadwalkan akan bertemu Thailand dalam final FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung besok, di mana Indonesia melaju ke partai final sebagai juara dari grup A, yang pada laga terakhir ini memastikan tiket final dengan mengalahkan Bangladesh 9-2, unggul produktivitas gol di atas Malaysia yang menang di laga terakhirnya atas Singapura dengan skor 6-0, di mana Indonesia dan Malaysia sama-sama memiliki 7 poin dari 3 kali pertandingan. Namun Indonesia unggul dari produktivitas gol, di mana Indonesia berhasil menyarangkan 11 gol dan kebobolan 2 gol, sementara Malaysia ini menyarangkan kurang lebih sekitar 9 gol namun tanpa kebobolan, namun kalah produktivitas dalam gol serangan. Sementara nantinya besok juga dijadwalkan Presiden FIFA Gianni Infantino akan hadir langsung di final sekaligus penutupan FIFA ASEAN Cup. Dan terakhir memang diketahui pada sore tadi Gianni Infantino selaku Presiden FIFA ini telah tiba di Jakarta dan disambut langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Baik, untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Mirabdul Itulah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Teuku Markam di akhir kejayaannya.
1: Tahukah Anda, meningkatnya peluang El Nino telah disampaikan Organisasi Meteorologi Dunia WMO dalam laporan keadaan iklim global terbaru. Menurut WMO, fenomena La Nina yang telah berlangsung selama 3 tahun terakhir telah bertindak sebagai rem sementara pada kenaikan suhu global. Namun kini pendinginan alami itu dipastikan telah berakhir. Sekalipun El Nino dipastikan bakal terjadi tahun ini, namun WMO belum bisa memprediksi indikasi kekuatan atau durasinya. Akan tetapi, dipastikan tahun ini bakal lebih panas. Waspada El Nino, waspada kekeringan di Indonesia.

0: siapa ya orang-orang hidupnya paling sambarang begitu ya? Lingkungan yang bersih, aman, nyaman, itu kan yang kita butuhkan.
1: Betul sekali, Tamang. Jadi begini nih, yang pertama tuh katong harus jaga kebersihan. Jangan buang sampah sembarang tanpa. Lalu kalau bisa daur ulang barang-barang yang bisa katong daur ulang.
0: Beta paling setuju kalau begitu. Terus, katong juga bisa tanam pohon.
1: Nah,
0: ketanam pohon secara bersama-sama nih. Bikin taman kecil di sekitar rumah biar kotong udara tuh bisa lebih segar, deng, sejuk.
1: Itu sudah. Itu ibarat oase di tengah kota begitu. Lalu jangan lupa batasi penggunaan plastik untuk belanja biar kotong sen menambah sampah plastik yang ujung-ujungnya susah untuk terurai.
0: Mantap sekali. Oh iya, untuk keperluan dekat rumah coba lebih sering jalan kaki atau naik sepeda. Selain katong sehat, katong juga bisa mengurangi polusi udara. Betul toh?
1: Betul pas sekali. Kalau semua orang bisa bikin kayak begitu, pasti katong punya lingkungan akan lebih bersih, nyaman, sehat, terutama terhadap kaum yang rentan. Ayo, katong mulai dari sekarang juga, teman.
0: Yeay, demi lingkungan hidup yang bersih dan nyaman, let's go green!

Pendengar tahu tidak sih, sekarang ini banyak banget instrumen investasi yang bisa Anda cobain dengan modal terjangkau. Buat Anda yang pemula, jangan takut buat mulai. Investasi itu menjanjikan keuntungan di masa depan, asal Anda punya strategi yang oke. Kalau cuma setor modal terus diam saja, bisa-bisa malah buntung. Makanya penting banget buat menambah wawasan, biar Anda makin jago ngatur investasi. Jadi, ayo rajin belajar dan mulai investasi dari sekarang.

Indonesia adalah negara yang rawan bencana. Salah satunya karena posisi geografis Indonesia yang terletak di Ring of Fire. Penting sekali bagi masyarakat Indonesia untuk mengetahui tentang mitigasi gempa dan tanggap darurat bencana. Hal-hal pokok yang dilakukan pada saat tanggap darurat bencana adalah pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, dan sumber daya. Penentuan status keadaan darurat bencana, penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan terhadap kelompok rentan, dan pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.

Ya, pendengar, saya buka di line telepon dan juga line WhatsApp Ruang Rindu untuk edisi hari ini, pendengar ya. Di tanggal 4 Oktober 2026. Dan spesial lagu mancanegara tahun 2000-an sampai di 2010-an ya. Anda yang mau gabung-gabung, line telepon, line WhatsApp, saya buka untuk Anda, by chatting juga.

Salah satu bentuk investasi terbaik adalah pendidikan, baik untuk diri sendiri maupun anak-anak. Pendidikan membuka pintu kesempatan dan meningkatkan nilai individu di pasar kerja. Dengan berinvestasi dalam pendidikan, Anda tidak hanya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga membangun fondasi yang kuat untuk kesuksesan jangka panjang.

Ya, baik pendengar, saya bacain dulu yang sudah masuk di line WhatsApp kami. Ruang Rindu, selamat malam Kakak Rivaldi, selamat malam juga dari Stella di Batu Gajah. Kak Rivaldi mau salam-salam buat anak-anak Semandu angkatan 2020. Dan saya mau request lagu dari Callum Scott dengan You Are The Reason. Terima kasih Kak Rivaldi, terima kasih juga untuk Stella di Batu Gajah. Dan di belakang Stella di Batu Gajah dari Putri di Wai Haong ya. Selamat malam Kakak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, kabar saya baik. Yes, saya mau request lagunya Maroon 5. Kakak, judul lagunya Good Night, Good Night. Ya, terima kasih untuk Anda berdua, Stella dan juga Putri di Wai Haong. Anda yang mau gabung-gabung secara langsung, line telepon masih saya buka sampai nanti di jam 11. Bisa by chatting juga, jangan lupa salam-salamnya.

dulu bayar pakai uang cash. Sekarang cuma scan QR. Malah salah aplikasi. Anak kecil jago hafal filter TikTok. Tapi pas disuruh print tugas, Mbok, printernya error lagi. Teknologi itu kayak pacar. Bikin hidup makin mudah, tapi kadang bikin sebel juga. Dibilang tinggal klik, ternyata harus update aplikasi dulu. Verifikasi OTP, isi kapta, pilih traffic light yang benar. Tapi, gak apa-apa. Yang penting kita mau belajar pelan-pelan. Saling bantu, dan jangan lupa istirahatin mata dari layar. Yang canggih itu teknologinya. Yang pintar itu yang bisa adaptasi.

Ya baik pendengar, kembali lagi saya buka di line telepon dan juga line WhatsApp Ruang Rindu untuk edisi hari ini ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah request di season tadi ya. Ya, selamat malam Kak Rivaldi, selamat malam juga dari Ayu. Halo Ayu, ini Ayu di Maso ya, Ayu di mana nih ya? Ya mau request lagunya Ed Sheeran dong, judul lagunya Sepial. Terima kasih, salam spesial untuk Andri dan juga Melda yang lagi jalan-jalan. Oke, terima kasih untuk Anda ya, Ayu. Tapi tidak tahu nih Ayu di mana, di Masohi yang sering gabung ataukah Ayu yang lain juga. Baik, di belakang Ayu dari Stella balik lagi. Kakak, selamat malam. Stella balik lagi nih ya, mau request lagunya MLTR dong, Pain My Love. Terima kasih ya Kak Rivaldi, terima kasih juga untuk Anda berdua yang sudah gabung. Ya, untuk Stella yang sudah gabung dua kali, thank you. Langsung saya hadirkan dari Ed Sheeran dengan Sepial. Ada MLTR juga dengan Pain My Love.

masih pegang potongan tiketnya kan? Jangan sampai hilang ya. Ini penting banget buat klaim asuransi atau kebutuhan lain kalau ada sesuatu selama di kapal. Nah, kalau petugas lupa kasih potongan tiketnya atau pelayanannya kurang oke, jangan ragu untuk langsung hubungi nomor pengaduan yang tersedia. Oke, sekarang tinggal duduk manis, nikmati pemandangan, dan selamat berlayar.

Baik, pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah gabung di beberapa session tadi ya, pendengar. Dan tersisa 9 menit lagi saya close program Ruang Rindu untuk edisi hari ini. Thank you untuk Anda yang sudah bergabung sedari tadi. Dan di segmen ini masih sepi-sepi aja ya, pendengar. Salam spesial untuk Anda yang sudah beristirahat, besok sudah kembali beraktivitas lagi. Mungkin di malam hari ini apabila tidak ada hal yang penting, sebaiknya Anda beristirahat ya, pendengar. Baik, dua lagu berikut sebagai penutup di Ruang Rindu untuk edisi hari ini.

Bersama-sama, kita mampu mewujudkan kemandirian ekonomi dengan lebih mencintai produk dalam negeri. Pilihlah barang yang diproduksi di tanah air, agar kita semua dapat berkontribusi dalam menjaga stabilitas ekonomi dan memberikan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang.

Setiap kita memilih untuk mengkonsumsi produk pertanian lokal, kita berkontribusi dalam mengurangi ketergantungan terhadap pangan impor. Mari kita jaga keberlanjutan pangan dengan mencintai hasil pertanian dari para petani kita yang telah bekerja keras di ladang.

Pendengar, terkadang dari diri sendiri muncul pemikiran tidak nyaman dan rasa ragu. Pemikiran ini membuat kita merasa kurang percaya diri, sehingga muncul keraguan dalam melakukan sesuatu. Menjadi diri sendiri adalah memahami diri apa adanya, serta menjalani hidup terlepas dari pendapat orang lain. Setiap orang berhak menjalani hidup sesuai ketentuan mereka. Itulah pentingnya memahami diri sendiri untuk menjalani hidup bahagia. Menjadi diri sendiri adalah jujur pada identitas Anda. Menjadi diri sendiri lebih baik daripada berpura-pura untuk menarik perhatian orang lain. Anda perlu mengambil langkah untuk mencoba menjadi versi terbaik diri Anda.

pendengar, masih banyak dari kita yang tidak dapat akses kesehatan yang oke. Apalagi buat teman-teman kita yang rentan. Bayangkan saja pas lagi butuh banget, malah tidak ada fasilitas kesehatan yang mendukung. Gimana mereka mau sehat coba? Kayak gini tuh bikin masalah jadi makin besar. Kesehatan menurun, kerjaan terganggu, dan hidup juga jadi tidak maksimal. Yuk kita suarakan, biar semua orang bisa dapat layanan kesehatan yang layak.

Tahukah kamu mengapa makanan cepat saji dianggap sebagai makanan yang tidak sehat? Seperti dikutip dari Halodoc, pemakaian sejumlah bahan lain selain bahan utama seperti tepung olahan, gula, pemanis buatan, pewarna makanan buatan, serta bahan pengawet memiliki efek samping berbahaya karena dapat menimbulkan masalah kesehatan dan komplikasi seperti kolesterol tinggi, penyumbatan arteri, diabetes, juga obesitas. Meski lezat dan tersaji menarik, tetapi bahaya kesehatan akibat makanan cepat saji harus menjadi perhatian. Karena makanan cepat saji mengandung kalori, gula, dan lemak yang tinggi, tetapi tidak mengandung nutrisi penting seperti serat, vitamin, dan mineral, sehingga dapat menyebabkan obesitas, diabetes, juga masalah kesehatan lainnya. Pertimbangkan untuk mengurangi konsumsi makanan ini guna menghindari berbagai masalah kesehatan dan menjaga tubuh tetap sehat.

energi memiliki dampak ke berbagai industri, termasuk industri keuangan. Salah satunya yaitu pinjaman online atau pinjol. Pinjol saat ini semakin digemari oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka. Sebab sistem yang digunakan terbilang mudah dan persyaratan yang diperlukan tidak terlalu banyak. Pinjol juga menawarkan kemudahan dalam meminjam. Sebelum Anda meminjam, ketahuilah dulu kelebihan dan kekurangan pinjol. Kelebihan pinjol. Pertama, pengajuan mudah. Salah satu keuntungan dari pinjaman online adalah prosesnya mudah. Hanya perlu mengajukan pinjaman melalui aplikasi atau website dan tidak perlu mendatangi lokasi pinjol tersebut. 2. Prosesnya cepat. Terbilang cepat karena dana yang diajukan dapat dicairkan dalam 1 hingga 3 hari, apalagi jika sedang butuh dana mendadak. 3. Syaratnya mudah. Hanya dengan KTP, NPWP, hingga slip gaji, sudah dapat mengajukan pinjaman. Berikut kekurangan pinjol. Pertama, bunga yang tinggi. Bunga pinjaman online cukup tinggi, antara 1 hingga 2% per hari. Jadi, apabila dihitung dalam sebulan, bunga yang harus dibayar sebesar 30% bahkan lebih. 2. Masa tenor yang pendek. Biasanya, masa tenor yang ditawarkan mulai dari 10 hari hingga 180 hari. Di sisi lain, plafon dari pinjol juga tidak terlalu besar. Rata-rata antara 20 hingga 30 juta rupiah saja. 3. Rentan terjadi penipuan. Risiko terbesar dari pinjaman online adalah maraknya kasus penipuan. Kendati demikian, hal itu bisa dihindari jika teliti dan

siaran sepanjang pagi, siang, petang hingga malam ini di edisi siar Minggu 4 Oktober 2026 melalui frekuensi 105,1 MHz. Kita berpisah malam ini dan akan jumpa lagi besok pagi edisi siar Senin 5 Oktober 2026 pada pukul 04.55 waktu Indonesia Timur. Sebelum berpisah, kami yang bertugas, saya Rivaldi Artas, teman-teman operator pemancar studio Gunung maupun Paso, mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan terimalah salam kebangsaan kita, Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, Program 1.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kembali lagi kami hadir menemani Anda di saat ini ya, Pro 1 RRI Ambon Kanal Informasi dan Inspirasi, edisi siar hari Senin 5 Oktober 2026, dengan berbagai acara yang sudah kami siapkan menemani Anda pendengar di saat ini. Dan saya Susan hadir untuk Anda di pagi ini hingga nanti berakhir di pukul 11 waktu Indonesia.

Asia Timur. Saya ajak Anda pendengar, kita ikuti Mutiara Pagi Agama Hindu di pagi ini ya pendengar, dengan judul Harmonisasi Dharma Agama dan Negara bersama Agung Kartono. Selamat pagi dan selamat beraktivitas di hari kelima di bulan Oktober 2026.

Om Swastiastu, Om Aiginam Astu Namo Siddham, Om Wakartunda Mahakaya Surya Ketim Sama Praba Nirwignam Kurmedewa Suba Karesu Sarada. O Dewa yang bersinar dengan gading yang melengkung, dengan tubuh yang besar, dengan kemilauan jutaan cahaya matahari, buatlah usahaku dan semua kegiatanku bebas dari segala rintangan. Para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, semoga ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa melimpahkan anugerahnya, kedamaian, dan perlindungan pada kita semua. Pada siaran hari ini, kita akan memasuki sebuah renungan mendalam tentang hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan sesama, serta hubungan manusia dengan negara. Sebuah hubungan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, karena menjadi pondasi dari kehidupan seimbang dan harmoni. Tema kita kali ini adalah harmonisasi Dharma Agama dan Dharma Negara sebagai pilar, moksa, dan jagat kita. Pendengar yang berbahagia, kita semua tahu bahwa hidup di zaman modern tidaklah mudah. Tuntutan pekerjaan semakin tinggi, dinamika sosial semakin cepat, arus informasi semakin deras, dan persoalan moral semakin kompleks. Dalam situasi seperti ini, kita manusia dituntut untuk membutuhkan pegangan yang kuat agar tidak hanyut dalam kekacauan dunia. Dalam Hindu telah menyediakan pegangan itu melalui satu kata yang sederhana namun penuh makna, yaitu Dharma. Dharma bukan sekedar aturan. Dharma adalah nafas kehidupan. Ia adalah hukum alam, pedoman moral, tali pengikat dunia, dan cahaya yang menuntun manusia menuju kehidupan yang baik. Namun Dharma memiliki dua sisi yang perlu dipahami dan dijalankan dengan seimbang, yaitu yang pertama, Dharma Agama adalah nilai-nilai suci yang membimbing kita sebagai umat beragama. Dan Dharma Negara adalah kewajiban kita sebagai anggota masyarakat dan warga bangsa yang hidup dalam tatanan negara. Dalam kehidupan sehari-hari, kedua Dharma ini sering kita jalankan tanpa kita sadari. Ketika kita jujur, itu adalah Dharma Agama. Ketika kita taat aturan, itu adalah Dharma Negara. Kemudian ketika kita menjaga hati agar tidak dipenuhi oleh kebencian, itu adalah Dharma Agama. Dan ketika kita menjaga kerukunan, itu adalah Dharma Negara. Namun sayangnya, tidak semua orang mampu menjaga keseimbangan antara keduanya. Ada yang terlalu menekankan ritual, tetapi lalai pada tanggung jawab sosial. Ada pula yang sibuk membangun karir, tetapi lupa menjaga batin. Disinilah pentingnya tema kita pada hari ini. Bagaimana menyatukan keduanya dalam satu harmoni, sehingga kehidupan menjadi utuh, seimbang, dan penuh makna. Karena akhirnya, tujuan kita adalah dua hal yang sangat suci di dalam Hindu, yaitu moksa, kebebasan batin yang membawa kita pada kedamaian sejati, dan jagatita, yaitu kesejahteraan dunia, ketentraman masyarakat, dan harmonisasi alam semesta. Dengan memahami dan mengharmonikan Dharma Agama dan Dharma Negara, kita tidak hanya mendekat pada moksa, tetapi juga turut menghadirkan jagatita bagi semua makhluk. Mari kita buka mata, buka hati, dan buka pikiran untuk merenungkan bersama makna yang terkandung dalam tema kali ini. Semoga apa yang kita dengarkan hari ini dapat menjadi bekal dalam menjalani kehidupan, memperkuat moral, dan mempertegas jati diri kita sebagai umat Hindu yang baik dan warga negara yang bertanggung jawab. Para pendengar yang setia, setelah kita memahami pentingnya harmonisasi antara kedua Dharma, kini kita memasuki bagian pertama, yaitu pembahasan tentang Dharma Agama. Ini adalah fondasi spiritual yang menopang seluruh perilaku, ucapan, dan pikiran manusia. Dharma Agama adalah ajaran suci yang bersumber dari Weda, Upanishad, Bhagavad Gita, Itihasa, Purana, dan susastra Hindu lain. Melalui Dharma Agama, manusia dibimbing untuk menyucikan pikiran atau manacika, ucapan atau wacika, dan juga perbuatan atau kayika. Tiga pengendalian inilah yang bentuk karakter
dan menentukan kualitas hidup seseorang. Dalam Bhagavad Gita dijelaskan sifat-sifat yang lahir dari hidup yang berlandaskan Dharma, yaitu sifat tanpa takut, kesucian hati, keteguhan, dan dalam pengetahuan, pengendalian diri, kejujuran, tidak menyakiti, berkata benar, tidak pemarah, sabar, bersih, dan tidak sombong. Semuanya adalah bagian dari Dharma agama. Para pendengar yang berbahagia, ketika Dharma agama diterapkan dalam kehidupan seseorang, tidak akan hanya membuat orang rajin untuk bersembahyang. Lebih dari itu, ia menjadi pribadi yang dewasa secara spiritual, yaitu ia mampu mengendalikan kemarahan, menghaluskan ucapan, menjaga pikiran dari iri, benci, dan juga dendam, menjaga perbuatan agar tidak menyakiti siapapun. Dan ia yang bekerja bukan untuk pujian, tetapi sebagai persembahan kepada Tuhan atau ide sang yang widiwasa. Dengan kata lain, Dharma agama bukan sekedar ritual, tetapi cara hidup. Ia bukan sekedar upacara, tetapi untuk pembentukan karakter. Ia bukan hanya di pura, tetapi di mana saja kita berada. Dalam Manawa Dharma Sastra juga menguatkan hal ini dengan menegaskan bahwa ucapan dan moralitas adalah bagian penting dari Dharma. Dijelaskan di dalam Manawa Dharma Sastra, Sarga 4.138. Satyam Bruyat, Priyam Bruyat, Na Bruyat, Satyam, Apriyam, yang artinya berkatalah yang benar, berkatalah dengan cara yang menyenangkan, dan janganlah mengucapkan kebenaran yang dapat menyakitkan orang lain. Sloka ini menunjukkan bahwa Dharma agama membentuk kita menjadi pribadi yang bijaksana. Bukan sekedar benar, menjadi benar itu mudah, tetapi menjadi benar dan sekaligus membawa kedamaian, itulah Dharma. Para pendengar yang berbahagia, dalam kehidupan berbangsa, kita sebagai umat yang beragama menjalankan Dharma agama, yaitu dengan jujur, rendah hati, berbelas kasih, dan tidak mudah terbawa arus emosi. Kita akan menjadi pribadi yang ajak, lembut dalam hati, dan teguh dalam prinsip. Inilah mengapa Dharma agama adalah pilar pertama dalam perjalanan menuju moksa, karena ia menuntun manusia untuk bebas dari belenggu nafsu dan sifat-sifat yang merusak. Pendengar yang setia, setelah kita memahami Dharma agama sebagai cahaya batin untuk membentuk karakter, kini kita memasuki pembahasan yang selanjutnya, yaitu tentang Dharma negara. Jika Dharma agama berbicara tentang kesucian, maka Dharma negara berbicara tentang peran kesucian. Peran kita sebagai warga negara, bagian dari masyarakat, dan unsur penting dari tatanan kehidupan bersama. Dharma agama adalah bentuk dharma yang mengatur bagaimana manusia hidup dalam sebuah negara, bagaimana ia bekerja, mematuhi aturan, menjaga keamanan, dan memberi kontribusi dalam pembangunan. Dharma agama menuntun kita untuk menjadi warga negara yang disiplin, jujur, bertanggung jawab, dan beretika. Dalam Manawa Dharma Sastra dijelaskan bahwa tatanan sosial adalah bagian dari dharma itu sendiri. Dijelaskan di dalam Manawa Dharma Sastra, Sarga 4.44. Dharma ewa hato hanti, dharma raksati raksita. Yang artinya, dharma menghancurkan mereka yang menghancurkannya, dan dharma akan melindungi mereka yang menjaganya. Sloka ini sangat relevan dengan konteks kenegaraan. Ketika seseorang merusak tatanan negara, melanggar hukum, berbuat curang, korup, memecah belah kerukunan, maka sesungguhnya ia sedang menghancurkan dharma, dan ketika dharma dihancurkan, ia pun akan menghancurkan dirinya sendiri. Namun ketika kita menjaga dharma, menjaga ketertiban, bekerja dengan disiplin, dan berperilaku jujur, maka dharma juga akan menjaga kita. Ia menjaga keluarga kita, menjaga karir, menjaga rezeki kita, dan bahkan menjaga nama baik kita di tengah masyarakat. Pendengar yang berbahagia, dharma negara bukanlah hal asing bagi kita umat Hindu. Bahkan dalam Bhagavad Gita, Tuhan menegaskan bahwa melaksanakan kewajiban sosial adalah bagian dari ajaran suci. Lebih tepatnya pada Bhagavad Gita Adiyaya 3 Sloka 30 dijelaskan, serahkanlah segala kewajibanmu kepada, bertindaklah tanpa pamrih, tanpa ego, dan laksanakanlah tugasmu tanpa keraguan. Sloka tersebut mengajarkan kepada kita
bahwa kewajiban kenegaraan, bekerja, mengabdi, menjaga masyarakat adalah karma suci bila dilakukan tanpa pamrih dan dengan kesadaran spiritual. Baik kita sebagai guru, sebagai penyuluh, petani, polisi, pegawai, pedagang, aparat negara seperti TNI ataupun polisi, dan juga pegawai negeri, ataupun juga sebagai pegawai swasta, itu adalah peran suci kita yang diberikan oleh Dharma yang kita lakukan. Setiap peran adalah kesempatan untuk berbuat baik bagi negara. Ketika kita bekerja dengan jujur, datang tepat waktu, tidak korup, tidak menyalahgunakan kewenangan, dan selalu menjaga nama baik institusi, maka kita sedang melaksanakan Dharma negara dengan sepenuh hati. Ketika kita menghormati perbedaan, menjaga toleransi, tidak memprovokasi, dan menjaga perdamaian antara umat beragama, itu juga merupakan Dharma negara. Ketika umat hidup dengan membayar pajak, ikut gotong royong, membantu tetangga, dan taat aturan lalu lintas, itu pun Dharma negara. Dengan kata lain, Dharma negara adalah praktik Dharma di medan kehidupan nyata, bukan hanya di pelangkiran ataupun di tempat ibadah. Para pendengar yang berbahagia, jika Dharma agama membentuk hati dan pikiran, maka Dharma negara membentuk sikap dan tindakan. Jika Dharma agama menuntun kita menuju moksa, maka Dharma negara menuntun kita menuju jagadita, yaitu kesejahteraan dunia. Inilah alasan mengapa keduanya tidak boleh dipisahkan. Keduanya harus berjalan seimbang, seiring, dan saling menguatkan. Dalam bagian berikutnya, kita akan memasuki renungan kita pada hari ini, yaitu bagaimana mengharmoniskan Dharma agama dan Dharma negara, sehingga keduanya menjadi pilar yang kokoh untuk menuju moksa dan jagadita. Harmonisasi sering menyatukan, menyelaraskan, dan menyeimbangkan. Dalam kehidupan nyata, seringkali kita manusia hanya menekankan salah satu Dharma, lalu mengabaikan yang lainnya. Ada yang rajin beribadah, tetapi mengabaikan tanggung jawab sosial. Ada juga yang sibuk bekerja, namun lupa membina kesucian dirinya. Dharma agama dan Dharma negara, itu adalah ibarat dua sayap burung. Jika salah satunya lemah, maka burung tidak dapat terbang. Dharma agama tanpa Dharma negara akan membuat seseorang hanya fokus pada ritual tetapi lalai pada tanggung jawab sosial. Sebaliknya, Dharma negara tanpa Dharma agama bisa menghasilkan pribadi yang kekeringan spiritual, mudah tergoda oleh hawa nafsu, dan kehilangan dasar moral. Ketika keduanya berjalan bersama, terbentuklah manusia yang berbudi luhur sekaligus bermanfaat bagi bangsa. Harmoni ini tercermin dalam ajaran Karma Yoga yang dijelaskan di dalam Bhagavad Gita, Adiyaya 3, Sloka 19, yaitu, karena itu, bekerjalah tanpa terikat dan laksanakanlah kewajiban dengan bertindak tanpa pamrih. Engkau akan mencapai kesempurnaan. Dua Dharma ini adalah pilar menuju moksa, yaitu pembebasan batin dari kebencian, keserakahan, kemarahan, dan juga kebodohan. Dan kemudian jagadita, yaitu kesejahteraan masyarakat, kerukunan, kemakmuran, dan juga kedamaian dunia. Moksa dicapai ketika manusia menjalankan agama dengan sungguh-sungguh, menundukkan indrianya, dan membersihkan hati. Jagadita dicapai ketika manusia menjalankan Dharma negara, ikut membangun masyarakat, menjaga harmoni sosial, dan tidak merusak alam maupun kehidupan bersama. Ketika keduanya bersatu, barulah tercapai keseimbangan yang sempurna, keseimbangan diri, dan juga keseimbangan dunia. Para pendengar yang berbahagia, marilah kita jadikan hari ini sebagai momentum untuk memperkuat kembali Dharma dalam kehidupan kita. Mari kita jadikan Dharma agama sebagai pancaran batin dan Dharma negara sebagai bentuk pengabdian nyata dalam kehidupan berbangsa. Dengan harmonisasi keduanya, kita bukan hanya menjadi manusia yang suci pikiran, tetapi juga berguna bagi sesama. Bukan hanya menjalankan ritual, tetapi juga menghadirkan manfaat untuk masyarakat dan juga negara. Sekian yang dapat saya sampaikan pada siaran hari ini. Semoga Dharma selalu memandu langkah kita, dan semoga Tuhan selalu menyertai setiap langkah kita dalam kehidupan ini. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi Om. Terima kasih.

Dalam keadaan gembira atau samadhi, seseorang mantap dalam kebahagiaan transendental tanpa batas dan menikmati dirinya sendiri melalui indera-indera transendental dan ditetapkan demikian. Seseorang tidak pernah menyimpang dari kebenaran.

Tegaskan ketenangan dan kedamaian ilahi dan kirimkan hanya pikiran cinta dan niat baik jika Anda ingin hidup dalam kedamaian dan harmoni. Jangan pernah marah, karena kemarahan meracuni sistem Anda.

Agama memiliki peran yang sangat penting untuk mengatur setiap hal dalam kehidupan manusia, khususnya rohani. Agama adalah sebuah ajaran kebaikan yang menuntun manusia untuk kembali kepada hakikatnya. Beragama berarti belajar untuk mengamalkan ajarannya dalam setiap aspek kehidupan, agar terjalin hubungan yang indah dan harmonis antar sesama, alam semesta, dan Tuhan. Di Indonesia, Hindu merupakan salah satu agama yang diakui keberadaannya.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi dimanapun Anda berada. Kami akhiri lagu-lagu religi agama Hindu menemani pendengar semua di pagi ini ya pendengar. Dan kita jelang pukul 6 waktu Indonesia Timur, dinamika Maluku pagi.

0: kupon itu kita kasih untuk warga Kota Ambon dong. Tidak mungkin kita kasih kepada warga yang bukan warga Kota Ambon. Tapi nanti kita lihat ke depan.
1: Saya juga dalam posisi baik sebagai sesuatu yang mengkhawatirkan. Apakah dilihat dan namanya penyaluran kredit juga kita juga masih cukup bagus.
2: Pendengar, itulah dua topik yang mengisi dinamika Maluku pagi ini yang dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Bersama saya, Susan Sapasuru, dan

0: Pendengar, kita mulai dengan berita pertama. Penyidikan kasus dugaan korupsi di PT DOK dan Perkapalan Wayame Ambon tahun 2020-2021 kini memasuki babak baru. Tim penyidik Kejaksaan Negeri Ambon telah bergerak ke Jakarta sejak pekan lalu untuk melacak sekaligus menyita aset milik para tersangka. Langkah tegas ini diambil sebagai upaya memulihkan kerugian keuangan negara yang nilainya fantastis, yakni mencapai lebih dari 18,9 miliar rupiah berdasarkan audit BPK Maluku. Sejauh ini penyidik telah menahan dua orang tersangka sejak awal Agustus lalu, yakni Wilis Ayu Lestari selaku manajer keuangan dan akuntansi serta Nova Rondonu selaku kepala urusan kasir. Meski proses perburuan aset di Jakarta terus berjalan, Kejari Ambon hingga saat ini belum membeberkan secara rinci jenis maupun nominal aset tersangka yang tengah ditargetkan untuk disita. Di sisi lain, penanganan kasus ini terus menuai sorotan publik. Masyarakat menantikan apakah penetapan tersangka akan berhenti pada dua pejabat keuangan tersebut atau menyasar pihak lain. Pasalnya, tim penyidik sebelum telah menggeledah ruang kerja Direktur PT DOK Wayame, Slamet Riyadi, serta mencuatnya nama mantan Dirut Pancakarya, Rutsi Ambon, yang dikabarkan telah mengembalikan uang senilai lebih dari 1 miliar rupiah. Pendengar, kita pindah ke berita lain. Penanganan kasus hilangnya 331 kg merkuri berstatus barang rampasan negara dari gudang dinas SDM Provinsi Maluku kini memasuki babak baru. Langkah tegas kepolisian daerah Maluku yang dikabarkan telah menetapkan tiga orang tersangka menuai apresiasi dari masyarakat. Langkah ini dinilai sebagai bukti komitmen kepolisian dalam mengusut tuntas raibnya barang bukti bernilai tinggi dan berbahaya tersebut. Mantan Sekretaris DPC GEM NI Cabang Ambon Muhammad Gurium menegaskan bahwa hilangnya merkuri hasil putusan Pengadilan Negeri Ambon ini tidak boleh dianggap sebagai kasus pencurian biasa. Dan mendesak Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Maluku untuk membongkar seluruh rantai peristiwa, mulai dari sistem pengamanan gudang hingga potensi keterlibatan pihak lain yang memberi akses keluar barang. Meski begitu, publik diimbau untuk tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah hingga adanya pembuktian resmi di pengadilan. Selain proses hukum yang transparan, pemerintah daerah juga didorong untuk segera mengevaluasi tata kelola penyimpanan barang rampasan negara agar insiden serupa tidak terulang di masa mendatang. Pendengar, pemerintah Kota Ambon perketat penyaluran kupon bantuan agar tepat sasaran. Laporan Rauda Autana.
1: Wali Kota Ambon Budi Winwati Mena mengatakan pemerintah Kota Ambon berkomitmen untuk memastikan pembagian kupon bantuan diterima oleh warga yang benar-benar membutuhkan dan sesuai sasaran. Dikatakan, proses pendistribusian kupon akan dilakukan dengan melibatkan aparat pemerintah desa, negeri, dan juga kelurahan. Langkah tersebut dilakukan untuk memvalidasi status kependudukan calon penerima bantuan. Watimena menilai proses validasi penting, terutama di kawasan publik seperti Pasar Mardika yang dihuni banyak pedagang. Sebab tidak seluruh pedagang di kawasan tersebut merupakan warga Kota Ambon, melainkan sebagian berasal dari wilayah lain seperti dari Leihitu dan juga Salahutu. Sementara untuk kupon bantuan, hanya diperuntukkan khusus bagi warga Kota Ambon, sehingga pemerintah memiliki tugas untuk memastikan pengawasan dilakukan secara ketat agar mencegah penyaluran kepada pihak yang tidak berhak maupun adanya praktek nepotisme.
2: Tuh kupon itu kita kasih untuk warga Kota Ambon dong. Tidak mungkin kita kasih kepada warga yang bukan warga Kota Ambon. Tapi nanti kita lihat ke depan. Yang pasti saya selalu mengarahkan kepada Dinas Indak bahwa kasihlah kupon itu kepada yang benar-benar membutuhkan. Jangan sampai dia tidak tepat sasaran. Nah itu saja aja. Nanti kita lihat. Yang pasti kita akan bekerja sama dengan desa negeri kelurahan. Kalau misalnya kita bagi di kasih mau bagi di kecamatan sendiri, masing-masing desa berapa orang kuponnya dikasih. Nah nanti kita cek. Jangan sampai juga nanti teman-teman di desa kelurahan kasih ke saudara-saudaranya yang tidak berhak juga. Itu soal kita.
1: Bodoin berharap ke depan penyaluran bantuan sosial dapat semakin mudah dengan dukungan data penerima berbasis digital yang akurat dan terintegrasi. Rauda Utana melaporkan.
0: Pendengar, Pomdam 15 Patimura Tengah memproses hukum seorang oknum prajurit TNI berinisial SMT atas dugaan penganiayaan yang menewaskan seorang warga di Pelau, Pulau Haruku, Maluku Tengah. Peristiwa tragis ini terjadi pada 29 September lalu saat terduga pelaku yang merupakan personil Sidam Bas Hasanuddin sedang menjalani cuti luar biasa karena orang tuanya meninggal dunia. Kapenda 15 Patimura Kolonel Infantri Adi Swastika menegaskan bahwa penanganan perkara tetap ditangani oleh Pomdam 15 Patimura karena tempat kejadian perkara berada di wilayah hukum mereka. Penyidik saat ini telah mengamankan SMT, menggelar olah TKP serta memeriksa sejumlah saksi untuk mendalami kasus tersebut secara objektif dan profesional. Wakil Kodam 15 Patimura Kolonel Adi menyampaikan belasungkawa mendalam kepada keluarga korban. Pihak TNI menegaskan tidak ada prajurit yang kebal hukum, serta mengimbau seluruh pihak untuk menghormati dan mengawal proses hukum yang tengah berjalan transparan hingga tuntas. Pendengar, cakupan penerima manfaat program makan bergizi gratis atau MBG di Provinsi Maluku saat ini baru menyasar sekitar 31% atau sekitar 226 ribu orang dari total 770 ribu sasaran. Untuk memperluas jangkauan, Badan Gizi Nasional mengoperasikan 20 SPPG tambahan secara bertahap. Tambahan ini diproyeksikan mampu melayani 26 ribu penerima manfaat baru hingga mendongkrak cakupan layanan di Maluku hingga 34%. Perluasan layanan ini dinilai sangat krusial mengingat tingginya tantangan pemenuhan gizi di Maluku. Asisten 1 Setda Maluku Faradila Atamimi mengungkapkan bahwa tingkat ketidakcukupan gizi keluarga di daerah ini masih menyentuh angka 30,5%, sementara angka stunting berada di atas 28%. Faradila menekankan pentingnya intervensi program ini, khususnya bagi masyarakat di wilayah terpencil, tertinggal dan terdepan atau 3T yang memiliki akses pangan terbatas. Pemerintah Provinsi Maluku berharap aktivitas SPPG baru dimanfaatkan secara optimal, sekaligus mengajak seluruh pemangku kepentingan mengawal penyaluran agar tepat sasaran.

0: Pendengar, kita ikuti berita selanjutnya. Pemerintah Kota Ambon kembali memperluas akses layanan masyarakat dengan meresmikan dua jaring air bersih baru. Dua fasilitas yang diresmikan langsung oleh Wali Kota Ambon Bodoin Watimena tersebut berlokasi di kawasan Halong Batu-Batu serta Dusun Toi Sapu, Negeri Hutumuri. Wali Kota Ambon Bodoin menegaskan, pemenuhan kebutuhan air bersih merupakan tanggung jawab utama pemerintah yang tidak bisa ditawar. Ketersediaan air bersih dinilai menjadi penopang utama efektivitas berbagai program daerah, mulai dari pengentasan kemiskinan hingga penanganan angka stunting di Kota Ambon. Hingga saat ini, Pemkot Ambon bekerja sama dengan Perumda Tirto Yapono telah mengaktifkan 11 titik jaringan air bersih di berbagai wilayah. Wadewin mengimbau masyarakat untuk menjaga dan merawat fasilitas yang ada secara berkelanjutan, sembari mengingatkan bahwa penyediaan layanan ini adalah wujud murni kewajiban pemerintah kepada warga. Pendengar, cuaca terik dan kondisi lingkungan yang mengering belakangan ini meningkatkan risiko kebakaran di Kota Ambon. Menanggapi ancaman tersebut, pemerintah Kecamatan Nusanewe mengambil langkah cepat dengan menginstruksikan seluruh jajaran raja dan lurah untuk memperkuat mitigasi serta mengedukasi warga hingga tingkat tapak. Camat Nusanewe Niel Watimena mengingatkan bahwa mayoritas pemicu kebakaran berawal dari kelalaian kecil, aktivitas harian yang dianggap sepele. Praktik seperti membakar sampah di dekat semak kering maupun kebiasaan membuang puntung rokok yang masih menyala sembarangan berpotensi besar memicu korban atau kobaran api cepat merembet di tengah cuaca panas. Masyarakat diimbau untuk tidak menunggu munculnya titik api baru bertindak, melainkan membiasakan diri membersihkan tumpukan material kering serta memastikan api benar-benar padam setelah digunakan. Melalui kondisi intensif bersama aparat lingkungan, pihak kecamatan berharap kesadaran bersama dapat menjaga wilayah Nusanewe tetap aman dan kondusif. Pendengar, Anda masih bersama kami di Dinamika Maluku pagi ini. OJK mendorong transformasi perbankan digital melalui modernisasi teknologi. Laporan Sahira Sangaji.
1: Mengantisipasi pesatnya perkembangan teknologi dan perubahan perilaku nasabah, Otoritas Jasa Keuangan OJK menempatkan modernisasi teknologi dan ketahanan digital sebagai salah satu pilar utama dalam roadmap pengembangan dan penguatan perbankan Indonesia 2026-2030. Langkah ini bertujuan untuk mendorong inovasi digital perbankan secara prudensial, sembari memperkuat sistem keamanan cyber, tata kelola data dan perlindungan konsumen. Selain itu, OJK mendorong pemanfaatan ekosistem open banking dan open finance guna memperluas akses serta efisiensi pembiayaan ke sektor-sektor produktif. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rai menyatakan bahwa penyesuaian model bisnis dan pemanfaatan teknologi menjadi kebutuhan mendesak bagi industri bank umum saat ini. Industri perbankan saat ini menghadapi kombinasi tantangan global, perubahan teknologi hingga model bisnis. Karena itu perbankan harus memiliki arah yang jelas agar mampu merespon perubahan tersebut secara adaptif.
2: Ya juga dalam posisi baik sebagai sesuatu yang mengkhawatirkan. Apakah dilihat dan namanya penyaluran kredit, kredit kita juga masih cukup bagus, 7, kita lihat DPK juga masih tuh yang meningkat, tentu kredit ini akan meningkat. Begitu, nah ini kan terkait banyak dengan banyak faktor ya, makro yang mungkin perlu dipertimbangkan. Nah, apakah nanti misalnya terjadi penurunan tingkat suku bunga ya di Amerika Serikat seperti apa yang dipredik, dan juga BI juga kan sudah adalah arahnya kemudian tingkat suku bunga ini semakin dipengertian untuk mendorong permintaan kredit.
1: Ditambahkan Dian, OJK juga berkomitmen mempercepat proses perizinan produk digital secara lebih terintegrasi dan efisien. Pengawasan berbasis risiko dan pengawasan perilaku pasar juga ditingkatkan agar inovasi digital tetap berjalan selaras dengan keamanan transaksi masyarakat. Sahira Sangaji melaporkan.
0: Pendengar, dampak kemarau panjang yang memicu serangkaian insiden kebakaran belakangan ini mulai memperburuk kualitas udara di Kota Ambon. Udara di sejumlah kawasan kini tercium aroma asap dan menyelimuti ruang publik hingga mengganggu jarak pandang warga. termasuk di wilayah perbukitan seperti Kayu Tiga yang biasanya sejuk dan asri. Sejumlah warga terpaksa kembali membiasakan diri menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah guna menghindari paparan asap. Berdasarkan data medis, asap kebakaran mengandung partikel halus serta zat kimia berbahaya seperti karbon monoksida dan nitrogen oksida yang sangat berisiko memicu gangguan pernapasan, iritasi mata hingga penyakit paru. Menghadapi kondisi cuaca ekstrim ini, masyarakat diimbau untuk membatasi aktivitas di luar ruangan, terutama bagi kelompok rentan. Warga juga diingatkan untuk selalu mengenakan masker pelindung, serta segera memeriksa diri jika mengalami gejala, seperti batuk, sesak napas, atau iritasi tenggorokan. Pendengar, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maluku Tenggara menggelar patroli pagi guna mengantisipasi ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Patroli yang dipimpin langsung Kepala Dinas Damkar M. Madubun difokuskan untuk memantau titik rawan kebakaran sekaligus memastikan jarak pandang aman bagi aktivitas penerbangan pesawat dari gangguan kabut asap. Masuki musim kemarau, jajaran petugas menyisir area semak belukar dan lahan kosong yang rentan terbakar akibat cuaca panas maupun kelalaian manusia. Selain deteksi dini titik api, petugas di lapangan juga mengedukasi masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar serta menghindari kebiasaan membuang puntung rokok sembarangan. Dinas Damkar Maluku Tenggara menegaskan komitmennya untuk bersiaga penuh selama 24 jam dalam penanganan karhutla. Masyarakat diimbau untuk turut berperan aktif menjaga lingkungan dan segera menghubungi call center Damkar jika menemukan indikasi atau munculnya titik api di sekitar tempat tinggal mereka. Pendengar, informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita di Dinamika Maluku pagi ini.

Sebelum berpisah, kami kembali sampaikan topik-topik utama pagi ini. Pemerintah Kota Ambon perketat penyaluran kupon bantuan agar tepat sasaran. OJK mendorong transformasi perbankan digital melalui modernisasi teknologi. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Susan Sapasuru mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Datang ke sekolah tepat waktu adalah langkah awal menuju kesuksesan. Dengan disiplin waktu, kita belajar menghargai kesempatan dan tanggung jawab sebagai pelajar. Jangan biasakan terlambat, karena setiap menit di kelas sangat berarti. Mari mulai hari dengan semangat dan datang tepat waktu ke sekolah.

Sekolah adalah tempat kita menimba ilmu dan meraih impian. Setiap pelajaran yang kita dapatkan hari ini adalah bekal penting untuk masa depan. Mungkin belajar terasa sulit, kadang membosankan, tapi ingatlah bahwa semua usaha tidak akan pernah sia-sia. Dengan semangat dan ketekunan, kita bisa mengubah mimpi menjadi kenyataan. Jangan takut untuk bertanya, mencoba, dan terus belajar. Karena dari proses itulah kita tumbuh dan menjadi pribadi yang lebih baik. Ayo, semangat belajar dan raih cita-citamu setinggi mungkin. Masa depan cerah dimulai.

Pendengar, ketahanan pangan adalah tanggung jawab kita bersama. Mulai dari langkah kecil seperti menanam sayuran di pekarangan, memanfaatkan lahan kosong, hingga mengkonsumsi produk lokal hasil petani daerah. Dengan begitu, kita tidak hanya memenuhi kebutuhan pangan keluarga, tetapi juga membantu meningkatkan kesejahteraan petani dan menjaga ketersediaan pangan di sekitar kita. Mari bijak dalam mengelola makanan, ambil secukupnya, kurangi pemborosan, dan hargai setiap hasil bumi. Ketahanan pangan yang kuat dimulai dari kesadaran kita hari ini. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang

Kesehatan adalah harta yang tak ternilai. Menjaganya mulai dari kebiasaan sederhana yang dilakukan setiap hari. Mulailah dengan mengonsumsi makanan bergizi seimbang, memperbanyak buah dan sayur, minum air putih yang cukup, serta olahraga secara rutin minimal 30 menit setiap hari. Jangan lupa istirahat yang cukup, kelola stres dengan baik, dan biasakan mencuci tangan menggunakan sabun untuk mencegah penyebaran penyakit. Jika merasa kurang sehat, segera periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Semakin cepat ditangani, semakin besar peluang untuk pulih. Tubuh yang sehat membuat kita lebih produktif, lebih bahagia, dan siap menjalani aktivitas setiap hari. Hidup sehat mulai dari diri sendiri. Sehat hari ini, kuat untuk masa depan.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi Maluku pagi ini ya, kami hadirkan informasi terupdate untuk Anda dari laman kami rri.go.id. Kondisi udara di sejumlah wilayah Kota Ambon dalam beberapa hari terakhir diselimuti asap ya pendengar. Dan kondisi tersebut ini perlu diwaspadai karena dapat mengganggu kesehatan masyarakat, terutama kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, serta penderita gangguan pernapasan. Berdasarkan siaran pers stasiun meteorologi kelas 1 Patimura, asap cukup tebal teramati pada pagi hari di Kota Ambon dan sejumlah wilayah Maluku lainnya dengan jarak pandang tercatat kurang dari 5 km. BMKG juga mencatat hingga 12 titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi di wilayah Maluku pada tanggal yang sama. Jumlah terbanyak berada di wilayah Buru Selatan berdasarkan arah angin dan pantauan satelit Himawari. Sebaran asap yang masuk ke Maluku berasal dari Papua serta sebagian dari Pulau Buru dan Pulau Seram. Kondisi tersebut pendengar dapat diterima secara umum ya, namun tetap memiliki risiko kecil bagi sebagian masyarakat yang sensitif terhadap paparan partikulat. Dan penggunaan masker dianjurkan bagi masyarakat yang sensitif terhadap debu. Paparan asap dapat menimbulkan keluhan seperti batuk, iritasi mata dan tenggorokan, serta gangguan pernapasan. Karena itu masyarakat diimbau mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kondisi asap semakin pekat.

0: pendapat para siswa terkait program makan bergizi gratis.
1: Saya suka dengan adanya MBG, kami mendapat tambahan asupan gizi untuk kesehatan.
2: Kita senang karena dengan MBG, kita juga mendapatkan jatah makan siang yang sehat di sekolah.
3: Hore, MBG bikin kami sehat dan cerdas.
0: Senangnya mereka, ternyata kehadiran program makan bergizi gratis begitu berarti bagi mereka.
4: Terima kasih MBG, terima kasih pemerintah.

Ekonomi digital membuka peluang luas bagi siapa saja. Dengan teknologi, batas jarak dan waktu tak lagi menjadi penghalang. UMKM menjangkau pasar lebih luas, transaksi menjadi cepat, dan inovasi tumbuh. Namun, pemanfaatan teknologi harus dibarengi literasi dan keamanan digital. Ekonomi digital bukan masa depan, ia adalah hari ini.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi dimanapun Anda berada. Informasi untuk Anda ya pendengar, di saat ini bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan diminta tidak hanya berfokus pada urusan administrasi dan penagihan yuran, tetapi juga memastikan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Maluku Noaf Rumau dalam rapat gabungan Komisi 3 dan Komisi 4 DPRD Maluku. Menurutnya jaminan kesehatan harus diikuti pelayanan yang mudah dan tidak menyulitkan masyarakat ketika membutuhkan perawatan. Kualitas pelayanan di fasilitas kesehatan menjadi bagian penting dari pelaksanaan program jaminan kesehatan. Soal uang saja jangan tagih cepat, tetapi pelayanan juga mesti harus cepat. Ia juga menyoroti laporan masyarakat terkait pasien yang mengalami kesulitan mendapatkan pelayanan di rumah sakit. Kondisi tersebut dinilai perlu segera dievaluasi oleh BPJS Kesehatan bersama Dinas Kesehatan Maluku. Rumau meminta persoalan administrasi tidak menjadi hambatan bagi masyarakat untuk memperoleh layanan kesehatan. Terlebih warga yang membutuhkan penanganan harus mendapat layanan sesuai kebutuhan tanpa dipersulit oleh prosedur birokrasi.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi dimanapun Anda berada, kami masih terus menemani Anda di saat ini ya pendengar, dengan berbagai acara yang masih terus hadir untuk Anda nikmati di pagi ini. Dan pendengar, kita ada di opini publik di pagi ini dengan topik menata ulang investasi teras diluncurkan. Dan untuk Anda yang mau memberikan komentar dan opini, boleh ya di 3834921 atau di nomor WhatsApp kami 0813-5624-5886. Dan pendengar, opini publik di pagi ini menata ulang investasi teras diluncurkan. Untuk Anda pendengar yang mau memberikan opini dan komentar Anda, kami menanti.

Sekolah adalah tempat kita menimba ilmu dan meraih impian. Setiap pelajaran yang kita dapatkan hari ini adalah bekal penting untuk masa depan. Mungkin belajar terasa sulit, kadang membosankan, tapi ingatlah bahwa semua usaha tidak akan pernah sia-sia. Dengan semangat dan ketekunan, kita bisa mengubah mimpi menjadi kenyataan. Jangan takut untuk bertanya, mencoba, dan terus belajar. Karena dari proses itulah kita tumbuh dan menjadi pribadi yang lebih baik. Ayo, semangat belajar dan raih cita-citamu setinggi mungkin. Masa depan cerah dimulai.

Datang ke sekolah tepat waktu adalah langkah awal menuju kesuksesan. Dengan disiplin waktu, kita belajar menghargai kesempatan dan tanggung jawab sebagai pelajar. Jangan biasakan terlambat, karena setiap menit di kelas sangat berarti. Mari mulai hari dengan semangat dan datang tepat waktu ke sekolah.

0: dapat para siswa terkait program makan bergizi gratis.
1: Saya suka dengan adanya MBG, kami mendapat tambahan asupan gizi untuk kesehatan.
2: Kita senang karena dengan MBG, kita juga mendapatkan jatah makan siang yang sehat di sekolah.
3: Hore, MBG bikin kami sehat dan cerdas.
0: Senangnya mereka, ternyata kehadiran program makan bergizi gratis begitu berarti bagi mereka.
4: Terima kasih MBG, terima kasih pemerintah.

0: Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Pemerintah Provinsi Maluku mempercepat penyelesaian persoalan lahan untuk mendukung pembangunan fisik proyek strategis nasional pengembangan lapangan abadi wilayah kerja Masela. Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa menegaskan, penyelesaian hak masyarakat terdampak menjadi bagian penting sebelum pembangunan fisik proyek dilanjutkan. Pemerintah Provinsi Maluku bersama tim terpadu dan Satgas sebelumnya telah melakukan pendataan terhadap masyarakat dan objek yang berkaitan dengan penanganan dampak sosial kemasyarakatan. Gubernur Hendrik mengatakan, Pemprov Maluku akan segera menetapkan besaran ganti untung lahan dan tanaman melalui keputusan gubernur. Ia menargetkan pembayaran kepada masyarakat dapat dituntaskan pada minggu kedua Oktober sehingga pembangunan fisik blok Masela dapat segera berjalan setelah groundbreaking.
0: Sekian Cek Fakta.

Pendengar, ketahanan pangan adalah tanggung jawab kita bersama. Mulai dari langkah kecil seperti menanam sayuran di pekarangan, memanfaatkan lahan kosong, hingga mengkonsumsi produk lokal hasil petani daerah. Dengan begitu, kita tidak hanya memenuhi kebutuhan pangan keluarga, tetapi juga membantu meningkatkan kesejahteraan petani dan menjaga ketersediaan pangan di sekitar kita. Mari bijak dalam mengelola makanan, ambil secukupnya, kurangi pemborosan, dan hargai setiap hasil bumi. Ketahanan pangan yang kuat dimulai dari kesadaran kita hari ini. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang maju.

Baik, pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada. Masih bersama kami di pagi ini yang menemani Anda dengan berbagai acara yang terus hadir menghiasi ruang dengar Anda di pagi ini. Dan kami hadirkan untuk Anda ya pendengar saat ini Aspirasi Maluku dengan topik menata ulang investasi teras diluncurkan. Bersama host kita di pagi ini, Berce Minan Larat.

0: Si Maluku.
1: Baik, terima kasih Susan dan saudara pendengar yang kami di terestrial kami. Kami ucapkan selamat pagi, salam jumpa lagi di pagi ini, Senin 5 Oktober 2026. Dan sebagaimana yang disampaikan tadi, topik kita di pagi ini nanti kami mengundang Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dan saat ini sudah ada di studio Ibu Dr. Alawiya Fadlun Alaidrus yang saat ini sudah ada, tapi saya biasa sapa beliau itu nama pendek ya, Ibu Ipa ya. Baik, dan nanti saya buka lagi telepon bagi Anda pendengar, silakan hubungi kami tentang topik ini, nanti saya layani. Dan bagi Anda yang mengikuti kami di live TikTok, walaupun akun pribadi saya ucapkan salam jumpa lagi di pagi ini. Kita mulai kita punya dialog di pagi ini. Selamat pagi, assalamualaikum Ibu Dokter, apa kabar? Sehat
2: selamat
1: ya?
2: Selamat pagi Pak, sehat alhamdulillah.
1: Bisa kalau pagi-pagi ini pasti sibuk ya.
2: Biasa apel pagi dulu kan hari Senin ya. Iya.
1: Tapi saya mohon maaf ya, saya sudah ambil Ibu punya waktu 1 jam ke depan.
2: Iya, tidak apa-apa.
1: Tidak apa-apa. Dan sebelum kita mulai, mungkin Ibu mau katakan apa dulu, silakan.
2: Yang pertama yang pasti pagi hari ini saya mengucapkan selamat Dirgahayu TNI Republik Indonesia pada tanggal 5 Oktober pada hari ini. Selamat, semoga TNI semakin jaya ke depannya.
1: Ya. Sukses selalu TNI ya.
2: Iya.
1: Ibu, dan pagi ini kita punya topik menata ulang investasi teras diluncurkan.
2: Iya, betul.
1: Dan saya mengikuti beberapa agenda Ibu, walaupun saya tidak ikuti langsung, tapi di beberapa foto yang saya terima, Ibu tingkat kesibukannya cukup tinggi ya, datangi pulau-pulau ya.
2: Iya, untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.
1: Itu kegiatan apa ya?
2: Itu jadi kita saat ini di Dinas Penanaman Modal dan PTSP sedang meluncurkan program atau kegiatan inovasi kita yang namanya Teras Aksi. Teras Aksi itu aksi sendiri. Kalau teras kita sudah tahu ya. Teras itu depan rumah, beranda, artinya tempat biasa orang kan berkumpul tuh biasa kan kalau terima tamu paling depan itu di beranda dulu. Orang bilang di teras dulu. Nah, sedangkan aksi sendiri yaitu akselerasi kolaborasi sistem perizinan berusaha. Di mana memang kami melihat bahwa begitu banyak pelaku usaha, kemudian pelaku ekonomi kreatif yang memang terkait dengan legalitasnya, khususnya perizinan dalam nomor induk berusaha ini yang jumlahnya masih minim dibanding jumlah pelaku usaha yang ada. Oleh sebab itu, melalui terobosan teras aksi pada Dinas PMPTSP, maka kami untuk memudahkan pelayanan, apalagi kita kan tahu ya geografis kita memang pulau-pulau, dan saat ini di pulau-pulau sendiri itu, pulau-pulau kecil terutama itu sudah banyak sekali para pelaku usaha, para pelaku usaha. Tetapi apakah mereka terkait dengan legalitasnya sudah ada, sudah dimiliki apa belum? Nah, ini melalui teras aksi kami berusaha untuk mendekatkan pelayanan perizinan tersebut kepada para pelaku usaha. Dalam hal ini bukan saja terkait dengan penerbitan nomor induk berusaha, tetapi kami juga menyiapkan layanan konsultasi terkait dengan perizinan berusaha itu sendiri.
1: Ini mendengar penjelasan Ibu ini terkesan apa? Kita tidak memiliki, selama ini kita tidak memiliki potensi investasi ya, dan datanya atau gimana ya?
2: Kalau untuk data investasi kami ada, karena sekarang kan memang sudah sistem online ya untuk pengurusan perizinan. Jadi dari situ kami bisa melihat sudah sejauh mana nilai investasi di Provinsi Maluku. Nah, tetapi kalau terkait dengan teras aksi sendiri ini memang kita tahu bahwa nomor induk berusaha ini merupakan identitas resmi bagi para pelaku usaha. Nah, ini yang belum semuanya memiliki. Belum semuanya memiliki. Padahal legalitas ini sangat penting. Sangat penting dalam rangka misalnya dalam contohnya dalam faktor pembiayaan, penguatan permodalan bagi para pelaku usaha itu harus ada legalitas dari usaha itu sendiri. Nah, salah satunya yang paling utama adalah memiliki nomor induk berusaha.
1: Ibu, kita tahu bahwa kita tadi Ibu sudah jelaskan ya di 430 pulau di Maluku ya, dan kebanyakan di pulau-pulau kecil itu kan banyak pelaku-pelaku, utamanya UMKM. Nah, mereka ini seberapa besar sudah mengetahui bahwa ada teras aksi, mereka harus terdaftar di OSS dan lain-lain itu?
2: Iya. Ini saya lihat sih masih minim. Ya, saya ambil contoh saja. Beberapa waktu yang lalu itu kami melakukan meluncurkan kegiatan kami ini. Memang udah beberapa kali kami lakukan di Kota Ambon. Biasanya kami akan gandeng, makanya itu kenapa namanya teras aksi, akselerasi dan kolaborasi, percepatan dengan melakukan kolaborasi dengan instansi teknis maupun pada kegiatan-kegiatan pemerintah daerah yang lain. Di situ kami hadir untuk memberikan pelayanan. Kemudian kami mencoba melakukan pelayanan, kami ambil Kecamatan Banda. Ya, Kecamatan Banda. Kenapa kami ambil Kecamatan Banda? Karena kami lihat memang di sana banyak sekali pelaku usaha. Apalagi kita tahu bahwa ke depan ini Banda akan menjadi daerah super prioritas. Jadi saya berpikir bagaimana kalau kita menyiapkan para pelaku usaha yang ada di Banda dengan memberikan atau memfasilitasi terkait dengan penerbitan nomor induk berusaha. Nah, itu setelah kami sebelumnya memang kami sudah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten sendiri dengan memberikan flyer-flyer. Dan ketika kami sampai di sana responnya sangat positif, dan ternyata memang pengetahuan masyarakat terkait dengan khususnya para pelaku usaha kecil para pelaku usaha kecil ini terkait dengan kebutuhan atau pentingnya memiliki nomor induk berusaha itu masih sangat minim sekali. Masih sangat minim sekali. Nah, itu kami lihat dari antusias. Kalau kita lihat kan, kalau Kecamatan Banda khususnya di Pulau Nera sendiri itu kan sangat kecil saja. Tetapi pada hari pertama itu dalam waktu kurang dari 3 jam itu kami yang hadir untuk mendapatkan pelayanan itu lebih dari 70 para pelaku usaha. Nah, ini kami melihat bahwa antusiasme masyarakat atau para pelaku usaha kecil ini sangat tinggi gitu antusiasnya. Kemudian itu pun yang sudah tahu bahwa perlu untuk memiliki NIB. Tetapi ada juga yang datang untuk bertanya, ini apa dan ini perlunya untuk apa. Nah, ini dari sini kami berkesimpulan bahwa ternyata memang belum tersosialisasi secara baik. Kemudian masyarakat khususnya para pelaku usaha, para pelaku ekonomi kreatif ini masih minim pemahaman dan pengetahuannya. Nah, kemudian persyaratan-persyaratan apa yang harus dimiliki untuk pengurusan NIB ini, kadang-kadang orang belum melakukan pengurusan, mereka sudah pasti ini ribet. Biasanya seperti itu ya. Jangankan orang di Kecamatan Banda ya, tetapi orang di kota pun banyak beberapa kali saya bertatap muka masih menyampaikan kalimat seperti itu, bahwa urus NIB ini pasti ribet. Padahal kan tidak seperti itu. Ya. Padahal kan yang dibutuhkan sangat ini saja, hanya KTP, identitas diri, kemudian harus memiliki nomor email. Kalau sebelumnya itu bisa dilengkapi dengan nomor WA, tetapi sekarang harus email karena nanti penerbitan pun sudah secara online, nanti akan dikirim ke NIB, kemudian foto foto tempat usahanya dan memiliki NPWP kalau ada.
1: Baik, Ibu. Tadi Ibu katakan di Banda itu 3 jam ada 70 pelaku usaha atau UMKM yang datang, ada yang untuk mengurus, tapi ada juga yang bertanya. Lalu mereka ini semuanya dilayani, Ibu?
2: Semuanya terlayani. Alhamdulillah semuanya terlayani. Kami di sana selama 2 hari dan hari berikutnya juga itu masih kami didatangi. Jadi totalnya itu ada sekitar 100 lebih. Dari 100 lebih yang mengajukan permohonan untuk NIB, nah itu ada dipilah juga, ada yang memang hanya berkonsultasi terkait dengan penambahan KBLI. Nah, penambahan mungkin mereka punya usaha yang baru, tetapi sebelumnya sudah punya NIB, kemudian berkonsultasi terkait dengan perizinan-perizinan lainnya. Nah, itu jadi dari 100 lebih dan yang setelah kami pilih dan memenuhi persyaratan, maka kami menerbitkan sekitar hampir 80 nomor induk berusaha pada saat itu.
1: Jadi
2: itu
1: 70 hadir sekitar 80.
2: Iya, tapi itu hanya untuk itu di Kecamatan Banda, di Pulau Banda Neira, tetapi ada juga para pelaku usaha dari pulau-pulau sekitarnya juga yang hadir pada saat itu.
1: Ya. Penjelasan Ibu ini kan cukup menarik ya.
2: Ya,
1: dan mohon maaf kalau saya salah ya, kalau ya, saya bertanya ini. Saya melihat anggaran Ibu kan dengan tekanan fiskal kan sangat sedikit.
2: Ya.
1: Tapi muncul inovasi yang dilakukan.
2: Iya, betul.
1: Dan pilih Banda.
2: Iya.
1: Kita memang Banda sudah masuk ke Bapenas, nanti menjadi
2: ya, prioritas
1: dia. Ya. Tapi bagaimana dengan pulau-pulau lain di tengah-tengah fiskal dan anggaran yang dikelola sangat sedikit? Apakah inovasi-inovasi ini tetap dilaksanakan?
2: Ya, insya Allah ke depan inovasi ini akan tetap berjalan. Memang kita tahu bahwa ada efisiensi anggaran, tetapi kita tidak. Tapi ini sebenarnya kan Dinas Penanaman Modal dan PTSP ini juga ada di seluruh kabupaten kota. Nah, melalui forum Dinas Penanaman Modal dan PTSP yang kami kemarin beberapa waktu yang lalu, beberapa bulan yang lalu, kami sudah melakukan forum. Di situ sudah kami sampaikan bahwa kami akan melakukan forum ini secara berkala, mungkin sekitar 3 bulan sekali kami akan lakukan pertemuan. Nah, di sini kami akan melakukan evaluasi. Nah, dari hasil evaluasi ini maka kami akan melihat kira-kira daerah mana yang kami dapat intervensi dari provinsi dengan program inovasi ini. Nah, itu karena dengan koordinasi yang baik dengan teman-teman di kabupaten kota, saya rasa semua pasti akan terlayani dengan baik. Dan mungkin juga program teras aksi ini bisa diduplikasi oleh teman-teman di kabupaten kota. Jadi memang selain teman-teman di kabupaten kota, kami di provinsi memang sengaja kenapa kami memilih Banda, karena tadi sebagaimana kita ketahui ke depan Banda akan menjadi daerah destinasi untuk super prioritas. Nah, ini
1: jadi kabupaten
2: penting.
1: Kota itu merupakan bentuk koordinasi ya yang
2: dibangun. Iya, karena ini memang merupakan tanggung jawab dari teman-teman di penanaman modal dan PTSP kabupaten kota juga. Nah, kami hanya mengintervensi kepada lokasi-lokasi tertentu saja. Tetapi koordinasi ini tetap berlanjut sehingga banyak teman-teman di pulau-pulau kecil ini dapat terlayani. Karena saya berpikir sendiri bahwa program inovasi ini sangat strategis dan perlu untuk dikembangkan dengan sistem layanan jemput bola ke pulau-pulau kecil dan wilayah terpencil sehingga kemudahan berusaha benar-benar dirasakan oleh masyarakat kepulauan. Ya.
1: Lalu muncul pertanyaan Bu, apa pentingnya NIB?
2: Ya, kenapa NIB ini sangat penting? Yang pertama, NIB ini sebenarnya sebagai penerbitan NIB ini bukan hanya sebagai pintu masuk pembinaan UMKM, tetapi kalau kita lihat alur kebutuhan NIB ini, yaitu yang pertama setelah NIB itu terbit, para pelaku usaha itu akan terdata secara baik, kemudian mudah untuk dilakukan pembinaan, karena pasti program-program pemerintah dalam rangka pembinaan UMKM, pelaku usaha, pelaku ekonomi kreatif akan melihat UMKM atau pelaku usaha atau pelaku ekonomi kreatif mana yang sudah ada legalitasnya. Nah, ini kenapa NIB sangat diperlukan. Kemudian dengan adanya NIB ini, maka akan merupakan salah satu persyaratan dalam memberikan fasilitasi pembiayaan untuk penguatan modal usaha tentunya. Nah, ini salah satunya itu. Kemudian memang target kami ini bahwa UMKM bukan saja naik level kalau kami di Dinas PMPTSP, tetapi ke depan ini kami akan melihat bagaimana UMKM itu ready to invest. Bagaimana UMKM itu siap untuk diinvestasi. Nah, ini bagian dari salah satu tugas kami. Oleh sebab itu, memang kami harus menyiapkan para pelaku usaha maupun pelaku ekonomi kreatif di Provinsi Maluku untuk sudah memiliki legalitas resminya ya, berupa NIB ini.
1: Ya, Bu. Ibu, banyak yang sudah dijelaskan ya, dan ada satu hal bahwa di saat ini saat kita masuk dalam era digitalisasi.
2: Iya, betul.
1: Nah, pasti dinas yang Ibu pimpin punya arah ke sana juga.
2: Iya.
1: Nah, dan kebanyakan kita punya UMKM ini kan belum tahu ya, tapi ada juga yang sudah gunakan. Saya ambil misal ada yang menjual produknya melalui Facebook, melalui TikTok, dia punya akun-akun yang lain yang digunakan. Gimana, Bu?
2: Iya. Jadi begini. Kalau di kami itu untuk UMKM ini kami ada nama kegiatan kami itu terkait dengan kemitraan, bagaimana kami memfasilitasi UMKM dengan mitra, dengan calon investor. Nah, itu adalah bagian dari tanggung jawab kami. Kemudian untuk melakukan pembinaan UMKM sendiri, saya rasa kan terkait dengan tugas dan fungsi yang berhubungan dengan UMKM ini kan ada beberapa dinas. Nah, mungkin di dinas kami ini terkait dengan bagaimana menyiapkan UMKM untuk siap diinvestasi. Nah, di sini mungkin Bapak Ibu pendengar sudah mengetahui bahwa salah satunya kami punya gerai di Bandara Patimura di lantai 2. Kalau mau masuk ruang tunggu itu naik eskalator di sebelah kiri. Nah, itu ada gerai kami. Kenapa gerai kami hadir di Bandara Patimura? Karena sebagaimana kita ketahui bahwa bandara adalah salah satu pintu masuk keluar kita ke Kota Ambon. Ya, bagaimana calon investor atau pelaku usaha besar ya, ketika datang ke Kota Ambon, kemudian akan kembali, pasti akan menunggu di ruang tunggu. Mungkin di situ dia bisa melihat barang-barang yang kita display kita. Kemudian situ juga ada barang-barang yang bisa dibelanjakan untuk oleh-oleh. Ya, ini mungkin bisa menarik minat pelaku usaha besar atau calon investor bagi UMKM. Nah, mungkin sedikit penjelasan juga dari saya. Tadi kalau kita bilang teras aksi, akselerasi adalah percepatan dan kolaborasi. Nah, yang dimaksudkan dengan kolaborasi ini bahwa kami tidak hadir sendiri. Kami berusaha bahwa kami juga akan menghadirkan teman-teman yang berhubungan dengan perizinan yang harus dimiliki oleh para pelaku usaha. Nah, ke depan ini kami akan meluncurkan teras aksi bekerja sama dengan Balai POM, kemudian dengan kantor pajak, kantor pelayanan pajak, teman-teman dari Dukcapil, kemudian dari Kementerian Agama melalui Balai Sertifikasi Halalnya, kemudian juga ada teman-teman dari standarisasi dan sertifikasi. Mungkin itu cara kami untuk mengkolaborasi. Karena tadi itu bagian dari inovasi kami di tengah efisiensi anggaran, kami merasa dengan menggandeng sistem kolaborasi ini akan lebih mempermudah dan memperingan, tetapi pelayanan pendekatan kepada masyarakat itu tetap dia berjalan.
1: Jadi ini saya bisa katakan selain koordinasi kolaborasi yang dibangun, tapi juga untuk menekan kos yang tinggi ya, dengan melibatkan unsur-unsur tadi ya. Baik. Dan Ibu, gimana cara kerja di lapangan?
2: Ya, cara kerja kami di lapangan memang kami menyiapkan lebih dari 5 orang staf perizinan yang ada di lapangan, di mana memang kami siapkan. Sebagaimana kita ketahui, sekarang ini dalam penerbitan NIB itu sudah tidak lagi menggunakan WhatsApp, nomor WhatsApp maksudnya, tetapi lewat email. Jadi kenapa kami membutuhkan tenaga lebih dari 2-3 orang? Karena kami memang menyiapkan meja khusus dalam pembuatan email. Kalau kita bicara teman-teman di pulau-pulau terpencil, pasti pelaku usaha kecil ini masih agak kesulitan dalam pembuatan email dan sebagainya. Oleh sebab itu kami siapkan memang ada meja pelayanan khusus untuk pembuatan email. Kemudian memang diajarkan untuk proses perizinan ini. Nah, kemudian untuk di lapangan ke depan ini kami akan hadir di satu tempat tadi dengan teman-teman yang kami kolaborasi. Jadi istilahnya keroyokan. Jadi semua informasi itu secara lengkap didapat oleh masyarakat. Kenapa kami melakukan aksi kolaborasi ini, tentu kami ada alasannya, karena ketika kami melakukan survei di lapangan dan beberapa kali melakukan pelayanan jemput bola ini, ternyata ada beberapa hambatan. Yang pertama, tidak semua pelaku usaha memiliki NPWP. Nah, oleh sebab itu kami berkolaborasi dengan kantor pelayanan pajak Ambon untuk nanti di sana juga disiapkan untuk pelayanan NPWP. Kemudian masalah administrasi kependudukan juga ternyata masih banyak KTP yang dimiliki oleh para pelaku usaha itu tidak sinkron. Apakah nomor NIK-nya, nomor induk kependudukannya dengan yang ada di KK dengan KTP-nya itu biasa tidak sama. Betul. Jadi memang ada permasalahan juga terkait dengan ataupun foto diri dengan apa namanya tidak sesuai dengan orangnya gitu loh. Iya, jadi
1: mungkin foto waktu muda.
2: Iya, bisa jadi juga. Jadi memang banyak keluhan terkait itu. Jadi bahkan ada yang sampaikan bahwa ibu, bapak saya akhirnya kemarin tidak bisa berangkat. Padahal KTP memang KTP-nya dia, nama-nama dia, cuman karena fotonya bukan dia, jadi dia tidak bisa terbang di bandara, tidak bisa melanjutkan perjalanan seperti itu. Jadi akhirnya saya berkoordinasi dengan teman-teman di Capil Provinsi dan alhamdulillah kami nanti akan bersama-sama untuk baik. Di lapangan.
1: Ibu ada penanya di TikTok dari Nona Filo.
2: Iya.
1: Dia menanya kemana urus NIB.
2: Iya.
1: Sudah dijelaskan ya.
2: Iya. Silakan. Iya. Jadi NIB ini bisa dilakukan secara online. Tetapi kami juga menyiapkan pelayanan di kantor kami. Kalau untuk di provinsi bisa langsung ke kantor penanaman modal dan PTSP di Pantai Waihaong. Tetapi bisa juga ke penanaman modal dan PTSP Kota Ambon. Iya, tetapi saat ini sudah bisa dilakukan secara online. Tetapi apabila ada hal-hal yang memang perlu ditanyakan, maka bisa melalui konsultasi. Kami juga ada menyiapkan klinik. Ya, untuk pengurusan NIB ini. Yang penting persyaratannya itu semua dilengkapi. Persyaratannya tidak sulit. Hanya KTP, kemudian foto tempat usaha, NPWP apabila ada, kemudian nomor email, alamat email. Nah, itu sudah bisa berproses.
1: Kalau emailnya masyarakat tidak tahu, pasti dibantu juga ya.
2: Iya, nanti ada kami siapkan loket untuk konsultasi.
1: Ya. Baik, saudara pendengar, saya siapkan line telepon bagi Anda dan saat ini saya buka, silakan hubungi kami di studio, nanti tim saya akan menyambungkan Anda dengan saya dan kita nanti berbicara langsung dengan dokter Ipa ya, nanti akan menjawab pertanyaan Anda. Baik, sambil menunggu penelepon yang masuk ataupun Anda yang di TikTok, silakan mengajukan pertanyaan, nanti saya bacakan kepada Ibu untuk nanti menjelaskan. Ya, baik. Ibu, ketika ini dilakukan berarti saya bisa simpulkan kita sudah mulai punya peta potensi investasi ya?
2: Peta potensi memang sudah ada, tetapi untuk yang baru belum diperbaharui. Saat ini kami sedang, terakhir itu tahun 2022, jadi memang sudah sangat lama. Ketika saya masuk ke dinas PMPTSP dan ternyata peta potensi kami itu masih orang bilang ya belum terupdate ya. Saat ini kami sedang mempersiapkan untuk menyusun peta potensi, karena saat ini RUPM pusat pun nasional pun baru selesai disusun. Ya, baru selesai disusun dan kami rencanakan pada tahun 2027 kita akan berproses dengan rencana umum penanaman modal Provinsi Maluku. Tetapi saat ini kebijakan yang sedang kami proses, sedang berproses dengan DPRD adalah kami sedang menyusun rancangan peraturan daerah tentang investasi dan kemudahan berusaha di Provinsi Maluku. Nah, ini memang target kami akan selesai pada akhir tahun ini.
1: Ya, Bu, ada penanya lagi nih dari Duri Paku. Aduh, akunya bagus ya. Bagaimana KBLI usahanya yang kadang terkendala aturan sonasi tata ruang?
2: Ya, memang untuk KBLI ini, untuk terkendala sonasi tata ruang ini, karena kabupaten kota sendiri belum untuk RDTR-nya itu belum terintegrasi dengan kita punya sistem OSS. Karena dari beberapa kabupaten kota, RDTR sendiri tuh baru 2 kabupaten kota yang punya RDTR. Itu pun di pusat-pusat, di pusat-pusat...
1: di ibu kota?
2: Ya, kabupaten. Sedangkan untuk daerah-daerah pengembangan lainnya itu RDTR-nya belum ada. Jadi memang ini sering menjadi hambatan dalam proses pengurusan perizinan untuk terkait dengan zonasi ini. Tetapi silahkan datang ke kantor kami untuk kita melihat kendalanya di mana dan solusinya seperti apa. Nanti akan dibantu oleh staf kami di perizinan.
1: Ya. Baik, ada di Biomin 16. Topiknya apa, Kak? Topiknya adalah menata investasi teras aksi diluncurkan ya. Jadi silahkan bertanya, mungkin ada proses-proses yang Anda mau lakukan. Nanti Ibu Kadis yang akan menjawab. Baik, Ibu, sambil kita menunggu telepon dan mungkin ada penanya dari TikTok, silakan Anda bertanya, nanti saya sampaikan kepada Ibu Kadis untuk menjawab. Baik, Ibu, ketika ini dilakukan, berarti data-data kita sudah mulai terbaru saat ini?
2: Untuk kalau data itu karena sekarang sistem perizinan
1: ya,
2: secara
1: peta
2: online.
1: Peta potensi kita sudah mulai diperbarui.
2: Peta potensi kami sedang tahun ini sedang kami rencanakan untuk kami susun, tetapi semuanya baru bisa terselenggarakan nanti di 2027. Tetapi saat ini untuk perencanaannya sudah mulai kami siapkan. Seperti misalnya kalau tadinya kita tidak punya ruang promosi di PMPTSP provinsi, saat ini kami sudah menyiapkan ruang promosi yang tentunya tadi harus diisi dengan peta potensi dan informasi-informasi terkait apa saja sih potensi investasi di di Maluku.
1: Itu melibatkan dinas sendiri atau melibatkan pihak ketiga?
2: Untuk saat ini kami baru lakukan pemetaan, Pak. Untuk melakukan pemetaan dan penghimpunan data dari dinas PMPTSP sendiri. Karena memang pasti kita akan, kalau kita menggunakan pihak ketiga, pasti kita akan bicara terkait dengan budgeting ya. Nah, saat ini jadi langkah awal, kami sekarang sudah menyurati ke seluruh kabupaten kota, kemudian ke dinas teknis lainnya, untuk menyampaikan terkait dengan potensi-potensi yang dimiliki. Jadi langkah awal itu sekarang kami sudah lakukan dengan menghimpun data untuk dilakukan pemetaan dulu.
1: Aduh, ini Ibu dapat support dari teman-teman di TikTok ini, ada dari Duri Paku, ada Bimita, terima kasih Ibu.
2: terima kasih juga atas dukungannya.
1: Ini dari Nona Filo kembali, Bapak, Ibu, pengurusan IB secara online melalui akun apa yang bisa kita kunjungi?
2: Itu nanti bisa lewat OSS, jadi nanti bisa dibuka saya di Google aja sudah bisa ketemu. Sudah bisa ketemu. Kemudian kami juga ada di medsos. Kami juga ada di medsos di hampir setiap hari kami mengupdate informasi terkait dengan investasi dan perizinan di akun kami PMPTSP Provinsi Maluku. Ya, itu di Instagram. Itu hampir setiap hari kami mengupdate informasi.
1: Pasti banyak pengikut ini ya.
2: Kami berharap sih semakin banyak pengikutnya, maka dapat terinformasikan juga secara baik kepada masyarakat luas.
1: Ya, tadi ada juga dari Bita, terima kasih Ibu atas infonya, ini support dari dan juga Duri Paku.
2: Keren. Terima kasih.
1: Baik, Anda yang mengikuti kami di live TikTok dan juga ikuti kami di terestrial, silakan mengajukan pertanyaan, nanti saya sampaikan kepada Ibu Kadis, akan direspon. Nah, Ibu, langkah awal itu Ibu mengunjungi Banda ya. Mm-mm. Dan pasti sudah punya perencanaan ketika ditugaskan, jadi bukan saya sebagai organisasi yang di ini, tapi juga bagaimana menciptakan inovasi di tengah tengah fiskal saat ini. Ada rencana ke depan untuk kabupaten kota yang lain yang dekat-dekat aja?
2: Untuk Kota Ambon sendiri kami ada hadir beberapa kali. Beberapa kali kami hadir dan ini juga akan menjadi kegiatan kami yang tidak berhenti. Karena dengan anggaran yang sangat terbatas, saya rasa program ini yang paling mudah untuk kami jalankan. Kemudian kami juga akan ada kolaborasi dan meminta dukungan dari sektor swasta misalnya untuk program ini tetap berjalan. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa pihak swasta, pihak perusahaan besar maupun BUMN tentu punya binaan-binaan UMKM kan. Nah, di sini kami berusaha hadir bukan saja terkait dengan NIB tadi, karena saya rasa kalau binaan-binaan itu pasti sudah punya NIB. Nah, tetapi apa namanya, kami juga akan ada program-program kemitraan bagaimana kami menyiapkan UMKM ready to invest. Artinya bagaimana UMKM ini siap untuk diinvestasi. Nah, ini juga ada yang mungkin kami akan ada kegiatan-kegiatan pelatihan bagaimana UMKM masuk ke dalam marketplace, kemudian penggunaan AI tentunya yang saat ini lagi happening banget penggunaan AI ya bagi para pelaku usaha. Saya rasa dengan penggunaan teknologi dan sistem digital ini akan sangat baik untuk meningkatkan mutu produk yang dihasilkan. Nah, ini merupakan tanggung jawab kami bagaimana memfasilitasi UMKM dengan calon investor. Tentunya haruslah UMKM yang memang sudah ready to invest, ready to offer gitu. Ya, mungkin bukan saja UMKM, tetapi ke depan ini Dinas PMPTSP juga akan memfasilitasi teman-teman dari kabupaten kota apabila punya proyek-proyek atau rencana-rencana besar yang memang siap untuk di-offer sehingga mendatangkan calon investor. Nah, rencana kami ke depan, kami mungkin akan berkolaborasi dengan kementerian ya di tengah efisiensi untuk melakukan forum yang sangat besar. Pasti akan kesulitan bagi kami, tetapi kami berusaha untuk kami tetap eksis melaksanakan tugas-tugas kami dengan berkolaborasi dengan kementerian.
1: Jadi katakanlah kecil tapi sangat bermanfaat.
2: Baik.
1: Ibu, ada penanya dari Ibu Susan, apakah pemerintah sudah mengintegrasikan semua perizinan TKA Kendala satu pintu di OSS?
2: Iya, saat ini selain, jadi kami punya ada beberapa sistem yang memang sudah terintegrasi, ada OSS, kemudian itu untuk yang non perizinan juga ada. Jadi kami kalau untuk untuk perikanan kami punya SIMKADA, kemudian ada Si Cantik.
1: Si Cantik apa itu?
2: Itu Si Cantik itu ada perizinan-perizinan juga yang di luar OSS. Di luar OSS. Kalau OSS kan ini memang sudah kami terintegrasi dengan pusat, tapi kami punya juga Si Cantik dan semua sudah terintegrasi. Nah, saat ini kami sedang menginventarisir kembali non perizinan mana lagi yang dapat kami integrasikan. Kalau misalnya dulu ada beberapa misalnya surat keterangan, rekomendasi yang harus masih diurusi ke dinas lainnya, kemudian baru bisa masuk ke dalam sistem OSS kami, maka ke depan ini kami menginginkan bahwa semuanya sudah terintegrasi lewat sistem. Tanpa harus pemohon itu pergi ke instansi satu, instansi teknis lainnya, baru masuk ke dalam sistem perizinan kami.
1: Ada lagi yang tanya, ini Ibu siapa suruh investasi sekarang pakai KBLI 5 digit dan banyak pelaku usaha yang NIB-nya lama, datanya jadi kosong.
2: Kalau untuk NIB lama, saya rasa itu tadi seperti saya sampaikan di awal persyaratannya tidak sulit. Nah, persyaratan tidak sulit dan dapat dilakukan secara mandiri. Nah, tetapi apabila memang ada kesulitan, kami siap membantu untuk memberikan pelayanan percepatan penerbitan NIB-nya. Dan NIB yang banyak sekali keluhan yang kami dapat terkait dengan pelayanan NIB ini, lama dan sebagainya. Sebenarnya harus dilihat ini, lama ini pasti karena ada persyaratan yang belum terpenuhi. Biasanya seperti itu. Setelah kami lakukan pengecekan kembali, ada persyaratan yang

0: jadi prioritas pemerintah Provinsi Maluku ke arah kebijakannya saat ini. Nah, ini yang perlu kita satukan semuanya. Apa sih yang menjadi prioritas unggulan kita, misalnya? Nah, berarti ke arah mana investasi kita? Jadi saya berpikir bahwa lakukan pemetaan, kemudian mensinkronkan seluruh dokumen perencanaan pembangunan menjadi satu, disesuaikan dengan RPJMD yang termuat memang visi dan misi kepala daerah kami, gubernur dan wakil gubernur. Inilah arah investasi, dan memang saat ini kami sedang menyusun rancangan peraturan daerah tentang investasi.
1: Mudah-mudahan saja DPRD cepat ketuk palu, Bu, ya.
0: Iya, memang kami sedang berproses. Proses kami sudah lebih dari 80% sih. Mudah-mudahan di akhir tahun ini sudah
1: tahap konsultasi publik.
0: Kami akan memasuki. Saat ini kami sudah lakukan persiapan untuk masuk ke konsultasi publik.
1: Ya. Ini ada tepangan untuk Ibu ini, support ini luar biasa. Penjelasan Ibu Kadis sangat mudah dimengerti dari Duri Paku. Ya, Duri Paku, terima kasih ya. Ada juga Ibu Susan tadi memberikan terima kasih kepada Ibu atas penjelasannya. Baik, kita lanjut, Ibu. Di tengah-tengah tekanan fiskal, dan Ibu melakukan inovasi-inovasi ini, apakah ada beban yang Ibu pikul?
0: Ya, pertama memang kalau di dinas kami keterbatasan sumber daya manusia, itu ya? Memang SDM kami sangat sangat terbatas. Kalau dilihat dengan jumlah jumlah SDM kami itu hanya cuma 52 orang, Pak. Di mana kami punya tugas besar. Kadang-kadang orang berpikir bahwa dinas, oh itu dinas PTSP, mereka lupa di depannya ada kata PM, penanaman modalnya hilang. Oh itu tanpa urus izin. Orang biasanya itu tanpa urus izin, padahal tidak. Jadi ada dua hal besar yang dilakukan oleh dinas kami, yaitu terkait dengan penanaman modal atau investasi, dan yang kedua adalah pelayanan perizinan sendiri, pelayanan terpadu satu pintu. Nah, jadi memang dengan SDM yang sangat terbatas, kemudian kami juga masih harus benahi terkait dengan pelayanan publik kami, sarana dan prasarana yang memang harus disiapkan. Seperti tadi juga saya sampaikan bahwa kami ruang promosi sebelumnya itu belum ada, dan saat ini memang sudah kami siapkan ruangannya, dan akan masih menjadi PR bagi kami untuk mengisi kita punya ruang promosi itu. Jadi mungkin kami akan berkolaborasi dengan teman-teman di swasta, dengan para pelaku usaha besar, sehingga bisa khususnya proyek-proyek besar, sehingga ruang promosi kami itu bisa menampilkan informasi market terkait proyek-proyek raksasa apa yang ada di Maluku, sehingga bisa menarik juga calon investor lainnya untuk bisa hadir di Maluku.
1: Ini ada yang masuk, ada Prof. Alex Retrobon, ini Prof. Alex ini.
0: Siapa, Bu? Selamat pagi, Pak Prof.
1: Prof, silakan, ada pertanyaan nanti dijawab langsung oleh Ibu Kadis ya. Terima kasih sudah bergabung. Baik, Ibu, kita lanjut. Tadi beberapa ruang promosi yang tadi disebutkan, itu di mana? Di kantor ataukah di mana? Di ruang-ruang publik?
0: Ini saat ini di kantor kami. Kami sudah siapkan satu ruangan yang memang masih kosong. Itu yang ke depan akan kami siapkan jadi ruang promosi. Kalau tidak ada calon investor yang hadir ingin menanyakan apa sih potensi-potensi yang bisa kami invest di Maluku, kemana kita mau lihat peta potensinya seperti apa, terus komoditas unggulannya yang bisa kita kelola nanti seperti apa. Nah, ini pasti kita membutuhkan ruangan itu. Kemana mereka harus kita bawa kan untuk mendapatkan informasi itu.
1: Dan kita punya potensinya, kita dimalukan lebih banyak ke kelautan dan perikanan.
0: Ini memang untuk kelautan perikanan sendiri dengan rancangan peraturan daerah yang sedang kami susun, fokus utama dalam Ramperda tersebut itu yang pertama adalah hilirisasi komoditas unggulan, kemudian pemberdayaan UMKM, dan pengembangan industri pengolahan hasil perikanan yang akan menjadi pilar utama ekonomi biru tentunya.
1: Dan itu bicara perikanan bukan saja tangkap, tapi pengolah, pengolah dan jual penjual itu yang
0: Masyarakatnya juga harus kita siapkan. Kalau kalau kita punya, sebagaimana kita ketahui bahwa kita punya

0: Perikanan dan kelautan yang luar biasa, yang sangat kaya, tetapi sejauh mana proses hilirisasinya, bagaimana masyarakatnya disiapkan, sehingga bukan saja hanya ikan mentah saja atau hasil hasil laut mentah saja yang keluar, tetapi bagaimana masyarakat bisa mengolah itu menjadi sesuatu yang punya nilai ekonomi yang pastinya lebih tinggi.
1: Ya, Ibu sudah menjelaskan tentang pelaku UMKM kita ya.
0: Iya.
1: Bagaimana dengan menengah ke atas?
0: Untuk yang menengah ke atas, pasti kita kan kalau menengah ke atas, saya pikir menengah ke atas pasti penguatan modalnya sudah lebih baik dibanding teman-teman pelaku usaha kecil atau pelaku ekonomi kreatif. Perlu kita, kenapa saya sangat fokus kepada pelaku usaha kecil dan pelaku ekonomi kreatif? Karena sekarang arah kebijakan nasional pun bisa terlihat bahwa perekonomian ekonomi kita meningkat itu dari sektor ekonomi kreatif.
1: Yeah.
0: Makanya sekarang adanya namanya orange orange ekonomi ya, jadi ada blue, ada green, sekarang ada orange. Nah, ini berarti ini yang harus kita kita jemput bola juga ya, dengan program-program nasional yang mana saat ini sangat berpihak kepada para pelaku usaha kecil dengan para pelaku ekonomi kreatif. Nah, ini tugas kami sebagai pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan PTSP, untuk menjemput ini, mengambil ini. Orang Ambon bilang mesti loko cepat, supaya bagaimana apa yang katong loko ini katong bisa bagi-bagi akan ke masyarakat di bawah.
1: Dan ini namanya melihat peluang ya.
0: Iya.
1: Ya, baik Ibu, saudara pendengar, silakan menghubungi kami di studio, nanti saya sambungkan Anda langsung dengan Ibu Kepala Dinas. Bagi Anda yang ada di wilayah yang terluar dan cukup terjangkau. Ada lagi, wow, ini Bromin 16, bagaimana Ibu Kadis menyikapi maraknya karhut laut? Oh, tema kita bukan ke situ ya. Ya. Dan ancaman terhadap karakter PMDN. Oh iya, yang penting ya, silakan.
0: Ancaman bagaimana? Ancaman
1: karhut laut. Investasi penanaman modal dalam negeri.
0: Oh iya, memang kita juga, itulah kenapa dengan adanya penanaman modal asing, kita juga terutama para investor, penanaman modal dalam negeri ini juga harus kita tingkatkan. Yeah. Sehingga saya berpikir bahwa daya kenapa perlu adanya daya saing sehingga lebih kompetitif. Kenapa perlu lebih kompetitif sehingga investor lokal kita juga dia harus lebih mengupgrade ya, lebih mengembangkan diri. Nah, ini juga memang PR bagi kami di pemerintah daerah, juga bagaimana kita menyiapkan kebijakan-kebijakan yang pro pada investasi, yang pro kepada penanaman modal dalam negeri. Memang saat ini mungkin beberapa waktu ke depan kami akan melakukan konsultasi publik yang tadi kami sampaikan, tetapi saya bisalah memberikan sedikit bocoran terkait dengan kebijakan apa sih yang sedang kami susun saat ini. Jadi selain terkait dengan investasi, kalau kita bicara terkait dengan mekanisme investasi, saya rasa sudah baku karena pasti akan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan. Tetapi saat ini kami juga akan dalam kebijakan kami juga ada kemudahan berusaha yang saya pikir akan memberikan kemudahan kepada PMDN ini ya, kepada para penanam modal. Kalau kita yang pasti ada terkait dengan pemberian insentif untuk investasi, yaitu di mana pengurangan atau keringanan pajak daerah, kemudian retribusi, kemudian fasilitasi pembiayaan investasi, di mana mungkin kami pemerintah daerah akan memfasilitasi terkait dengan pembiayaan kepada para investor dengan yang memberikan permodalan ini. Kemudian ada keringanan biaya pemanfaatan aset daerah apabila ada investor yang terkait untuk memanfaatkan aset daerah kami. kemudian ada pelatihan-pelatihan atau advokasi untuk UMK tentunya. Kemudian selain pengurangan atau keringanan pajak, ada beberapa bentuk kemudahan berusaha. Yang pertama, pemerintah daerah akan menyiapkan data dan informasi investasi. Itu bagian dari kemudahan yang akan kami berikan kepada para calon investor. Ya, tadi sudah saya sampaikan, saat ini kami sedang menyiapkan data-data tersebut. Kemudian ada pendampingan lahan dan lokasi, karena kita lihat bahwa banyak permasalahan terkait dengan ketersediaan lahan dan lokasi. Untuk itu kami akan memberikan pendampingan dalam rangka penyelesaian atau ketersediaan lahan dan lokasi sendiri. Kemudian ada pelatihan tenaga kerja. Pelatihan tenaga kerja, penyediaan dan pelatihan tenaga kerja lokal untuk mendukung kebutuhan investasi, serta pendampingan penyelesaian masalah dan pelaporan. Kemudian ada promosi investasi, kami akan memfasilitasi untuk mempromosikan investasi yang dimiliki oleh para investor. Kemudian kami juga akan memberikan dalam kemudahan berusaha ini, kami akan memberikan prioritas layanan investasi kepada para investor yang akan berinvestasi di pulau-pulau kecil dan pulau-pulau terluar. Kemudian kami juga akan memberikan bantuan berupa jaminan kenyamanan dan keamanan berinvestasi. Nah, sedikit berbeda dan sesuatu yang khusus yang ada dalam rancangan peraturan daerah kami tentang kemudahan berusaha ini, kalau kita lihat di provinsi lainnya, mereka hanya mengatur terkait dengan kemudahan berusaha saja. Tetapi yang kami dalam rancangan kami yang saat ini, kami akan mengatur tentang peran serta masyarakat hukum adat dalam investasi. Karena memang banyak sekali persoalan-persoalan terkait dengan masyarakat hukum adat itu sendiri. Oleh sebab itu kami berinisiasi bersama rekan-rekan di bersama yang terhormat DPRD lewat pansus. Nah, saat ini memang kami sudah lakukan pembahasan langsung dengan pansus bagaimana masyarakat ini diberikan peran mulai dari tahapan perencanaan sampai dengan monitoring. Jadi mereka punya peran mulai dari tahapan perencanaan. Nah, karena ini sangat-sangat menurut saya sangat penting dalam rangka meminimalisir konflik dalam berinvestasi di Maluku.
1: Ya, Ibu, ada pertanyaan satu bisa dijawab ya. Ya. Apakah untuk lahan untuk hilirisasi ubi kayu itu harus dihibah atau bagaimana Bekadis?
0: Iya.
1: Ini dari Amil. Ada juga mendapat support dari Mark Alain terus.
0: Ya, terima kasih atas pertanyaannya juga. Jadi memang permasalahan utama memang terkait dengan investasi ini adalah persoalan lahan. Ya. Nah, ini harus kita lihat dulu, kita petakan dulu ini lokasinya di mana, lahannya seperti apa, status lahannya seperti apa. Nah, ini yang nanti dilihat dan kami siap untuk bantu untuk fasilitasi terkait dengan ketersediaan lahan ini. Tapi ya tadi itu, kita harus lihat dulu status lahannya ini untuk apa, peruntukannya untuk apa, dia berada di mana, pada kawasan apa tadi. Seperti itu. Iya, betul. Sesuai dengan zonasinya.
1: Ya, baik. Ibu, waktu kita tinggal 3 menit sisa.
0: Iya. Tidak berasa
1: silakan,
0: ya.
1: Mungkin Anda yang menanyakan, silakan nanti saya bacakan kepada Ibu Kadis, nanti akan direspon atau dijawab langsung. Baik. Ibu melihat peran perda yang sementara dilaksanakan dan apa itu bagaimana untuk menjamin hak-hak masyarakat adat kita ya. Nah, ini gimana?
0: Ya, itu yang tadi saya sampaikan bahwa kami akan memberikan dalam ramperda kami ini, pemerintah daerah akan kebijakan investasi salah satunya adalah memberikan peran kepada masyarakat hukum adat mulai dari proses perencanaan sampai dengan proses monitoring sehingga dapat meminimalisir konflik dan memberikan keleluasaan bagi para investor, begitu juga bagaimana masyarakat adat tidak merasa dipinggirkan ya. Tetapi bagaimana mereka berperan bersama-sama dengan investor, dengan para pelaku usaha untuk membangun daerahnya atau membangun wilayahnya.
1: Dan itu juga untuk menghindari konflik ya, di lapangan ya gitu ya. Karena kita tahu beberapa kasus masyarakat hukum adat kita kan selalu disampingkan. Dan ketika ibu menjabat sebagai kepala dinas, ini lagi diperjuangkan. Dan saya pikir saya mendengar beberapa dalam beberapa sidang-sidang paripurna banyak catatan tentang bagaimana hukum adat kita itu perhatian dan perdanya sementara dilaksanakan yang baik. Ibu, waktu kita sudah tinggal 2 menit sisa untuk kita punya dialog di pagi ini, tapi ibu jangan bosan-bosan ya kalau ada tema-tema
0: terbaru. Tidak mengapa.
1: Karena saya lihat banyak sekali banyak hal yang mestinya ibu sampaikan, tapi kita dibatasi oleh waktu. Silakan bu, apa?
0: Mungkin yang saya sampaikan saja kata kunci dan fokus investasi arah kebijakan kami.
1: Ibu sebentar saya potong. Ada penanya yang baru. Izin ibu, lahan masyarakat dibeli atau punya masyarakat yang lahan masyarakat adat? Silakan.
0: Lahan masyarakat adat ini nanti kita lihat ya, nanti kita lihat karena apakah ini dia hak kepemilikannya seperti apa ya. Jadi tadi saya bilang kita perlu lihat lagi kembali status lahannya baru bisa diputuskan seperti apa. Nah, ini memang biasanya kami kalau pemerintah daerah kami punya tim khusus terkait dengan pengadaan tanah untuk kepentingan umum atau terkait dengan investasi-investasi besar yang akan masuk.
1: Satu menit ibu, silakan untuk kita
0: dialog. Jadi sebelum saya menutup dialog kita, mungkin saya perlu sampaikan bahwa kunci dan fokus investasi Maluku saat ini yang pasti yaitu dengan memberikan kepastian dan kemudahan berusaha. Kami sangat membuka diri untuk para calon investor datang ke Maluku untuk membangun Maluku sama-sama, yang pasti untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Maluku. Kemudian fokus kami mungkin blue economy dan hilirisasi serta penguatan sumber daya manusia dan peran serta masyarakat adat dalam investasi.
1: Baik, terima kasih ibu ya sudah bersama dengan kami. Ada banyak pertanyaan tapi saya tidak bisa membacakan semua kepada ibu. Nanti kita bertemu di lain waktu dan lain kesempatan ya. Baik. Sekali lagi ibu sukses tetap menjadi bagian ibu dan teman-teman di lapangan untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat kita ya.
0: Terima kasih.
1: Tapi inovasi itu penting.
0: Baik.
1: Dan saudara pendengar, tentang Anda yang mengikuti kami di live TikTok, kami ucapkan selamat berpisah. Nanti kita bertemu lagi di lain waktu, lain kesempatan dengan lain narasumber, dengan lain topik pula. Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
2: Judicial untuk memutus mata rantai COVID-19
3: Aspirasi Maluku.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pelaksanaan operasi SAR KMP Go Transport 8 tetap dilaksanakan.
2: Jadi jangan sampai terjadi otoritas-otoritas yang dimiliki oleh masyarakat itu juga akan didistorsi oleh peran TNI misalnya yang terlebih-lebihan.
0: Pencarian korban KM Virgo Transport 8 terus dilanjutkan dengan Basarnas menyesuaikan pola operasi berdasarkan kondisi lapangan. Momentum hari ulang tahun ke-81 TNI menjadi refleksi hubungan TNI dengan masyarakat dalam kehidupan demokrasi. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran menilai insiden penerbangan Fly Dubai direkayasa. Inilah warta berita selengkapnya Senin 5 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Memasuki pekan keempat pencarian korban KM Virgo Transport 8 terus dilanjutkan dengan Basarnas menyesuaikan pola operasi berdasarkan